0: saudara FHM hadir memberikan keterangan di mana penyidik meminta konfirmasi terkait dengan adanya dugaan pemberian sejumlah uang kepada pihak-pihak di Kementerian Agama.
1: Pemilik Maktur Travel Fuad Hasan Mansur membantah adanya transaksi atau pemberian uang untuk memperoleh tambahan kuota haji. Pernyataan itu disampaikannya usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi terkait dengan dugaan korupsi kuota haji. Saat ditanya mengenai materi pemeriksaan, Fuad enggan memberikan penjelasan secara rinci.
2: Pak Fuad, sedikit aja Pak Fuad.
3: Alhamdulillah.
2: Jalan menuju rekan-rekan.
3: Terima kasih sudah repotin kalian datang. Terima kasih ya. Saya memenuhi tanggung jawab saya untuk memberikan kesaksian. Jadi hati-hati deh, hati-hati. Hati-hati nanti jatuh. Apalagi udah cukup
4: soal
3: Pak?
4: Apa, Pak? Soal apa Pak? Pak
3: benar. Ya.
4: Diperiksanya soal apa tadi Pak?
3: Ya biasa, masalah biasa aja ya.
4: Pak tadi ditanya soal ya? Ini nggak Pak, illegal gain yang diterima maktur sebesar 27,8 M. Kan direktur operasional Bapak jadi tersangka di maktur.
3: Itu kata kamu ha?
4: Itu kata KPK. Insya Allah.
1: Sebelumnya KPK telah mengungkap peran Ismail Adam selaku direktur operasional PT Maktur Travel dan Asrul Aziz Taba selaku komisaris PT Rauda Eksati Utama yang juga ketum Kesturi. Kedua tersangka diduga bersama pihak lain melakukan pertemuan dengan mantan Menteri Agama Yakut Kolil Komas dan mantan staf susnya yaitu Iswah Abdul Aziz alias Gus Alek. Menurut PLT Direktur Penyidikan KPK, Taufik, bahwa pertemuan tersebut diduga berujung pada pembagian kuota haji reguler dan kuota haji khusus dan munculnya skema 50% berbanding 50%. KPK menduga Ismail dan Asrul kemudian bersama sejumlah pihak di Kementerian Agama mengatur pengisian kuota haji khusus tambahan dan kuota tersebut diberikan kepada perusahaan yang terafiliasi dengan Maktur dan kelompok usaha yang tergabung dalam Kesturi. Atas perbuatan tersebut, PT Makassar Toraja atau Maktur diduga memperoleh keuntungan tidak sah pada tahun 2024 mencapai sekitar 27,8 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Mamplo 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Berikutnya kami hadirkan informasi Haji 2026.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
5: Sebanyak 10 jemaah haji di

0: 1 tahun dari Kabupaten Pesisir Selatan, Mainusti Marukun usia 75 tahun dari Kota Sawahlunto, Nur Jasmi Tamar Hamzah usia 70 tahun dari Kota Payakumbuh, serta Hizbullah Sultan Sulan usia 78 tahun dari Kota Padang. Sementara itu pendengar jemaah haji asal Provinsi Bengkulu yang wafat di Tanah Suci yaitu Tukiman Sandi Kromo Karso usia 54 tahun dan Umi Kasnimi Rashid usia 61 tahun dari Kota Bengkulu serta Mustina Abdul Basir usia 66 tahun dari Kabupaten Bengkulu Utara. Meskipun meninggalkan duka bagi keluarga dan daerah asalnya, seluruh jemaah yang wafat mendapatkan penghormatan dengan dimakamkan di Tanah Suci. Ke-10 jemaah tersebut dimakamkan di 3 lokasi berbeda, yaitu di Baki, Syahraya, dan Dahban. Di sisi lain pendengar, kata Yudi, proses pemulangan jemaah haji Debarkasi Padang terus berlangsung hingga kloter terakhir. Hingga kepulangan kloter 13, jumlah jemaah yang telah tiba di tanah air tercatat 5.071 orang, terdiri dari 2.056 jemaah laki-laki dan 3.015 jemaah perempuan.
1: Melakukan pengecekan kesehatan 7 hari atau 14 hari selanjutnya, karena nanti jemaah ini masih dalam rangka pemantauan, Bu. Kloter 13 ya, imbauannya kepada jemaah yang sudah sampai di daerah Haji yang mabrur ya, agar senantiasa melakukan pengecekan kesehatan 7 hari atau 14 hari selanjutnya, karena nanti jemaah ini masih dalam rangka pemantauan, Bu.
0: Pendengar, sementara itu Yudi Hidayat menambahkan jemaah haji kloter 14 Debarkasi Padang dijadwalkan mendarat di Bandara Internasional Minangkabau Bin pada pukul 4.50 waktu Indonesia Barat tadi. Kloter terakhir ini berjumlah 286 orang yang merupakan jemaah cadangan gabungan dari berbagai daerah di Sumatera Barat dan Bengkulu, sekaligus menandai berakhirnya proses pemulangan jemaah haji Debarkasi Padang tahun 2026. Dari Kota Padang, Sumatera Barat, Salidela Putri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi lainnya mengenai pantauan terkait persiapan kepulangan jemaah haji Indonesia di Debarkasi Syamsuddin Nur, akan disampaikan oleh Robi Angga. Robi.
3: Baik mendengar, sebanyak 354 jemaah haji kelompok terbang kloter 11 Debarkasi Banjarmasin telah tiba di Bandara Internasional Syamsuddin Nur, Jumat 19 Juni 2026 siang. Rombongan jemaah yang berasal dari Kabupaten Hulu Sungai Utara HSU tersebut mendarat sekitar pukul 13.05 waktu Indonesia Tengah. Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan PPIH Embarkasi Banjarmasin, Rashid Lutfiana, mengatakan pemulangan jemaah haji saat ini telah memasuki gelombang 2 yang diberangkatkan dari Madinah. Menurutnya secara umum seluruh jemaah dan petugas kloter 11 yang kembali ke tanah air berada dalam kondisi sehat. Berdasarkan laporan PPIH Debarkasi Banjarmasin mencatat, pada saat diberangkatkan, kloter 11 membawa total 359 jemaah beserta petugas. Namun pada saat kembali ke tanah air hanya berjumlah 354 orang. Ya, PPIH menyampaikan terdapat satu jemaah wafat di Tanah Suci, sementara dua jemaah lainnya terpaksa mutasi keluar, dan dua jemaah yang lain tengah menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Terkait kondisi tersebut, PPIH Debarkasi Banjarmasin terus mengimbau kepada seluruh jemaah untuk tetap menjaga kondisi kesehatan dan berkomunikasi dengan tim kesehatan daerah. Pihak Debarkasi juga telah menyiapkan berbagai fasilitas, salah satunya cek kesehatan gratis untuk memeriksa kondisi jemaah haji setibanya di tanah air. Hingga saat ini, total jemaah dan petugas haji yang telah dipulangkan melalui Debarkasi Banjarmasin telah mencapai 3.944 orang, mulai dari kloter 1 hingga kloter 11. Demikian dari Debarkasi Banjarmasin, Robi Angga Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Bapak Presiden telah menandatangani surat pemberhentian.
2: Kita beralih ke informasi lainnya, kali ini dari informasi mancanegara. Lebanon menyatakan sedikitnya 18 orang dilaporkan meninggal dan 33 lainnya luka-luka akibat serangkaian serangan udara Israel di daerah permukiman di Lebanon Selatan. Lebanon.

menyebut serangan udara Israel yang masih terus berlangsung telah menghambat upaya penyelamatan serta menghalangi evakuasi korban di berbagai daerah yang terdampak, di mana jumlah korban masih bersifat sementara. Dari dunia olahraga, Amerika Serikat memastikan dirinya melaju ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah meraih kemenangan dengan skor 2-0 atas Australia pada laga kedua grup D yang berlangsung di Amerika Serikat pada Sabtu dini hari. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Lumen Field, Seattle, menjadi penentu langkah tim tuan rumah menuju ke fase gugur. Sejak awal pertandingan, Amerika Serikat tampil percaya diri dan mampu memberikan tekanan kepada Australia, di mana tim berjulukan The Stars and Stripes itu berhasil membuka keunggulan pada menit ke-11. Dan gol pertama Amerika Serikat tercipta melalui gol bunuh diri dari bek Australia Cameron Burgess. Gol tersebut menjadi penutup babak pertama sekaligus membawa Amerika Serikat memimpin 2-0 hingga jeda. Memasuki babak kedua, Australia menunjukkan respon yang cukup baik, di mana tim Australia tampil lebih agresif dengan meningkatkan intensitas serangan untuk mengejar ketertinggalan. Serangan-serangan yang dibangun terutama melalui sektor sayap beberapa kali dinilai mampu menciptakan peluang berbahaya di area pertahanan Amerika Serikat. Meski demikian, penyelesaian akhir menjadi masalah utama bagi Australia, di mana jumlah peluang yang berhasil diciptakan gagal dikonversi menjadi gol. Pertahanan disiplin Amerika Serikat juga mampu meredam berbagai upaya yang dilakukan oleh tim lawan. Sepanjang babak kedua, Australia terus berusaha menekan hingga menit-menit akhir pertandingan, namun tidak ada gol yang berhasil mereka cetak untuk memperkecil ketertinggalan. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor tetap bertahan 2-0 untuk keunggulan Amerika Serikat. Kemenangan ini membuat Amerika

Dan prediksi pertandingan yang berlangsung pada pukul 7.30 nanti antara dua kesebelasan yang dinantikan pertandingannya yaitu Brazil dan Haiti.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.
1: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Brazil versus Haiti.
2: Euforia menuju Piala Dunia 2026 semakin dekat. Kali ini ada yang beda, karena jumlah pesertanya resmi diperluas menjadi 48 tim. Artinya, lebih banyak negara, lebih banyak cerita, dan tentu saja lebih banyak kejutan. Dari total 48 tim yang sudah memastikan tiket, ada 4 nama yang sukses membuat sejarah. Mereka bukan sekedar lolos, tapi juga menjalani debut pertama di panggung Piala Dunia. Siapa saja mereka? Ada Cape Verde dari Afrika, Curaçao dari kawasan CONCACAF, serta dua wakil Asia, Yordania dan Uzbekistan. Cape Verde tampil luar biasa di kualifikasi zona Afrika. Mereka keluar sebagai juara grup D setelah menang meyakinkan 3-0 atas Eswatini. Total 23 poin mereka cukup untuk mengungguli Kamerun dan mengunci satu tiket bersejarah. Beralih ke Curaçao. Ini adalah kisah panjang yang akhirnya berbuah manis. Perjalanan mereka menuju Piala Dunia sudah dimulai.

Piala Dunia 2026 bukan cuma soal siapa yang juara, tapi juga tentang perjalanan dan sejarah baru yang terus tercipta. Siap-siap ya, karena turnamen kali ini dijamin bakal lebih seru dari sebelumnya.

0: Pro 3, jaringan berita nasional.
1: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Brazil versus Haiti.

0: Baik, kita akan bahas di awal bagaimana prediksi pertandingan antara Brazil versus Haiti yang merupakan duel yang tersaji pada pertandingan kedua Grup C Piala Dunia 2026 di Philadelphia pada hari ini mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Pada laga yang akan disiarkan langsung oleh kami juga nanti ya jalannya pertandingan. Di mana pasukan Carlo Ancelotti saat ini menempati peringkat ketiga klasemen Grup C dengan 1 poin. Sementara itu Haiti berada di dasar klasemen setelah menelan kekalahan pada pertandingan pembuka. Brazil gagal tampil meyakinkan ketika menghadapi Maroko dan bermain imbang pada laga pertama. Hasil ini menempatkan Brazil 2 poin di belakang pemuncak klasemen Skotlandia. Meski menjadi salah satu favorit juara, penampilan Brazil pada laga pembuka dinilai masih jauh dari harapan. Nah, bagaimana dengan pertandingan di hari ini? Anda juga bisa berkomentar ya di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Dan saya juga sudah bersama dengan pemerhati sepak bola nasional Bung Jufri. Bung Jufri Alexander, selamat pagi, salam olahraga.
1: Salam olahraga Bung Denny, selamat pagi.
0: Jadi bagaimana menurut Anda Brazil pertandingan hari ini akan samakan dengan penampilan mereka ketika menghadapi Maroko gitu?
1: Ya, kalau yang pasti di pertandingan kedua ini ya Brazil tidak ada pilihan lain ya.
0: Ya, mereka harus menang ya untuk menjaga peluang begitu ya.
1: Untuk bisa lolos ke babak 32 besar karena Bung Denny, karena di pertandingan yang sudah selesai beberapa waktu sebelumnya
0: ya,
1: kita tahu juga Maroko meraih kemenangan atas Skotlandia. Artinya sekarang posisinya adalah Maroko berada di puncak klasemen
0: ya
1: dengan 4 poin, kemudian ada Skotlandia dengan 3 poin, Brazil posisi ketiga dengan 1 poin, dan Haiti dengan belum tambah poin ya, belum meraih poin. Jadi
0: ya,
1: dengan pertandingan kalau kita bicara ranking ya jauh ya.
0: Jauh ya.
1: Yeah. Kalau kita lihat bisa dibilang bumi dan langit lah.
0: Iya. Yeah. Haiti di 38 ya kalau tidak salah ya.
1: Jauh dengan 80-an.
0: 80-an ya sekarang ya.
1: Sekarang Brazil ada di 8.
0: Oh iya, berarti 8. Jadi memang peringkat ini seharusnya bisa menggambarkan bahwa Brazil bisa mendominasi permainan begitu ya Bung Jufri ya.
1: Harusnya dia.
0: Harusnya begitu ya.
1: Teorinya seperti itu ya
0: Bung yeah.
1: Ini ya, tapi lagi-lagi kan kalau kita lihat di pertandingan Piala Dunia ini kan kerap juga terjadi kejutan. Kita lihat bagaimana Spanyol juga susah, tidak bisa meraih kemenangan lawan
0: Cape
1: Verde. Kemudian kita lihat kemarin juga bagaimana juga Kongo mampu menahan juga Portugal. Jadi kejutan itu akan potensinya akan selalu ada, bergantung bagaimana penampilan dari tim yang diunggulkan itu sendiri. Kalau kita
0: berhenti
1: pertandingan pertama melawan Maroko kan 30 menit mereka seperti kebingungan, bahkan setelah press conference pelatih Carlo Ancelotti mengatakan bahwa anak-anaknya gugup. Nah ini kan hal-hal yang sebenarnya
0: tim sekelas Brazil kok bisa gugup begitu ya? Nah
1: itu dia, ini kan tim dengan 5 gelar juara dunia ya. Artinya harusnya hal-hal seperti ini ya harusnya enggak ada lah untuk tim sekelas Brazil. Jadi saya kira di pertandingan kedua ini pendekatannya harusnya memang mereka harus bisa lebih menekan, langsung bisa mengambil alih permainan. Karena kalau kita lihat berdasarkan line up ya, kita lihat juga Haiti bermain dengan 5 pemain belakang. Artinya intensinya adalah mereka ingin bermain menunggu, artinya akan lebih dalam dan itu akan sebenarnya memberikan kesempatan untuk Brazil untuk bisa mengembangkan permainan. Karena kalau kita bicara kekuatan kan di lawan pertama bisa dibilang lawan terkuat di grup C buat Brazil
0: kok
1: ya. Tapi Haiti saya kira ada peluang lah buat Brazil asalkan memang mereka bisa langsung apa ya, langsung tancap gas di sejak awal babak pertama.
0: Ya, tapi kalau dari line up yang sudah ada dari Brazil lah begitu ya. Kira-kira Ancelotti akan menerapkan pola permainan seperti apa Bung Jubri?
1: Ya, kalau lihat dari skema kan kemungkinannya 4-2-3-1 atau 4-3-3 ya. Ada dua perubahan, kita lihat juga Roger Ibanez yang kemarin main sebagai starter digantikan Danilo di posisi bek kanan. Kemudian juga Igor Thiago yang memang banyak dapat kritik juga
0: ya,
1: karena memang tidak bisa berbuat banyak di laga melawan Maroko.

0: kemudian digantikan oleh posisinya oleh Matis Cunha yang dimainkan sebagai starter. Nah, menarik kalau kita melihat bagaimana seorang Matis Cunha ini, karena dia sebenarnya bukan pemain nomor 9, Bung Zaini, artinya dia adalah pemain yang mungkin akan bergerak lebih agak ke dalam, kemudian bisa memberikan ruang pada Rapinya dan juga Vinicius Junior yang akan jadi andalan di depan untuk menciptakan gol. Vinicius saya kira sudah punya modal yang baik, mereka dia tampil sangat bagus juga saat lawan Maroko, tapi bukan hanya seorang Vinicius yang diharapkan, satu tim bisa bermain baik. Dan Casemiro ada catatan juga, kemarin kan mainnya juga buruk juga, makanya harus diganti oleh Fabinho. Jadi saya kira Brazil di pertandingan kali ini mereka harus menunjukkan bahwa mereka adalah tim yang memang layak difavoritkan untuk menjadi juara.
1: Ya, Neymar kemana, Bung Jupri?
0: Ya, Neymar. Artinya ini dua pertandingan kedua ya, Bung Jaini ya, bisa bermain karena memang katanya kondisinya belum sepenuhnya siap lah. Artinya sudah pulih tapi untuk bermain di pertandingan saat ini belum lah. Kemungkinan mungkin pertandingan ketiga atau mungkin nanti di fase babak 32 besar jika Brazil lolos gitu. Jadi harapannya ya Brazil bisa meraih hasil yang positif pertandingan kali ini, dan dengan begitu Neymar ada kesempatan lah untuk bisa beraksi, karena sebenarnya sosok Neymar ini begitu ditunggu juga.
1: Iya.
0: Meskipun kalau kita bicara bagaimana performa Neymar ya tentu sudah
1: lagi turun begitu ya.
0: Turun jauh lah dibandingkan mungkin saat dia memperkuat Barcelona dulu.
1: Iya. Baik, kelihatannya pertandingan sudah akan dimulai, Bung Jupri.
0: Ya.
1: Bagaimana jalan pertandingan akan dipandu nanti oleh Bung Erik Hamzah dan Bung Senfi Hilhamsyah. Bung Senfi dan juga Bung Erik, silakan.
2: Terima kasih Zaini. Dan saudara pendengar, langsung menuju ke Stadion Philadelphia di kota Pennsylvania Amerika Serikat untuk mendengarkan secara langsung pandangan mata pertandingan antara Brazil menghadapi Haiti di grup C Piala Dunia 2026. Kedua kesebelasan saat ini sudah berada di atas lapangan untuk bersiap-siap memulai kick off babak yang pertama. Saudara pendengar, pertandingan pada pagi hari ini waktu Indonesia Barat akan dipimpin oleh wasit Alejandro Jose Hernandez asal Spanyol. Saat ini Brazil menurunkan kekuatan terbaiknya dengan formasi 4-4-2. Ada kiper Alisson Becker yang diturunkan, kemudian Danilo Fernando, Marquinhos sebagai kapten, kemudian ada Gabriel Magalhaes, Santos Junior, Guimaraes, kemudian Casemiro, Rafinha, Lucas Paqueta, Vinicius Junior, dan striker Cunha. Sementara Haiti menggunakan formasi 5-4-1, ada kapten sekaligus kiper Johnny Placide, kemudian ada Duverne, kemudian ada Hannes De Klerk, Jean Kevin Duverne, kemudian Jean Jacques, ada Casimir, Providence, kemudian striker Piero. Di kubu Brazil, pelatih Carlo Ancelotti asal Italia saat ini nampak tengah bersiap-siap. Sementara di sisi ataupun di kesebelasan Haiti, pelatih Sebastian Magne asal Prancis juga sudah bersiap-siap untuk mengikuti jalannya babak yang pertama. Brazil turun dengan jersey berwarna hitam biru, sementara Haiti turun dengan jersey berwarna putih-putih. Kiper Brazil turun dengan jersey berwarna pink, dan masih kita nantikan saudara pendengar. Dua kesebelasan saat ini masih bersiap-siap. Sementara saat ini Stadion Philadelphia sudah penuh sesak oleh supporter dari kedua kesebelasan. Stadion berkapasitas 68.000 kursi tersebut memang disiapkan untuk gelaran Piala Dunia 2026 ini, yang juga digelar di dua negara lainnya yakni Kanada dan Meksiko. bersiap-siap. Brazil akan melakukan kick off. Brazil berada di sisi sebelah kanan tempat kami melaporkan, sementara Haiti berada di sebelah kiri. Punya langsung saja melakukan kick off. Tendang bola jauh ke belakang kepada kiper Alisson Becker. Tendang bola jauh ke depan. Ada tiga pemain dari Brazil yang sudah ada di jantung pertahanan dari Haiti. Dihalau saja bola. Kali ini bola berada di tengah lapangan pertandingan. Terjadi duel perebutan bola. Berhasil kuasai bola oleh Ade dari Haiti. Tendang bola jauh ke depan. Tidak ada rekannya yang menjambut umpan jauh tersebut dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Brazil. Kali ini Brazil menguasai bola. Ada Gabriel Magalhães. Pendek saja kepada Kapten Marquinhos. Cari rekannya. Kembalikan kepada Magalhães. Lebar ke sisi sebelah kiri. Ada Santos di sana. Depan kepada Vinicius Junior. Masih Vinicius Junior. Meliuk-liuk dia. Pindahkan bola kali ini ke tengah. Marquinhos masih mencari rekannya. Pindahkan lagi kali ini ke sektor sebelah kanan. Penyerangan dari Brazil. Cunha. Kali ini Danilo menguasai bola. Mendekati kotak penalti dari Haiti. Masih Casemiro. Oh, terjadi perebutan bola. Terjatuh salah seorang pemain dari Haiti. Pemain dengan nomor punggung 8 tadi ada experience. Terjatuh setelah tadi tabrakan dengan pemain dari Brazil, nampaknya Lucas Paqueta ataupun Bruno Guimarães tadi nampak dilanggar, hanya menjadikan tendangan bebas bagi Haiti. Langsung pendek saja Haiti melakukan tendangan bebas umpan ke belakang kepada kiper Placide. Masih Placide. Pindahkan bola kepada Duverne. Lebar kali ini ke sisi sebelah kanan. Masih. Kali ini Haiti berusaha melakukan serangan dari sisi sebelah kanan. Terjadi perebutan. Halau saja tadi bola oleh Magalhães dan bola hanya meninggalkan lapangan pertandingan. Tendangan gawang bagi Brazil. Pendek saja berikan kepada Marquinhos. Pindahkan bola ke sisi sebelah kanan, ada Santos di sana. Balikan bola kepada Marquinhos, masih mencari rekannya. Sisi sebelah kiri kali ini bola ada Vinicius Junior menguasai bola. Otak-atik dia bola. Oh, terjatuh Vinicius Junior. Langgar oleh pemain Haiti nampaknya Vinicius Junior. Oleh Jean Jacques tadi, main dengan nomor punggung 17 dari Haiti yang langgar Vinicius Junior. Terjatuh Vinicius Junior sambil memegang kakinya namun sudah mampu bangkit kembali. Oh, lagi-lagi permainan keras langsung ditunjukkan oleh Haiti untuk mematahkan serangan-serangan yang dilakukan oleh Brazil. Kali ini Douglas Santos nampaknya yang terjatuh. Wasit Sebastian Magne dari Prancis nampaknya sudah menyiapkan kartu kuning. Kita nantikan Marcus tadi yang langsung diberikan kartu kuning. Kali ini Brazil. Oh, nampaknya serangan balik cepat yang dilakukan oleh Brazil tadi. Ada satu pemain dari Brazil yang nampaknya sudah berada dalam posisi offside. Bersiap-siap kiper Placide lakukan tendangan bebas dari sektor pertahanannya sendiri. Pendek saja berikan bola kepada Duverne. Pindahkan bola ke sebelah kiri. Kembalikan bola kepada kiper Haiti. Tendang bola jauh ke depan. Melewati garis tengah lapangan pertandingan. Terjadi duel bola udara. Kali ini bola kembali jatuh di kaki pemain Brazil. Ada Casemiro di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Tendang bola jauh ke depan. Di sana ada Cunha ataupun Rafinha di sana, namun sayang tidak mampu menyambut bola yang meluncur deras tadi dan hanya meninggalkan lapangan pertandingan dengan gawang bagi Haiti. Sudah mendengar, saat ini pertandingan sudah memasuki menit 4:54 dan skor masih 0-0 untuk kedua kesebelasan.
3: Ya, kali ini Haiti coba tendangan gawang dan langsung mendapatkan foul ataupun peraturan yang baru dari FIFA, yaitu kiper lebih dari 8 detik langsung diganti corner untuk Brazil kali ini. Tendangan gawang tadi oleh Plaschaert, tapi langsung menggantikan ini tendangan sudut bagi tim dari Brazil akan dilakukan oleh Rafinha dari sebelah kiri gawang dari Haiti. Kita nantikan ancang-ancang menatap tajam ke dalam kotak penalti. Rafinha umpan dengan kaki kiri melengkung, masih dapat dihalau tadi oleh para pemain dari Haiti. Kali ini jatuh di kaki dari Rafinha, belakang lagi masih para pemain Brazil mengotak-atik dia. Kali ini masih geserkan lagi ke sebelah kiri kepada Santos, umpan lagi ke tengah, masih bermain-main Magalhães, tengah lagi terus mendorong. Kali ini pergerakan bola masih di pertahanan dari tim Brazil yang berada di sebelah kanan kami, dan juga Haiti berada di sebelah kiri kami. Dos Santos kali ini dari sebelah kiri, umpan ataupun back pass lagi jauh kali ini kepada nomor 3 Magalhães, sebarkan ke sebelah kanan kepada Marquinhos, kapten kesebelasan dari Brazil, umpan ke depan, kali ini menyusur dari sebelah kanan, Rafinha bisa mengejar, tetapi sodoran tadi ataupun umpannya terlalu deras sehingga lemparan ke dalam saja untuk tim dari Haiti. Kali ini dari sebelah kiri akan dilakukan oleh Experience dengan kedua tangannya. Experience mengelap dulu terlebih dahulu kepada bajunya tadi, tangannya umpan ke depan, dorong lagi, kali ini dicuri oleh anak-anak dari Brazil, arahkan kepada tengah kepada Ade, masih bermain kali ini Ade, dorong lagi, terus mendribbling bola hampir ke tengah, ke sebelah kanan lagi, di tocor tarik oleh nomor 21 Casemiro, umpan ke dalam kotak penalti, menyusur, hampir disambar tadi oleh Den Jacques, tetapi kesigapan dari Alisson Becker, kiper dari Liverpool yang rambutnya kali ini memang sangat gondrong. Marquinhos kali ini dari belakang coba lagi alirkan ke sebelah kanan kepada Danilo, umpan lagi ke tengah kepada Marquinhos, masih Brazil coba mengebrak hingga menit ke-7 ini, skor masih 0-0. Geser lagi ke sebelah kiri, yang dituju adalah Santos, bermain-main tadi bersama Vinicius atau Vinicius Junior, umpan lagi kepada Magael, masih Brazil, santai-santai saja kali ini para pemain Brazil, dorong ke sebelah kanan kepada Rafinha, masih Rafinha mencoba lagi merangsak ke tengah, diambil tadi oleh pemain 20 Paqueta, geser kepada Santos ataupun tadi Vinicius Junior, didekati dua pemain dari Haiti, kali ini bisa melewati satu pemain dari Haiti, dorong memasukkan ke kotak penalti, didorong sedikit, umpan kaki kiri tidak jadi melewati satu pemain, tetapi lagi-lagi tembok kokoh dilakukan tadi oleh para pemain Haiti termasuk Ade dan juga Duvernier, menyebabkan tendangan gawang lagi bagi tim dari Haiti. Hati-hati kiper dari Plaschaert, memang tadi memang kesalahan yang dilakukan, yaitu lebih dari 8 detik untuk tendangan gawang, hampir saja kali ini juga menjadi ancaman bagi tim dari Haiti. Sudah dilakukan cepat kali ini, bola mengalir, justru pelanggaran bagi pemain nomor 20 dari Haiti, Pierrot, striker mereka yang memang menjadi sosok sentral dari tim Haiti asal klub Rizivor ini. Sodorkan lagi ke serang, masih ada Ade, kali ini nomor 2 Arcus mencoba lagi, dorong lagi kepada Duvernier, ke tengah lagi, kali ini masih ada Jan Jacques, umpan lagi ke tengah, Pierrot bermain 1-2 kali ini bersama Belgerad. Sebelah kiri kali ini Haiti coba merangsek ke dalam kotak penalti, kali ini Pierrot, satu pemain dari Haiti, bukan offset ternyata meskipun posisinya tadi ada di depan. Kali ini nomor 15 lagi, Providence, umpan lagi ke sebelah kiri, maksudnya tadi melewati ataupun segapan yang dilakukan oleh Rafinha, hasilkan lagi lemparan ke dalam untuk tim dari Brazil. Dari kanan akan diambil oleh Danilo yang memang sudah berada di sektor sebelah kanan, cepat kali ini dilakukan oleh pemain nomor 20 Paqueta, umpan lagi, maksudnya dicuri oleh anak-anak dari Haiti kali ini dari tengah, berbahaya kali ini Providence, umpan ke sebelah kanan kepada Arcus, masih coba tadi sebarkan ke tengah, tetapi masih dihadang oleh penanganan yang baik dari pertahanan dari Brazil, hasilkan lemparan ke dalam lagi dari sebelah kanan, angkat kedua tangan, melihat kali ini lebih dekat, dorong kepada nomor 21 Kasmir, masih Kasmir dari Haiti, didekati satu pemain dari Brazil tadi, mencoba keluar dari serangan tadi sehingga back pass lagi jauh tadi, De Verne alihkan ke sebelah kiri, geser lagi kepada nomor 15 tadi Perven, umpan lambung kali yang dituju ke sebelah kanan, tetapi sayang memang belum membuahkan hasil sejauh ini. Serangan yang dilakukan baik Brazil maupun Haiti masih 0-0 hingga memasuki menit 10.
2: Baik, saudara pendengar, saat ini Brazil mencoba membangun serangan dari lini pertahanan mereka. Kapten Marquinhos pindahkan bola ke sektor sebelah kanan, ke depan kepada Rafinha, kembalikan bola kepada Casemiro, masih mencari rekannya, umpan back pass ke belakang kepada Kapten Marquinhos, pindahkan kepada Gabriel, kembalikan bola kepada Marquinhos, berikan lagi kepada, oh maksudnya kali ini pemain Brazil kembali langsung melakukan serangan balik cepat dari sektor sebelah kanan, kirim umpan crossing tadi maksudnya, namun bola meninggalkan lapangan pertandingan setelah dihalau tadi oleh Ricardo Ade. Lemparan ke dalam, rapinya pendek saja ke belakang kepada Kapten Marquinhos. Pindahkan bola kepada Gabriel Magalhaes. Pindahkan lagi ke sebelah kiri, ada Douglas Santos tadi. Nampaknya wasit Alejandro Jose tadi meniupkan peluit karena nampaknya ada satu pemain Haiti yang melakukan pelanggaran kepada Gabriel Magalhaes. Pendek saja langsung Casemiro, kali ini menguasai bola. Pindahkan ke belakang kepada Marquinhos, pindahkan lagi ke sebelah kanan, di sana ada Rafinha, terjadi perebutan bola, bola kembali jatuh di kaki pemain Brazil. Namun saat ini Brazil kembali menguasai bola, kirimkan umpan crossing, di sana ada tendangan, gol! Rafinha memanfaatkan umpan terobosan dari sebelah kiri gawang Haiti. Dengan kaki kirinya langsung melepaskan tembakan deras yang tidak mampu ditahan oleh kiper dari Haiti, Johnny Placide. Wasit nampaknya, oh sayang sekali saudara pendengar, wasit mengangkat tangan sebelah kiri, nampaknya gol tidak disahkan karena memang tadi ada pemain Brazil yang sudah berada dalam posisi offset. Masih 0-0 saudara pendengar karena gol tadi tidak disahkan, dan kali ini Brazil kembali mencoba membangun serangan dari lini pertahanan mereka. Rafinha pindahkan bola kepada Gabriel Magalhaes, tengah kepada Lucas Paqueta, masih Paqueta, pindahkan bola ke sebelah kanan, ada Rafinha di sana, masih Rafinha kuasai bola, pindahkan kepada Bruno Guimarães, pindahkan bola lagi kepada Cunha tadi nampaknya, namun sudah berada dalam posisi offset. Saudara pendengar, saat ini pertandingan sudah memasuki menit ke-13 dan saat ini skor masih imbang 0-0 atau belum ada gol yang tercipta. Kiper dari Haiti tendang bola jauh ke depan, namun bola kembali jatuh di kaki pemain Brazil Paqueta tadi, ke belakang kepada Bruno Guimarães. Pindahkan bola kali ini Marquinhos, kapten dari Brazil, pindahkan ke sektor sebelah kanan, kembalikan bola ke belakang kepada Gabriel Magalhaes, melewati garis tengah lapangan pertandingan, masih mencari rekannya, pindahkan bola lagi ke belakang kepada Marcus Matheus Cunha ataupun Gabriel, maksud kami Casemiro tadi yang sudah mundur jauh ke depan. Kali ini Brazil berusaha melakukan serangan dari sektor sayap sebelah kanan mereka, namun bola berhasil dicuri tadi, dibuang saja bola langsung ke depan kepada pemain dari Haiti tadi maksudnya, namun sudah dilanggar nampaknya tadi, Providence dilanggar oleh pemain dari Brazil. Ya, saudara pendengar, gol tadi dari Rafinha, masih nampak begitu kecewa Rafinha karena gol tidak disahkan. Kali ini Haiti menguasai bola, kiper Johnny Placide tembak bola ke depan kepada Carlos Arkus tadi terjadi perebutan bola, berhasil direbut oleh Paketa tadi. Buang saja oleh pemain Haiti, hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Brazil. Langsung tendang bola kepada Casemiro, pindahkan ke belakang kepada Marquinhos, pindahkan lagi ke sisi sebelah kanan. Penyerangan dari Brazil kali ini, Matheus Cunha tadi nampaknya ataupun rapinya tadi. Kali ini Gabriel Magalhães bermaksud mengirimkan umpan terobosan, namun tidak ada rekan-rekannya yang maju ke depan, sehingga bola dengan mudah ditangkap oleh Johnny Placide. Ya baik, sudah dengar, masih bersiap-siap Johnny Placide. Sementara di Stadion Philadelphia, legenda-legenda Brazil nampak hadir langsung untuk menyaksikan pertandingan. Ada Ronaldo, Luis Nazario, dan lima tadi ada Ronaldinho juga. Kali ini Brazil, hampir saja tadi sebuah serangan balik cepat, namun dihalau saja jauh ke tengah. Kali ini Brazil kembali menguasai bola. Casemiro, masih Casemiro, pindahkan ke tengah kepada Gabriel Magalhães. Masih Magalhães, tengah lagi kepada Casemiro. Masih Casemiro, meliuk-liuk dia di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Pindahkan bola kepada Danilo, ke depan kepada Matheus Cunha di sana, ataupun Rafinha. Dibuang saja bola oleh Ricardo Ade tadi, tidak mau berpikir panjang tadi, langsung membuang bola untuk mengamankan jantung pertahanan dari Haiti. Hanya menghasilkan tendangan sudut yang kedua bagi Brazil di pertandingan babak yang pertama ini. Bersiap-siap Brazil, siapakah yang akan melakukan tendangan? Rapinya nampaknya tendang bola melambung memasuki kotak penalti dari Brazil. Ada Vinicius Junior tendang langsung. Vinicius Junior tadi meliuk-liuk dia, langsung melakukan tendangan keras dengan kaki kanannya dari gawang ataupun dari sisi sebelah kanan gawang Haiti, namun bola membentur pemain Brazil dan hanya menjadikan tendangan sudut. Lagi-lagi Rafinha melambung masuki kotak penalti dari Haiti. Jadi duel bola udara, halau saja bola jauh ke tengah, namun kembali berhasil dikuasai oleh para pemain Brazil tadi. Nampaknya umpan dari Casemiro tadi cukup deras hingga lebih dekat kepada kiper Johnny Placido.
3: Skor masih 0-0 bagi Brazil maupun juga Haiti. Kali ini memasuki menit 17 dan bola kali ini dikuasai penuh oleh Ade dari tengah. Back dari tim Haiti arahkan ke sebelah kiri tadi, Brother Funa. Kali ini period, coba lagi period, umpan ke tengah lagi. Lah, satu aksi dilakukan tadi baik sekali oleh pemain Haiti di tengah, namun bukan sebuah pelanggaran. Alirkan lagi ke sebelah kanan kepada Duverne. Masih kali ini Arkus berbagi bola kali ini ke tengah, masih para pemain Haiti. Geser lagi ke kanan Arkus, masih Arkus, dorong lagi ke depan satu pemain nomor 21 tadi. Umpan lagi ke tengah, masih terus bermain-main para pemain Haiti kali ini. Den Jacques, umpan lagi ke belakang, masih Duverne terus mengacak-acak pertahanan dari tim Brazil ke sebelah kanan kali ini. Nomor 1 Casemiro, umpan lagi tidak jadi, mampu melewati dua pemain. Umpan kepada Arkus, dalam kotak penalti, udah ke kotak penalti. Hampir saja tadi disasar oleh pemain dari Haiti, namun offside terlebih dahulu. Wasit yang memimpin jalannya pertandingan, Alejandro Jose Hernandez, menyatakan posisi pemain dari Haiti offside terlebih dahulu setelah tadi cocoran dari sebelah kanan dan Arkus tertangkap offside. Bagaimana Stadion Philadelphia ini juga pendengar dipenuhi oleh pendukung dari Brazil dengan jersey home-nya berwarna kuning sangat dominan. Brazil kali ini juga bangun serangan build up dari Marquinhos. Umpan ke sebelah kiri kepada Magalhães. Dorong lagi kan ini. Masih Marquinhos ke sebelah kanan pada Danilo. Pada rapinya kali ini bermain 1-2 bersama Casemiro, maksudnya tadi diarahkan kepada Chunha, tetapi lebih dekat kepada Ade. Dibuang saja bola tanpa kompromi tadi oleh Ade dengan rambut gimbalnya. Ade bermain tadi hampir sama looknya ataupun penampilannya bersama Duverne dengan rambut gimbalnya pemain Haiti ini. Geser lagi ke sebelah kiri kepada Magalhaes. Masih Magalhaes. Umpan ke tengah ke Casemiro, alirkan ke sebelah kanan kepada Rapinha, masih menggiring bola dengan kaki kirinya Rapinha. Umpan lagi ke Casemiro, geser lagi ke sebelah kiri kali ini pemain nomor 3 Magalhaes. Lagi ke Paqueta, umpan chop kali ini ke dalam kotak penalti. Itu juga adalah Vinicius Junior, tendangan kaki kiri tetapi masih bisa dihadang oleh pemain dari Haiti. Arahkan lagi ke sebelah kirinya, masih Vini. Oh, baik sekali cocoran dilakukan tadi oleh para pemain dari Haiti. Pemain nomor 20 Leo Duverne terus memenangkan duel bersama pemain nomor 16 dari Brazil yakni Santos, sehingga akhirnya tadi mampu dibuang saja oleh Santos. Hasilkan lagi kali ini tendangan gawang atau lemparan saja dari sebelah kanan pertahanan Haiti oleh Duverne. Angkat kedua tangan jauh kali ini, yang dituju tadi adalah Casemiro. Arahkan ke tengah kali ini bermain Brazil melalui Paqueta ataupun pemain lainnya kali ini. Danilo membantu serangan, umpan ke dalam kotak penalti melengkung. Masih diusir tadi oleh pemain nomor 2 Arcus yang tidak mendengar bahwa instruksinya tidak ada pemain di belakangnya, sehingga agak sedikit berkomunikasi dengan kiper Plaisir tadi. Satu peluang lagi bagi tim dari Brazil di menit ke-21 ini, mendekati hydration break. Tendangan kaki kiri akan dilakukan oleh Rapinha dengan rambutnya yang kontrol dengan sepatu berwarna pink. Meminta kali ini pemainnya untuk lebih dekat, melengkung ke kotak penalti, tapi jatuh lagi kali ini ke sebelah kiri, justru diambil oleh para pemain dari tim Haiti. Kali ini serangan balik dilakukan oleh Haiti, dorong lagi ke tengah Perot, tapi masih bisa diantisipasi dengan baik tadi. Sekarang dari tengah Guelmas, umpan kali ini satu pemain kosong, dicop saja, gol! Offset juga ternyata sisi dari Chunha ataupun tadi Rapinha yang memang lolos dari penjagaan back dari Brazil dengan kecepatan tinggi tadi, hampir saja lolos Rapinha dengan chopnya yang manis padahal, tetapi masih digeser ataupun masih beberapa meter dari sebelah kanan gawang dari tim Plasib, membuat skor saat ini masih 0-0 bagi kedua kesebelasan dan memasuki hampir hydration break. Namun pertandingan dimulai terlebih dahulu kali ini. Coba lagi Haiti dari belakang, Ade dorong lagi ke tengah kepada Bellegarde, masih kali ini Bellegarde. Arahkan lagi ke sebelah kanan, yang tuju adalah Duverne. Duverne bermain ke sebelah kirinya, lagi-lagi pemain nomor 4 Ade memimpin barisan belakang. Ade dorong ke depan, berbahaya kali ini, bisa dicuri tadi oleh pemain lainnya atau Guelmas. Arahkan ke sebelah kanan Vinicius Junior, kali ini Vinicius Junior umpan lagi ataupun masih terus melengkung dengan kaki kanan, masih bisa ditepis, tetapi gol Chunha, guri. Bagaimana tadi umpan lezat yang dilakukan oleh Vinicius Junior, hampir saja memang tersentuh oleh para pemain dari tim Haiti. Memasuki menit 23, Chunha langsung memecah kebuntuan dari Brazil, Matheus Chunha. Bung Jupri, golnya seperti apa, Bung?
4: Ya, ini kalau kita lihat memang berawal dari pergerakan ya. Kita lihat bagaimana Vinicius Junior yang memang terlihat sangat berbahaya di kotak penalti, mampu memperlihatkan ketenangan dia untuk bisa melewati satu pemain, mengecoh, dan kemudian sepertinya gol bunuh diri ya, Bung. Kalau kita lihat, bukan Cunha tadi, kalau kita sentuhan terakhir dari sebelum gol terjadi. Oh, mengenai Cunha ya, tapi itu coba diblok oleh pemain Haiti, tapi kemudian mengenai kaki dari Cunha, jadi golnya memang bisa dibilang agak abu-abu, tapi ya apapun, kalau kita lihat, pada akhirnya Brazil ya, berhasil menciptakan gol yang mengubah kedudukan menjadi 1-0. Tapi kita lihat bahwa sebenarnya di 15 menit awal para pemain Brazil bisa dibilang temponya lambat. Itu yang membuat para pemain dari Haiti juga cukup nyaman tadi dalam bermain. Tapi setelah itu kita lihat bagaimana peluang-peluang datang dari Vinicius Junior, kemudian dari Rapinha, dan akhirnya tercipta gol. ya memang bukan gol yang indah, tapi ini gol yang penting buat Brazil, Bung Senpi.
3: Ya, Brazil yang sedang memang memburu kemenangan akhirnya mencetak gol. Apakah memang dicatatkan atas nama Cunha, tapi kita nantikan, karena kalau kita melihat memang tadi sentuhan akhir didapat oleh Cunha, meskipun tadi bola sempat disepak oleh pemain Haiti lainnya untuk dibuang. Nampaknya sudah sah gol dari Brazil. 1-0 kali ini unggul Brazil menghadapi Haiti. Sudah dilakukan kali ini dari sebelah kanan. Duvernay arahkan lagi ke tengah. Tertinggal kali ini Haiti. Coba lagi mengebrak bersama Arcus, dorong ke depan. Lolos kali ini satu pemain dari Haiti, disergap dengan baik tadi oleh Casimiro. Dorong lagi ke depan, tetapi bola mengenai kepala terlebih dahulu tadi dari pemain Haiti. Menit 25, Bung, Henderson break dilakukan, tapi memang betul mungkin agak sedikit Brazil juga yang memburu kemenangan. Ini agak juga kaku nih di awal-awal laga,
4: Bung. Ya, ini sepertinya mirip ya, mirip dengan apa yang mereka tampilkan di pertandingan matchday pertama melawan Maroko. Mereka tampil bisa dibilang startnya lambat, itu yang memang akhirnya membuat mereka kesulitan. Tapi kalau kita lihat perlahan ya, tadi memasuki menit ke 17 ada ancaman tadi dari Vinicius Junior, kemudian tadi ada peluang yang didapatkan oleh Rapinha lewat tendangan cungkil yang sayangnya memang masih mengarah di sisi kanan gawang dari Haiti. Kemudian akhirnya gol yang ditunggu-tunggu juga datang, tapi di terlepas dari itu saya kira bukan penampilan yang mengesankan ya sejauh ini dari Brazil, yang kita tahu memang sebenarnya sangat-sangat diunggulkan untuk bisa menangkan pertandingan ini. Karena kalau kita bicara rekor pertemuan dari kedua tim, Brazil mereka sudah 3 kali bertemu dan ini pertemuan pertama di Piala Dunia. Brazil bisa menciptakan 17 gol dan hanya kebobolan 1 gol. Tapi di pertandingan ini kita lihat bagaimana skema 5 back yang dimainkan oleh Haiti mampu ya untuk bisa menghentikan pergerakan-pergerakan yang coba dibangun oleh para pemain dari Brazil. Jadi saya kira koleksinya adalah Brazil harus bisa lebih berani, terutama dalam hal bagaimana melakukan pergerakan tanpa bola untuk bisa masuk ke area kotak penalti dari para pemain dari Haiti. Karena kalau kita sangat menumpuk para pemain Haiti di area permainan mereka. Dan syukurnya ya, kalau kita lihat tadi ada gol yang dibuat oleh Matheus Cunha, dan ini saya kira paling tidak memberikan energi tambahan untuk para pemain dari Brazil.
3: Ya, saya ingin meng-highlight bahwa 5 back juga ya yang dilakukan oleh para tim-tim istilahnya underdog. Ya, ini apakah ya. Ini berpengaruh jika menghadapi memang tim-tim sebesar Brazil?
4: Ya, saya kira pilihan yang rasional ya. Artinya kalau kita lihat perbedaan rankingnya jauh, dan saya kira Haiti juga sadar bahwa Brazil ini kan bukan Skotlandia yang mereka kalah juga, tapi ini kan kekuatannya Brazil bisa dikatakan lebih di atas dari Skotlandia. Jadi mereka punya pendekatan yang berbeda, memilih untuk bermain bertahan dan menunggu. Dan kalau kita lihat juga beberapa kali ketika mereka membangun serangan, mereka juga shape-nya jadi berubah juga. Artinya mereka meninggalkan formasi 3-5-4-1 menjadi 3 pemain belakang, kemudian terlihat 2 back sayap juga naik membantu serangan. Jadi saya kira tidak benar-benar juga mereka sangat defensif, tapi saat menekan mereka mencoba untuk mencari solusi lewat pergerakan dari kedua sisi sayap mereka. Dan saya kira sejauh ini cukup berjalan. Sayangnya memang tadi ada momen ya. Ya, kita tahu Vinicius memang secara kemampuan individu memang punya skill yang di atas rata-rata, dan pemain-pemain seperti ini punya potensi untuk bisa mengubah hasil pertandingan. Kita ingat melawan Maroko juga Vinicius bisa menciptakan satu gol yang bisa dikatakan luar biasa. Jadi Brazil punya pemain-pemain yang bisa menentukan hasil pertandingan lewat yang detail kecil aja gitu, dan ini yang saya kira memang harus diwaspadai terus oleh para pemain dari Haiti.
2: Ya, baik saudara pendengar, saat ini wasit Sebastian Magne asal Prancis bersiap-siap untuk memulai kembali jalannya pertandingan di babak yang pertama. Saat ini bersiap-siap Douglas Santos, pemain Brazil dengan nomor punggung 16, akan melakukan lemparan ke dalam. Sementara bersiap-siap masih ada beberapa rekan yang mencoba mendekati, ada Paqueta di sana, namun bola ke belakang tadi berhasil dicuri oleh pemain Haiti. Namun halau saja tadi, hampir saja mengagetkan tadi upaya dari Haiti. Kali ini bola berada di sisi para pemain Brazil. Lucas Paqueta tendang bola jauh ke depan, di sana ada Vinicius Junior, ada Rapinha di sana. Tendangan langsung namun masih sangat pelan tadi, sehingga dengan mudah saja ditangkap oleh Johnny Placide tadi, kapten sekaligus kiper dari Haiti. Tendang bola jauh ke depan Placide. Ada 3 pemain dari Haiti yang sudah berada di depan.

Ide tendang bola jauh ke depan melewati garis tengah lapangan pertandingan disundul oleh pemain Haiti, namun bola berhasil dicuri tadi Lucas Paqueta dari sisi sebelah kiri. Tendang bola jauh ke depan, di sana ada Vinicius Junior yang sudah datang menyambut bola. Oh sayang, nampaknya Vinicius Junior sudah berada dalam posisi offside. Sudah memasuki menit 30. Untuk sementara Brazil unggul 1-0 melalui gol yang dicetak oleh Matheus Cunha pada menit ke-23. Kali ini Brazil berusaha melakukan serangan cepat tadi, namun berhasil dicuri kembali. Lagi-lagi ada satu pemain Haiti nampaknya yang tergeletak di tengah lapangan pertandingan, mengalami cedera tadi setelah bertabrakan dengan Rafinha, pemain dengan nomor punggung 8 experience tadi. Masih kesakitan namun sudah mampu bangkit kembali. Ya baik saudara pendengar, masih kita nantikan untuk dimulainya kembali jalannya pertandingan di babak yang kedua ini. Kali ini saudara pendengar, bola berada di tengah lapangan pertandingan, terjadi duel-duel bola udara, jatuh di kaki Lucas Paqueta, kirim ke belakang kepada Gabriel, kembalikan kepada Paqueta, masih meliuk-liuk dia, ada satu pemain yang berusaha merebut bola, namun bola kembali dikuasai oleh Douglas Santos, kirimkan umpan kepada Paqueta, kepada Vinicius Junior, memasuki kotak penalti, maksudnya kepada Paqueta tadi, namun tidak akurat tadi umpannya, dibuang saja, namun kembali bola jatuh di kaki para pemain Brasil. Kali ini dari sisi sebelah kanan penyerangan mereka, Rafinha menguasai bola. Oh, Brasil dicuri tadi oleh pemain dari Haiti Experience tadi. Namun bola meninggalkan lapangan pertandingan setelah tadi berusaha dihalau oleh Danilo, hanya menjadikan lemparan ke dalam dari sisi sebelah kiri pertahanan Haiti. Kali ini Haiti kembali menguasai bola, pemain dengan nomor punggung 22 ada Arcus ataupun Duverne tadi. Masih kali ini Pierrot, Frenzy Pierrot, pindahkan bola ke tengah kepada Delagret. Kembali ini dari sisi sebelah kiri, umpan crossing. Cukup tinggi tadi umpan crossing yang dilakukan oleh Providence tadi, yang tidak berhasil menemui kepala para pemain dari Haiti dan bola hanya meninggalkan lapangan pertandingan. Tendangan gawang bagi Brazil. Pendek saja Gabriel kepada Alisson, kembalikan kepada Gabriel. Main lagi bola di lini pertahanan Brazil, kembalikan bola kepada Alisson, pindahkan kepada Marquinhos, ke depan maksudnya kepada Rafinha, disundul saja namun bola jatuh di kaki Duverne dari Haiti, pindahkan bola kepada Danjakes. Kali ini Haiti berusaha melakukan serangan, kali ini dari sisi sebelah kiri ada Estrin, kirimkan umpan terobosan kepada Frenzy Piero tadi maksudnya, namun sayang sekali bola tadi ataupun serangan yang dilakukan oleh para pemain dari Haiti tadi dipatahkan saja tadi oleh Bruno Guimaraes nampaknya, dan kali ini hanya menjadikan tendangan sudut yang pertama bagi Haiti di babak yang pertama ini. Kali ini dari sisi sebelah kanan Brazil, siapakah yang akan melakukan tendangan? Ada Ricardo tadi, bola melambung tinggi memasuki kotak penalti, dihalau saja namun bola kembali jatuh di kaki Karlens Akuns dari Haiti, namun dengan mudah tadi dicuri oleh Vinicius Junior. Masih Vinicius Junior menguasai bola, tendang bola jauh ke depan, membentur salah seorang pemain dari Haiti, hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Brazil. Kali ini dari lapangan tengah atau tepatnya dari sisi sebelah kiri penyerangan Brazil, lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Douglas Santos. Sementara itu di pinggir lapangan Carlo Ancelotti nampaknya masih cukup tegang menyaksikan jalannya pertandingan di babak yang pertama ini. Kembali terjadi duel di lapangan tengah, bola kembali jatuh di kaki para pemain Haiti, ada Frenzy Pierrot, kali ini masih dipatahkan saja, namun bola kembali jatuh di kaki Experience,
Kali ini dari sisi sebelah kiri.

0: Penyerangan dari Haiti. Menguasai bola pemain dengan nomor punggung 4, Ricardo Ade. Pindahkan bola kepada Duverne, kepada AX Providence di sana ataupun Experience di sana. Masih menguasai bola. Experience dari Haiti masih bermain-main di lapangan tengah para pemain Haiti. Ricardo Ade kali ini pindahkan bola ke sisi sebelah kanan pada Carlens Akun. Oh, berhasil dicuri tadi oleh kali ini Vinicius Junior mendekati kotak penalti dari Haiti. Carlos Cunha, Mateus Cunha. Mateus Cunha lagi-lagi berhasil memanfaatkan umpan terobosan dari Vinicius Junior dengan tendangan kaki kirinya mampu mengelabui kiper dari Haiti dan gol kembali terjadi, mempertebal keunggulan Brazil atas Haiti pada menit ke-36. Gol yang cukup cantik tadi berawal dari Vinicius Junior kepada Mateus Cunha, memberikan umpan terobosan dan mampu dengan mudah tadi pemain Manchester United tersebut menceploskan bola ke sisi sebelah kanan gawang dari Haiti. Pung Jupri, Anda melihat seperti apa gol ini?
1: Ya, ini berawal dari kesalahan ya, yang kita lakukan terlalu lama tadi. Pemain Haiti menguasai bola, kemudian bisa direbut oleh, kita lihat Lucas Paqueta, kemudian bisa menciptakan sebuah serangan balik yang mematikan buat Brazil. Bagaimana lagi-lagi Vinicius kita lihat memberikan umpan terobosan, dan kali ini kita lihat Cunha lewat tembakan kaki kiri yang mengarah ke tiang dekat mengecoh kiper dari Haiti, Placide, dan mengubah skor menjadi 2-0. Dan ini menjadi gol ketiga buat Mateus Cunha bersama timnas Brazil dan menjadi pembuktian bahwa keputusan Ancelotti untuk memainkan dia sebagai starter di pertandingan ini adalah keputusan yang tepat, menggantikan Igor Thiago yang kali ini harus duduk di bangku cadangan. Dan kali ini kita lihat bagaimana gol kedua, gol yang prosesnya memang jauh lebih baik kalau kita bicara dengan dibandingkan dengan di gol babak pertama, di pertama tadi yang diciptakan juga oleh Mateus Cunha.
2: Iya. Yeah. Ya, memasuki menit ke-37, skor menjadi 2-0 untuk tim Brazil. Kali ini serangan dibalikan untuk Haiti, tetapi bola sudah keluar terlebih dahulu ataupun offside. Asisten wasit satu tadi menyatakan offside terlebih dahulu posisi dari Arcus ataupun juga pemain nomor 21 ini, Casimir. Hasil ini memang membuat Brazil agak sedikit santai dengan 2-0, tapi waktu masih panjang di menit 37 ini. Kali ini Marquinhos ke depan lagi, umpan bermain-main tadi dari tengah para pemain Brazil, lagi-lagi Casemiro coba ke depan, diusir lagi oleh para pemain dari tim Haiti, diambil lagi tadi, satu pergerakan ilegal tadi dilakukan terhadap Cunha dari pemain nomor 2 Arcus terhadap Cunha. Menarik sedikit tadi pergerakan yang dilakukan yang pemain ataupun striker yang sudah mencetak 2 gol hingga babak pertama ini, dekati menit-menit ataupun waktu normal di babak yang pertama ini. Sementara satu pemain ini Rapinya harus mendapat perawatan ataupun terlihat wasit menanyakan kondisi dari Rapinya. Dan Bung, kalau melihat sedikit Bung Jupri, bagaimana Rapinya dan Vinicius Madrid dan juga Barcelona kan? Kalau dipasangnya ini wrong foot nampaknya ya, karena Rapinya kiri, Vini kanan ini. Jadi efektifkah untuk sampai babak pertama ini, Bung?
1: Ya, kalau kita tadi sebenarnya di sampai dengan 20 menit awal ya, kita bisa katakan sebenarnya Rapinya bermain lebih hidup ya dibandingkan Vinicius, karena kalau kita berapa kali bahkan dia ada gol yang juga offside tadi, kemudian peluang emas yang sayangnya memang tidak bisa dikonversi menjadi gol. Tapi setelah itu kita lihat perubahan ya, ada perubahan, kita lihat Vinicius juga bisa lebih berani kemudian melakukan apa, memberikan perbedaan di sisi kiri, dan akhirnya terlihat bagaimana pergerakan-pergerakan di Vinicius yang pada akhirnya menentukan ya. Kita lihat tadi bagaimana tembakannya yang diblok oleh Placide, kemudian bola muntah bisa dikonversi oleh menjadi gol oleh Mateus Cunha untuk gol pertama. Dan kemudian gol kedua tadi juga kita lihat bagaimana juga Vinicius memberikan umpan terobosan, umpan kunci yang akhirnya berbuah gol kedua buat Mateus Cunha. Dan kalau kita lihat ini di lapangan ya, Rapinya sepertinya mengalami masalah ya, Bung Senpi dan Bung Erik, sehingga memang harus digantikan oleh Ryan, pemain dari Bournemouth yang memang bisa dikatakan pemain muda, tapi dia memang digadang-gadang juga bisa jadi pemain besar di buat timnas Brazil.
2: Iya, sayang sekali memang Brazil harus kehilangan satu penyerang sayapnya, yaitu Rapinha, digantikan oleh Ryan di sayap kanan. Sudah dilakukan kali ini pergerakan di balik, nampaknya sekarang Vini sebelah kanan dan juga Ryan sebelah kiri. Semakin dekat saja waktu normal, memasuki menit 40 kali ini, Brazil masih unggul skor dengan 2-0. Dari belakang kali ini, Ade dorong lagi ke sebelah kanannya kepada Del Croix. Bermain 1-2 bersama Gelbrein. Arahkan ke sebelah kanan, maksud kami tadi ada Durfurne. Berhasil dicocor tadi pergerakannya, bagaimana period yang dijatuhkan oleh Casemiro yang terakhir memang berkostum Manchester United. 17 kali ini dari tim Haiti. Ke belakang lagi kepada Ade, masih Ade, dorong lagi ke tengah kepada Bellegarde, umpan lagi ke belakang, masih Ade, didekati satu pemain dari Brazil, back pass jauh kepada Placide, kiper yang memiliki badan kekar hampir seperti Romelu Lukaku. Arahkan ke sebelah kanan kepada Arkus, dorong ke depan, kali ini satu pemain dari Haiti lolos, kali ini dari sebelah kanan, masih pemain Haiti, maksudnya tadi disodorkan kepada Pierre Riot, tetapi Casimir tidak mampu mengarahkannya dengan sempurna, diambil alih kali ini oleh pemain dari Brazil. Back pass kali ini kepada Marquinhos, kapten kesebelasan, bermain-main di kotak penalti, sementara satu pemain dari tim Haiti masih mengalami cedera sehingga bola fair play tadi dilakukan oleh pemain dari Brazil, Malgahais. Dengan begini Bung Jupri tadi Vini jadi ke kanan dan rampanya tadi yang masuk Ryan jadi ke kiri ya, kalau melihat posisinya tadi.
1: Kalau posisi sebenarnya tidak ada perubahan ya Bung Senpi ya, artinya kalau kita lihat kan Ryan ini tipikalnya hampir mirip dengan Rapinya, artinya dia pemain yang berkaki kidal juga. Jadi pendekatannya adalah bagaimana menempatkan ya tadi seperti kata Bung Senpi, yang wrong footed ya, artinya kalau kita lihat menjadi inverted winger. Dan Ryan saya kira juga usianya baru 19 tahun, artinya kalau kita lihat tenaga baru, tapi memang kalau kita bicara pengalaman tentu Rapinya dan produktivitas ya, terlihat memang Rapinya lebih menonjol bersama Barcelona. Dan kalau kita lihat harapannya memang kehadiran Ryan juga tidak mengurangi eksplosivitas di sisi kanan, karena kalau kita lihat tadi Vinicius sudah tampil bagus terutama di 30 menit terakhir ya kalau kita lihat, tapi butuh keseimbangan. Dan kita lihat juga kerjasama di depan juga sudah berjalan lebih baik ya, pertama tadi kalau kita bicara setelah 20 menit ke atas bagaimana kerjasama yang dibangun oleh Vinicius, kemudian juga Matheus Cunha dan Rapinha juga pada akhirnya bisa ya memecah kebuntuan buat Selecao.
2: Ya, pertandingan sudah dimulai kembali dari belakang kali ini Brazil. Coba lagi ke tengah kepada Marquinhos, masih Marquinhos, arahkan lagi ke sebelah kirinya, bermain 1-2 bersama Malgayo. Tolong kali ini kepada Lucas Paqueta, mencari kawan kali ini Paqueta, dorong kepada Santos tadi, bermain lagi kepada Vini yang kali ini memang cair posisinya, ke kanan ke kiri, di switch terus bersama Ryan. Dorong kali ini pemain Brazil, hampir seluruh pemain dari Brazil berada di kotak pertahanan dari tim Haiti. Paqueta kali ini dari tengah, dorong dengan kaki kirinya ke Casemiro, arahkan lagi ke sebelah kanan, masih kali ini Guimarães, dorong Ryan, back pass lagi Marquinhos, kapten kesebelasan. Main-main kali ini mendribbling bola, arahkan ke sebelah kiri Paqueta dengan kaki kirinya kepada Vini masih mencari kawan, arahkan kepada Paqueta, bermain 1-2 kali ini para pemain dari Brazil, tetapi dihadang dengan baik dari Arkus, lemparan ke dalam saja untuk tim dari Brazil kali ini akan diambil oleh Santos, pemain nomor 16. Agak sedikit melihat ke sebelah kanan Santos ataupun Douglas Santos, bermain-main bola dengan tangannya, umpan kepada Vini, dicocor tadi oleh pergerakan dari pemain nomor 17 dan Jacques dari Haiti, dorong ke tengah kali ini Marquinhos, maksud kami, umpan ke sebelah kanan, masih kali ini Danilo, bermain-main kali ini dari sebelah kanan, bermain 1-2 sama Ryan dari sebelah kanan kali ini, terus berdribbling bola, berbahaya kali ini, memasuki kotak penalti, umpan kaki kanan, tetapi dihadang dengan baik tadi oleh experience, sehingga tendangan gawang justru

0: Lainnya masih kali ini Marquinhos Brazil memasuki waktu normal, masih kali ini Magalhães dengan kaki kirinya ke tengah kepada Casemiro. Casemiro melirik ke sebelah kanan, coba lihat pergerakan dari para pemain timnya sendiri. Masih Magalhães, arahkan ke Vini. Vini geser ke sebelah kiri kepada Junya. Masih Junya dihadang satu pemain dari Haiti, bermain kali ini 1-2. Coba kali ini keluar sehingga mampu kali ini menggeser lagi ke sebelah kanan melalui Marquinhos. Marquinhos melihat pergerakan Ryan, tetapi geser kepada Guimarães. Umpan lagi kan Guimarães yang dituju ataupun masih mendribbling bola, arahkan ke sebelah kiri kepada Magalhães. Magalhães bermain 1-2. Masih Magalhães dari sebelah kiri dihadang tadi, bukan sebuah pelanggaran kali ini. Vini bisa lewati satu pemain dari Haiti dari sebelah kiri, terus melangsung ke dalam kotak penalti. Masih Vini, masih terus mendribbling, umpan ke dalam kotak penalti, melengkung. Masih dihadang tadi oleh para pemain dari Haiti. Arahkan lagi karena ini para pemain Haiti terus dipressing, dan pelanggaran yang menyebabkan wasit asal Spanyol memberikan pelanggaran bagi Haiti.
1: Iya, baik saudara pendengar, saat ini tambahan waktu 6 menit yang diberikan sudah berjalan 1 menit 27 detik. Kali ini mencoba membangun serangan dari lini pertahanan, Ricardo Ade pindahkan bola kepada Experience, tendang bola jauh ke depan maksudnya kepada Franci Piero tadi, namun berhasil direbut tadi oleh barisan pertahanan dari Brasil yang bermain cukup kokoh pada pertandingan pagi hari ini. Kali ini Gabriel Magalhães menguasai bola, umpan tarik ke belakang kepada kiper Alisson Becker, pindahkan kepada Marquinhos, kapten dari Brazil, tendang bola jauh ke depan kepada Lucas Paqueta, umpan terobosan, di sana ada Vinicius Junior, masih Vinicius Junior, terus dengan skillnya tadi mampu mengelabui kiper dari Haiti untuk mencetak gol ketiga pada babak yang kedua ini. Vinicius Junior masih berselebrasi, langsung disambut oleh hampir seluruh pemain dari Brazil, di mana gol dari Vinicius Junior tersebut berawal dari umpan terobosan yang dilakukan oleh Lucas Paqueta. Dengan mudah Vinicius Junior masuk ke kotak penalti dari Haiti yang sudah tidak ada pemain bertahan mereka, hanya menyisakan kiper saja, dan tadi dengan mudah Vinicius Junior melakukan tendangan placing dengan kaki kanannya yang tidak mampu dibendung oleh kiper dari Haiti, Johnny Placide.

4 menit 29 detik tambahan waktu babak yang ke pertama ini. Saudara pendengar, kali ini dari sisi sebelah kiri Vinicius Junior kembali kuasai bola, tendang ke belakang kepada Gabriel, pindahkan bola ke sebelah kanan, di sana ada Danilo, ke depan kepada Ryan, umpan tarik ke belakang kepada Marquinhos, pindahkan bola lagi ke tengah kepada Gabriel Magalhaes, berikan umpan kepada Matheus Cunha, masih Matheus Cunha tadi maksudnya, kepada Gabriel tadi yang sudah maju ke depan. Kali ini Haiti berusaha melakukan serangan balik cepat. Oh, mampu dipatahkan tadi oleh Lucas Paqueta. Kembali bola jatuh di kaki Matheus Cunha, namun berhasil dicuri tadi oleh Johnny Bellegarde dari Haiti. Masih Johnny Bellegarde, pindahkan bola kepada Dan Jacques, balikan kepada Bellegarde, masih Bellegarde, umpan terobosan kepada striker John Frenzy Piero tadi, namun serangan tersebut mampu dipatahkan. Kali ini Brazil langsung melakukan serangan balik cepat, maksudnya tadi kepada Vinicius Junior, namun mampu tadi dipatahkan serangan dari Brazil tersebut. Kali ini bola berada di kaki para pemain Haiti dari sisi sebelah kiri, pindahkan bola ke tengah kepada Jan Jacques tadi, umpan ke depan tadi maksudnya kepada Piero tadi, namun dihalau saja tadi oleh pemain dari Brazil Casemiro nampaknya, yang terjatuh sambil memegang mulutnya. Namun bersamaan dengan momen tersebut, wasit Alejandro Jose Hernandez sudah meniupkan peluit tanda berakhirnya babak yang pertama untuk keunggulan Brazil atas Haiti. Dan saudara pendengar, di mana saja Anda berada, kami akan kembali melaporkan jalannya pertandingan antara Brazil menghadapi Haiti nanti di babak kedua. Namun terlebih dahulu kami serahkan kembali kepada Bung Zainuddin.

0: Baik, Anda juga bisa memberikan komentar dengan pertandingan babak pertama tadi ya. Silakan di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Kita review sedikit bersama dengan Bung Juprianto Alexander. Bagaimana ya, Anda melihat pertandingan babak pertama ini, Bung Jupri?
1: Iya, sebenarnya kalau kita lihat sebelum gol pertama tercipta ya, Bung Zaini, ini terlihat memang Brazil agak kurang bergairah ya. Ya. Kita tidak melihat Brazil yang tampil menekan, bisa memberikan ancaman ke pertahanan dari Haiti. Kita lihat arelan bolanya juga cenderung lambat, kemudian juga terkesan sangat hati-hati. Itu yang membuat pertandingan akhirnya bisa dengan mudah ya dibaca oleh para pemain dari Haiti. Tapi setelah momentum tadi gol dari Matheus Cunha,
0: yeah,
1: semuanya berubah ya buat para pemain Brazil. Mereka terlihat lebih percaya diri dalam bagaimana juga memberikan umpan-umpan progresif yang akhirnya bisa membelah ya, paling tidak membuat bingung pertahanan dari Haiti yang kita tahu juga menerapkan 5 pemain belakang. Tapi yeah, dan kemudian ya, itu tadi bagaimana dengan umpan-umpan progresif pada akhirnya bisa merusak konsentrasi dari pemain Haiti. Dan kita lihat bagaimana 2 gol tambahan tercipta, dan lagi-lagi kalau kita lihat Vinicius ya bermain sangat baik
0: ya, saya, dan umpan-umpannya mematikan Vinicius ya.
1: Betul, tapi saya lebih ingin menyoroti soal bagaimana peran dari Lucas Paqueta
0: ya. Karena
1: kalau kita bicara tadi Bruno Guimaraes dan juga Casemiro, terlihat memang lebih kepada perannya adalah menjaga keseimbangan di tengah. Tapi Paqueta adalah bagaimana dia bisa mencari, bisa melihat rekan yang ada di depan punya ruang untuk bisa memberikan ancaman. Dan terlihat bagaimana tadi ya, dua key passes yang diberikan oleh seorang Lucas Paqueta yang akhirnya berbuah 2 gol buat timnas Brazil.
0: Baik, kita ke pendengar dulu, ada Pak Putra di Flores dan Mbak Yanti di Toli-Toli. Pak Putra, pagi, salam olahraga.
2: Selamat pagi Pro 3, salam olahraga.
0: Bagaimana Pak Putra melihat pertandingan babak pertama?
2: Ya, luar biasa ya untuk Brazil ya.
0: Ya.
2: Ya, dan kalau untuk menurut saya kayaknya 5-0 deh untuk.
0: Oh, 5-0 gitu ya.
2: Kalau menambah 2 gol lagi nih untuk melengkapi kemenangannya itu.
0: Ya.
2: Oke, dan untuk pertandingan berikutnya yang disiarkan oleh RRI itu jam berapa, Kak?
0: Nanti jam 10, Pak.
2: Itu apa?
0: Turki dengan Paraguay.
2: Oke, itu disiarkan secara langsung
0: ya. Iya, kita siarkan juga nanti ya, Pak ya.
2: Oke,
0: baik. Terima kasih banyak ya, Pak Putra ya. Selamat pagi, salam olahraga jaya. Ada Mbak Yanti di Toli-Toli. Mbak Yanti, pagi, salam olahraga.
3: Selamat pagi, Bung Jenny. Salam olahraga dan Bung Jupri, salam olahraga.
0: Bagaimana melihat pertandingan babak pertama?

0: Sangat sangat bersemangat sekali pastinya. Brasil yang dengan pengalaman terus bermainnya sangat tenang tapi bisa menciptakan gol yang luar biasa. Kami berharap untuk para supporter Brasil ini berharap pastinya nanti ada di babak kedua ada
1: ada gol tambahan begitu. Berapa prediksi skor dari Mbak Yanti?
0: Nggak bisa memprediksi skor, tapi saya akan pastikan akan ada penambahan lagi.
1: Begitu ya.
0: Oke, terima kasih.
1: Baik, terima kasih banyak Mbak Yanti.
0: Bung Jupi, selamat olahraga.
1: Jaya. Berikutnya ada Pak Udin Boyolali. Pak Udin, pagi Pak.
2: Pagi
1: Pak Udin. Waalaikumsalam. Bagaimana melihat jalannya pertandingan babak pertama Pak Udin?
2: Ya, saya pilih Brazil ya.
1: Oke. Jadi prediksi skornya bagaimana Pak Udin?
2: Ya, 2-1 gitu lah.
1: Sekarang udah 3-0 Pak, Brazil menang Pak.
2: Iya, saya nggak nyimak tadi.
1: Oke.
2: Saya beli Brazil 3-0 gitu.
1: Oke.

0: Ya, apakah dalam pertandingan kali ini sudah terlihat bahwa Brazil memang sudah menunjukkan kualitasnya begitu?
1: Ya, sebenarnya saya belum terlalu puas ya.
0: Belum terlalu puas ya.
1: Karena kalau kita lihat sama seperti di pertandingan pertama, agak lambat panas ya Brazil ini. Ya. Saya ini situasi yang berbahaya saat nantinya mereka bertemu lawan-lawan yang jauh lebih berat,
0: Skotlandia.
1: Ya, artinya kalau nanti sampai ke babak fase gugur kan lawannya akan jauh lebih keras,
0: ya.
1: Berat. Jadi perlu bagaimana mereka bisa langsung nyetel di sejak kick off babak pertama dimulai. Jadi itu yang saya kira memang harus patut menjadi perhatian ya, karena setelah itu kita lihat perlahan mereka bisa tampil lebih baik. Dan akhirnya setelah gol tadi, kita lihat yang saya katakan tadi, gol dari Matheus Cunha membuat mereka bermain lebih pede lagi dan akhirnya bisa menciptakan 2 gol tambahan. Jadi itu saya kira koreksi di babak pertama buat Brazil.
0: Ya, baik, ada Pak Rian di Palembang dan juga Pak Irfan di Makassar. Pak Rian, selamat pagi, salam olahraga.
2: Salam olahraga.
0: Salam olahraga. Silakan Pak Rian.
2: Iya, saya juga sependapat nih dengan komentator kita ini.
0: Iya.
2: Kayak ini bukannya Jerman, tetap Brazil seperti itu.
0: Iya.
2: Iya.
0: Jadi kayak belum puas dengan penampilan Brazil ya? Pak Rian ya.
2: Itu, apalagi Neymar nih kayak itu lagi cedera kan, jadi enggak
0: bisa tuh ya. Iya,
2: iya, iya. Iya, kayak kalau kita main hitung-hitungan kayak Brazil nih untuk skor terakhir nih 4-0 udah cukup.
0: 4-0 begitu ya. Baik, Pak Rian. Terima kasih, salam olahraga Pak Rian ya. Pagi, Pak. Berikutnya ada Pak Irfan di Makassar. Pak Irfan, pagi, salam olahraga.
3: Balang olahraga.
0: Iya. Gol gol gol gol gol. Kelihatannya pendukung Brazil berat ini.
3: Saya kasih sebentar ini
0: ya. Silakan.
3: Saya 4-2 saja.
0: Oh, 4-2 begitu ya. Tapi ke mana melihat Brazil di penampilan kali ini di babak pertama?
3: Betul-betul set pertama. Pertamanya main kok tidak ada bergairah ya.
0: Iya.
3: Iya, tidak ada istilahnya kalau masih masuk sampai 1 sampai 2, baru bagus itu permainan.
0: Iya. Betul-betul. Jadi belum puas lah dengan penampilan Brazil begitu ya, Pak Irfan ya.
3: Nanti kasih masuk lagi barangkali bisa tambah 2 lagi.
0: Okay. Baik, terima kasih banyak ya Pak Irfan ya. Selamat pagi Pak, salam olahraga. Waalaikumsalam. Bung Jupri, apakah ada perubahan paling tidak dari taktik permainan ataupun juga mungkin komposisi pemain ya yang akan dilakukan Carlo Ancelotti di babak kedua nanti jika melihat skor yang sudah 3-0 ini?
1: Ya, kalau kita tadi sayangnya ada Rapinha ya.
0: Ya.
1: Kalau kita lihat Rapinha mengalami cedera, kemudian masuk Ryan, pemain yang masih muda, usia 19 tahun. Tapi di luar itu kita lihat memang sepertinya mungkin tidak akan terlalu cepat melakukan perubahan ya. Artinya mungkin akan lebih mengamankan dulu bagaimana nanti pertandingan bisa berjalan sampai menit 60 atau 70 mungkin.
0: Yeah.
1: Karena kalau kita di bangku cadangan masih ada cukup banyak opsi juga.
0: Yeah.
1: Masih ada Endrick yang juga ditunggu-tunggu aksinya sebenarnya orang pecinta sepak bola dunia. Karena kita lihat juga penampilan sangat baik bersama klub Prancis Lyon. Jadi kalau kita lihat Vini mungkin dengan sudah 2 gol ya di 2 pertandingan awal ini. Mungkin nanti kalau memang ada gol lagi tambahan mungkin Vini bisa istirahat untuk bisa menyambut pertandingan penentuan nanti lawan Skotlandia. Jadi kalau kita mungkin ada opsi rotasi kalau memang pada akhirnya nanti Brazil ya bisa paling tidak mempertahankan keunggulan mereka sejauh ini. Karena kalau kita lihat Haiti dengan ketinggalan 0-3 artinya kan nanti akan ada celah-celah yang ditinggalkan. Itu yang saya kira memang akan membuat Brazil bisa lebih nyaman lagi bermain di babak kedua.
0: Ya, tapi jika melihat pertandingan bergambar pada babak pertama ya, di mana posisi back yang banyak saja tidak bisa membendung serangan Brazil begitu terhadap Haiti. Apakah ada prediksi dari Bung Jupri bahwa ini akan ada perubahan lagi begitu dari strategi Haiti nanti?
1: Ya, kalau kita lihat tadi ada beberapa kali kita lihat miskoordinasi ya.
0: Yeah.
1: Terutama kalau kita lihat bagaimana gol dari Vinicius, ada kelengahan kita lihat dari 5 pemain belakang dari Haiti yang agak bingung gitu kira-kira akan kemana arah bola ini dimainkan gitu. Dan itu yang akhirnya membuat situasinya menjadi berantakan ya buat pertandingan Haiti. Dan kalau kita secara koordinasi tadi memang sebenarnya baik ya, kalau kita lihat di menit 30 menit awal 25 menit saya kira koordinasi pertahanan mereka sangat baik. Tapi setelah itu terlihat mulai ada celah-celah yang bisa dimanfaatkan oleh para pemain Brazil. Ini juga tidak lepas dari pendekatan Brazil tadi, lebih banyak memainkan bola ke garis area pertahanan belakang lawan. Itu membuat situasinya menjadi tidak mudah karena perubahan taktikal ini membuat Haiti juga kebingungan juga. Itu yang saya kira memang taktik, secara perubahan taktik ini yang saya kira perlu dapat pujian adalah bagaimana Ancelotti ya melakukan pendekatan yang berbeda, akhirnya itu yang membuat situasi menjadi jauh lebih sulit. Buat Haiti sekarang dengan 0 poin, kemarin kalah dari Skotlandia, sekarang di babak pertama tertinggal 0-3, ya tidak ada pilihan.
0: Main mati-matian begitu ya.
1: Mati-matian, ya soal skor mungkin ya tidak ingin terlalu mencolok juga, tapi pilihannya adalah mereka harus bisa lebih berani untuk bisa memberikan tekanan lebih, bermain lebih keluar menyerang, mungkin bisa dengan opsinya menarik salah satu pemain belakang.
0: Ya, Vini tidak hanya sebagai mesin gol, tapi kalau kita lihat umpan-umpannya cukup mematikan di Bung Jupri. Itu bagaimana Anda melihat Vini?
1: Ya, ini saya kira sangat luar biasa ya. Kalau kita lihat Vini kan sebenarnya datang dengan beban besar juga.
0: Ya.
1: Nah, kalau kita lihat Brazil selalu punya pemain-pemain hebat, ada Neymar, Ronaldinho, bahkan dulu R9, bahkan kalau sebelum-sebelumnya ada Romario gitu.
0: Ya.
1: Tapi sekarang kita lihat Vini dengan usianya yang semakin matang, dan terlihat mampu memberikan

0: jawaban ya. Setidaknya kalau kita lihat dari dua pertandingan awal ini, satu gol melawan Maroko dan kemudian tadi satu gol satu asis, dan ada tembakan dia tadi yang bisa dimentakan oleh kiper dari Haiti Placide, kemudian bisa dikonversi jadi gol untungnya. Yeah. Artinya dia punya peran yang sangat besar atas andil gol-gol yang terjadi buat Brazil di babak pertama. Jadi harapannya tentu buat Vinicius adalah dia bisa tetap fokus ke pertandingan ya. Terkadang kan gangguannya adalah noise-nya buat seorang Vinicius adalah hal-hal yang justru non teknis. Ini yang saya kira memang harus bisa dipertahankan oleh seorang Vinicius, karena kalau kita lihat penampilan dia sangat baik di dua pertandingan ini.
1: Iya. Yeah. Tadi banyak pendengar kita memprediksi bahwa 5-0, 4-0, 4-1 begitu ya. Bung Jupri bagaimana?
0: Iya, saya kira peluangnya ada ya, karena ya itu tadi pendekatannya tentu Haiti akan berubah, tidak lagi mungkin akan lebih banget bertahan, artinya mereka akan mencoba bermain lebih terbuka, lebih open. Ini yang saya kira membuat Brazil mungkin akan lebih nyaman dalam bermain, lebih enak, karena memang mereka butuh banyak space juga di area pertahanan lawan untuk bisa memperlihatkan kualitas terbaik mereka di lini depan.

0: Babak kedua nanti akan kami hadirkan kembali ya. Kelihatannya tidak lama lagi babak kedua akan dimulai. Seperti biasa nanti Bung Erik dan juga Bung Senvi akan tetap menemani Anda untuk memandu jalannya pertandingan tersebut. Kelihatannya pelatih Carlo Ancelotti juga sudah mulai bersiap-siap ya untuk memasuki lapangan kembali.
1: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: Kelihatannya pertandingan babak kedua akan segera dimulai. Bung Erik, Bung Sentri, silakan.
1: Ya, terima kasih Jaini. Saudara pendengar, pertandingan babak yang kedua beberapa saat lagi akan dimulai. Sementara IT saat ini melakukan sejumlah pergantian, antaranya memasukkan dua pemain mereka, yakni nomor punggung 25 dan nomor punggung 18. Ditarik keluar Arkus dan Pierre. Ada Simon nomor punggung 25 dan Isidor nomor punggung 18 yang dimasukkan menggantikan Pierrot dan juga pemain bertahan dari Haiti tadi. Siap-siap saat ini Brazil dan Haiti untuk mulai jalannya pertandingan babak yang kedua ini. Ya, baik saudara pendengar, saat ini Stadion Philadelphia di kota Pennsylvania nampak cukup penuh, terutama didominasi oleh para supporter dari Brazil yang menggunakan jersey berwarna kuning-kuning, meskipun timnya kali ini turun dengan jersey berwarna biru ataupun hitam bercorak biru. Bersiap-siap Haiti kali ini melakukan kick off. Pemain yang baru masuk Isidor tadi tendang bola jauh ke depan ataupun ke belakang kepada kiper dari Haiti, Placide, langsung ke depan, namun bola berhasil dicuri tadi oleh Douglas tadi. Tendang bola jauh ke depan, terjadi duel bola udara, namun berhasil dicuri oleh pemain dari Haiti dari sisi sebelah kiri. Tendang bola jauh ke belakang kepada Decloy, masih bermain-main di lapangan tengah. Pindahkan bola ke sisi sebelah kanan, kali ini ada Arkus di sana. Masih berusaha dicuri oleh Vinicius Junior, namun ditendang saja bola, meninggalkan lapangan pertandingan. Dan
2: memasuki menit ke-46, skor masih 3-0 bagi Brazil, dan Brazil berada di sebelah kiri kami, sedangkan juga Haiti berada di sebelah kanan kami. Kali ini pergantian sudah dilakukan dua pemain dari tim Haiti, sedangkan tadi di babak pertama Brazil menggantikan Rapinha, masukkan Ryan. Kali ini bola dikuasai penuh dari sisi sebelah kiri oleh Magalhães. Brazil kali ini melihat ke sebelah kanan Magalhães, mencoba mencari kawan, masih terus mendribbling bola, arahkan kepada Marquinhos, kapten kesebelasan dari tim Brazil ini, ataupun dari pemain PSG juga, Casemiro, umpan ke depan yang dimaksud adalah Rafan tadi, tapi coba lagi dari para pemain Haiti menjegal pergerakan yang dilakukan oleh pemain dari Brazil, arahkan ke sebelah kanan Duverne kali ini, yang menjadi back sebelah kanan. Dengan begini mungkin formasi akan berubah bagi tim Haiti, karena menang ataupun kalah 3-0, 4-0 sama saja, juga harus mengejar ketertinggalan. Kali ini Haiti bagus sekali dari sebelah kiri, alaskan lagi kali ini pemain nomor 8 tadi, coba lagi ke sebelah kiri, tetapi masih dijaga pergerakannya oleh Marquinhos, pemain nomor 15 ini. Providence hasilkan lempar ke dalam saja untuk Danilo, mantan pemain dari Juventus yang sekarang bermain di Flamengo. Angkat kedua tangan, taruh maksudnya ke depan tadi, diusir lagi dari tengah oleh pemain dari tim Haiti. Hasilkan lagi lemparan ke dalam dari sebelah kanan Danilo, arahkan ke belakang kepada Marquinhos. Umpan lagi ke sebelah kiri ada Magalhães, sebarkan lagi ke hijau kepada Santos dari sebelah kiri, masih menggiring bola ke tengah kepada Paqueta. Masih bermain-main kali ini pemain Brazil di pertahanan sendiri. Marquinhos sodorkan lagi ke sebelah kanan kepada Danilo, mencari kawan, dicuri kali ini berbahaya pemain Haiti tadi, satu pemain yang baru masuk, tetapi masih tersentuh lagi-lagi oleh Magalhães. Tendangan kaki kanannya tadi Wilson Isidor sebuah peluang bagi Haiti, namun berlalu saja. Kali ini serangan balik dilakukan oleh para pemain dari Brazil ke tengah lagi. Pemain yang memasukkan 2 gol, Junha, dorong lagi kepada Danilo, masih Danilo, giring lagi ke sebelah kiri, coba alihkan lagi kepada Magalhães, masih Santos kali ini, bermain 1-2 bersama Vini, maksudnya dicuri kali ini oleh Casimir dari sebelah tengah, masih Jan Jacques, umpan lagi maksudnya kepada Bella Gareth, tetapi dipotong kembali pergerakannya oleh para pemain dari Brazil. Casimiro kali ini dari tengah, masih Casimiro, dihadang tadi satu pemain dari Haiti, penganggaran kah? Ya, maksud kami nomor 8, Guimarães, didorong tadi sedikit saja oleh pemain nomor 25 yang baru masuk, yakni Dominic Simon. Masih kali ini Brazil, menit 49, skor masih 3-0 bagi Brazil. Danilo kali ini dari sebelah kanan, arahkan lagi ke tengah kepada Marquinhos, sodorkan ke sebelah kiri, yang dimaksud adalah Magalhães, back pass jauh ya, kepada Alisson Becker yang tidak terlalu bekerja keras kali ini. Alisson dengan jersey berwarna pink ya. Marquinhos kali ini dari kanan ke sebelah kiri, langsung 7 adalah pemain lainnya, ini Santos, masih Santos, arahkan ke tengah Casimiro, dorong lagi kepada Magalhães, bermain 1-2 tadi bersama Cunha, bagi lagi Cunha, baik sekali pemain ataupun 1-2 yang dilakukan oleh pemain Brazil, umpan ke sebelah kanan kepada Ryan. Ryan kali ini dibantu oleh Danilo, masih terus, tetapi hadangan yang baik juga dilakukan oleh experience sehingga bola lepas tadi, tetapi berbahaya juga yang dilakukan oleh Haiti, bermain-main di kotak sendiri, umpan ke sebelah kanan kepada Duvernay. Kali ini Duvernay coba alirkan lagi dari tengah kepada nomor 10-nya ini Bellegard, umpan lambung geser ke sebelah kiri yang dituju tadi maksudnya Providence, tetapi sayang kontrol yang tidak baik dilakukan oleh Providence.
1: Iya, baik saudara pendengar, saat ini pertandingan sudah memasuki menit 50 detik 25. Untuk sementara Brazil unggul 3-0 atas Haiti pada pertandingan grup C Piala Dunia 2026 ini. Kali ini dari pertahanan Brazil, Gabriel Magalhães alirkan bola ke sebelah kiri, kembalikan kepada Magalhães, masih Magalhães, cari rekannya Magalhães, berlari pelan dia sambil membawa bola, masih Magalhães, pan back pass jauh ke belakang kepada kiper Alisson Becker, balikan kepada Gabriel Magalhães, masih bermain 1-2 Alisson. Oh, berbahaya tadi Alisson, ada satu pemain Haiti yang berusaha merebut bola, namun masih sepenuhnya penguasaan bola dikuasai oleh para pemain dari Brazil. Tadi Paqueta berusaha melakukan serangan cepat ke depan, namun bola bergulir meninggalkan lapangan pertandingan, jadikan lemparan ke dalam bagi Haiti. Saat ini experience dari sisi sebelah kirinya masih membawa bola, ada pemain Brazil yang berusaha merebut bola, masih experience menguasai bola, alirkan atau pindahkan bola ke sisi sebelah kanan, ada Duvernay di sana, kirimkan umpan crossing tadi, maksudnya umpan terobosan tadi yang tidak akurat pada pemain dengan nomor punggung 21 tadi, Casimir Joshua. Hampir saja tadi Haiti membuat pertahanan dari Brazil tadi keluar, ataupun hampir saja tadi menciptakan peluang yang cukup baik. Alisson Becker kali ini tendang bola jauh ke depan, di sana ada Vinicius Junior, namun dihalau saja oleh pemain Haiti, kembali bola jatuh di kaki para pemain Brazil kali ini, tendang bola jauh ke depan maksudnya kepada Vinicius Junior, namun bola berhasil ataupun lebih dekat kepada para pemain Haiti, masih terjadi perebutan bola di sana, ada pemain dengan nomor punggung 22 tadi, Duvernay, nampaknya dilanggar tadi oleh Vinicius Junior setelah terjadi perebutan bola tadi. Tendangan bebas langsung saja dilakukan oleh para pemain Haiti. Oh, nampaknya masih bersiap-siap kiper Johnny Placide. Lihat rekannya, tendang bola jauh ke depan melewati garis tengah lapangan pertandingan, terjadi duel bola udara, dihalau saja tadi oleh Kali ini Bruno, kali ini umpan kepada Vinicius Junior, umpan terobosan tadi yang dilakukan oleh Paqueta hampir saja, namun bola lebih dekat kepada kiper Laside yang langsung menghalau bola. Kali ini experience dari Haiti dari sisi sebelah kiri menguasai bola, kirimkan umpan terobosan, di sana ada Wilson Isidor, namun bola lebih dekat kepada Marquinhos yang langsung mengirimkan umpan back pass ke belakang kepada Alisson Becker. Namun nampaknya tadi bola terlebih dahulu meninggalkan lapangan pertandingan, hanya menjadikan, oh maksud kami saat ini bola masih berada di sisi sebelah kanan dari Haiti. Verne kali ini umpan 1-2 dengan Danjakes, balikan bola kepada Ricardo Ade, pindahkan ke sisi sebelah kanan, ada Decloy di sana, pindahkan bola lagi kepada Providence, masih Providence mendekati kotak penalti dari Brazil, kirimkan umpan terobosan tadi, maksudnya dibuang saja tadi oleh Gabriel Magalhaes. Kembali bola jatuh di kaki kali ini Dominic Simon, masih Dominic Simon di tengah lapangan pertandingan, kirimkan umpan terobosan tadi maksudnya, namun bola lebih dekat kepada para pemain Brazil. Kali ini Brazil coba kembali membangun serangan, Gabriel Magalhaes ke depan kepada Ryan tadi maksudnya, lagi-lagi bola meninggalkan lapangan pertandingan setelah tadi sempat membentur salah seorang pemain dari Haiti, Decloy tadi, hanya menjadikan lemparan ke dalam. Langsung saja dilakukan, kali ini bola berada di sisi sebelah kiri Brazil, masih Brazil, tendang bola jauh ke belakang kepada Marquinhos, kirimkan umpan terobosan ke depan, di sana ada Vinicius Junior, masih Vinicius Junior menguasai bola, ada dua pemain yang berusaha menghalau, masih Vinicius Junior mengotak-atik bola, dia mendekati gawang dari Haiti. Oh sayang sekali Vinicius Junior, penguasaan yang terlalu lama tadi. Kali ini penyerangan dilakukan oleh Haiti dari sisi sebelah kiri, pemain dengan nomor punggung 15 Providence, kirimkan umpan crossing, terjadi kemelut di depan gawang dari Brazil. Oh sayang sekali tadi dibuang saja bola oleh Bruno Guimarães tadi, menciptakan peluang di depan mulut gawang dari Brazil tadi. Pergerakan dari Providence tadi hampir saja. Kali ini coba kembali membangun build up dari belakang, pemain dengan nomor punggung 10 Belegarde, kirimkan umpan terobosan tadi maksudnya kepada Wilson Isidor. Kali ini dari sisi sebelah kanan Duverne, kirimkan umpan crossing, masih membentur Lucas Paqueta yang sudah mundur ke belakang. Masih kali ini Danjakes pindahkan bola ke sisi sebelah kiri, ada Providence di sana, masih Providence mendekati kotak penalti, kirimkan umpan crossing, disundul saja. Oh mudah tadi undulan yang dilakukan oleh Wilson Isidor tadi, dengan mudah tadi ditangkap oleh kiper Alisson Becker. Saat ini saudara pendengar, Brazil kembali membangun serangan, Matheus Cunha dari lapangan tengah kirim ke belakang kepada Casemiro, pindahkan ke kanan kepada Danilo, belakang kepada Marquinhos, kembalikan kepada Danilo, pindahkan ke sisi sebelah kiri, kali ini ada Gabriel Magalhaes, langsung umpan ke depan, kembali bola dikuasai oleh Casemiro kali ini di lapangan tengah, pendek kepada Lucas Paqueta, kirimkan umpan pendek kepada Vinicius Junior. Kali ini masih Vinicius Junior menguasai bola, mendekati kotak penalti dari Haiti, umpan 1-2 dengan Lucas Paqueta, kirimkan bola ke sisi sebelah kanan, kirimkan umpan, Vinicius Junior tadi hampir saja umpan crossing yang berbahaya, namun tidak ada rekan-rekannya yang menyambut, dihalau saja bola oleh para pemain Haiti, namun kembali bola jatuh di kaki para pemain Brazil. Kali ini dari sebelah kanan ada Ryan ataupun Bruno Guimarães. Kembali saat ini Casemiro menguasai bola, pendek kepada Cunha, Cunha kepada Bruno Guimarães, kali ini sebelah kanan kepada Ryan, kembalikan bola kepada Danilo, masih Ryan menguasai bola, umpan 1-2 dengan Kunya, kirimkan bola ke belakang kepada Danilo, pindahkan lagi ke sisi sebelah kiri, kali ini ada Douglas Santos tadi yang sudah maju ke depan, namun sudah berada dalam posisi offset nampaknya Douglas Santos tadi. Coba melakukan tusukan dari sayap sebelah kiri. Bola kali ini dikuasai oleh Detroit. Kirimkan kepada Jen Jacques. Masih Jacques menguasai bola di tengah lapangan pertandingan. Pendek kepada Bellegarde. Masih Bellegarde menguasai bola di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Bellegarde umpan pendek kepada rekannya. Kali ini Haiti dari sisi sebelah kiri, Providence kirimkan umpan ke belakang kepada Detroit. Bellegarde pindahkan lagi ke sisi sebelah kanan, ada

0: Pindahkan bola lagi kepada Gabriel. Gabriel kepada Marquinhos. Marquinhos kepada Danilo. Danilo kali ini Ryan dari sisi sebelah kanan menguasai bola. Masih Ryan mendekati kotak penalti dari Haiti. Umpan ke tengah maksudnya tadi kepada Bruno Guimaraes. Namun tadi berhasil dicuri dan terjatuh salah seorang pemain dari Haiti. Providence tadi nampaknya didorong oleh Lucas Paqueta ataupun Cunha tadi. Kali ini Haiti kembali mencoba membangun serangan kali ini dari sektor sebelah kanan. Verne berikan ke tengah kepada Jean Jacques. Masih Jacques menguasai bola. Pindahkan bola ke kaki Casimir Joshua. Umpan tarik ke belakang kepada Ricardo Ade. Pindahkan bola lagi kepada Decroix. Dari sisi sebelah kiri Providence dekati kotak penalti dari Brasil. Masih Providence diberusaha direbut oleh Bruno Guimaraes. Pindahkan lagi bola ke tengah kepada Decroix. Kali ini Bellegarde menguasai bola. Mendekati kotak penalti dari Brasil. Masih Bellegarde. Tendangan bola. Oh, tendangan kaki kirinya tadi mampu dipatahkan tadi oleh Danilo. Selamatlah gawang Brazil. Masih belum kebobolan Brazil. Sementara ada dua pemain Brazil yang disiapkan untuk memasuki lapangan pertandingan. Siapakah yang akan diganti kita nantikan. Namun saat ini pemain dari Haiti Joshua juga ditarik keluar lapangan. Digantikan pemain dengan nomor punggung 11, Luisius Ditson. Kita nantikan tendangan sudut terlebih dahulu akan dilakukan Haiti dari sisi sebelah kanan gawang Brazil. Bellegarde bersiap-siap memberikan isyarat. Bellegarde tendang bola melambung memasuki kotak penalti dari Brazil. Hampir saja tadi pemelu tercipta sundulan dari salah seorang pemain Haiti mampu dihalau tadi ataupun ditepis tadi oleh penampilan yang cukup sigap dari Alisson Becker tadi. Sementara saat ini wasit Alejandro Jose Hernandez menghentikan sementara jalannya pertandingan. Oh, nampaknya akan melihat tadi VAR karena nampaknya ada satu pemain dari Brazil yang kedapatan atau tanpa sengaja menyentuh bola. Masih kita nantikan apakah pertandingan dilanjutkan kembali. Oh iya, dilanjutkan kembali. Nampaknya Matheus Cunha mencetak 2 gol pada pertandingan pagi hari ini. Ditarik keluar, digantikan oleh pemain dari Arsenal ataupun Endrick nampaknya masuk menggantikan Matheus Cunha. Kemudian Lucas Paqueta juga ditarik, digantikan oleh Gabriel Martinelli. Baik, saat ini Providence dari sisi sebelah kiri Haiti menguasai bola. Kirim ke belakang kepada Decroix. Pindahkan kepada Dan Jacques ataupun Bellegarde di sana. Pindahkan lagi ke tengah kepada Jacques. Alirkan bola lagi ke kanan kepada Ricardo Ade. Kali ini Duverne dari sisi sebelah kanan. Kirim lagi ke tengah kepada Dan Jacques. Ke depan kepada Bellegarde. Masih Bellegarde menguasai bola. Terjatuh nampaknya Bellegarde merang kesakitan sambil memegang kakinya. Setelah dilanggar tadi oleh Danilo Bellegarde. Ya, kita nantikan sudah pendengar apakah yang akan terjadi di babak yang kedua ini setelah Matheus Cunha dan juga Lucas Paqueta ditarik keluar digantikan Martinelli dan juga Endrick yang bermain di posisi striker.
1: Memasuki menit 64 kali ini peluang didapatkan oleh Haiti. Tendangan bebas dari sebelah kanan mengarah memang agak sebelah kanan, tetapi ini akan menjadi peluang yang cukup baik bagi tim Haiti. Sementara satu pagar betis dilakukan oleh Brazil kali ini, coba dilakukan melengkung ke dalam kotak penalti, berbahaya, diusir tadi oleh para pemain dari Brazil, tetapi bola tidak henti di situ, ada tendangan.

0: tadi dari Duvernay dari sebelah kanan menerima umpan ataupun bola mentah yang terjadi tadi. Beberapa pergantian dilakukan oleh Brazil maupun juga Haiti yang membuat memang Haiti kali ini mencoba keluar untuk mencetak gol. Tendangan gawang sudah pendek dilakukan Alisson Becker kepada Marquinhos kali ini dari sebelah kanan, arahkan kepada Danilo dari kanan, didekati satu pemain dari Haiti kali ini Marquinhos, terus dibuang saja ke depan, tadi maksudnya kepada Ryan, tetapi duel ataupun bukan sebuah pelanggaran pemain asal Bournemouth ini. Umpan lagi kali ini Haiti, back pass jauh kepada Placide, kiper mereka dengan jersey berwarna kuning, arahkan lagi kali ini pemain Brazil mampu mencuri bola, tetapi Ade juga sigap. Namun kakinya terlalu tinggi tadi Ade pergerakannya, dan pemain yang mengenakan ataupun berambut gimbal ini mengingatkan kita kepada Bio Paulin, legenda dari Persipura. Mirip sekali memang looks-nya kali ini. Tendangan bebas akan dilakukan dari Brazil, arahnya cukup agak ke sebelah kanan, meskipun jaraknya cukup jauh, tetapi bisa juga peluang menjadi tim dari Brazil. Akan diambil oleh pemain Brazil, sudah menyimpan bola kali ini. Sementara satu pagar betis akan dibangun oleh para pemain dari Haiti, nomor 11 ini Desson. Nomor 8 akan diambil kali ini Guéremas. Akankah mengarah ke kotak penalti Guéremas, memberikan kode tangan kanannya kali ini Guéremas, umpan chop ke dalam kotak penalti, berhasil menemui kepala dari pemain Brazil, terus berada di udara, diusir tadi oleh pemain nomor 25 dari tim Haiti. Bola masih berada di tengah, lolos kali ini dari sebelah kiri Vini Junior, didekati, masih masuk kotak penalti, Vini Junior umpan ke tengah, menyentuh tadi kaki dari Duvernay, diambil alih kali ini oleh Jean Jacques ke depan, maksudnya tadi, tetapi lebih dekat kepada penjagaan dari tim Brazil. Para pemain Brazil masih hati-hati juga untuk menambah keunggulan. Oh, baik sekali kali ini. Umpan lagi ke sebelah kiri kepada Vini. Vini masukin kotak penalti. Coba tendangan, tidak jadi. Dengan kaki kirinya balik lagi ke belakang. Masih pemain nomor 22 yang baru masuk, Gabriel Martinelli. Umpan ke depan, masih 1-2. Gabriel tendangan ke kanan. Oh, menyentuh Mister Gawang. Ban offset justru terjadi tadi dari tim Brazil. Satu peluang lagi yang memang cukup sangat terbuka oleh Martinelli tadi di dalam kotak penalti dengan tendangan yang melengkung. Sayang posisi dari Vinicius Junior sudah tertangkap offside, sehingga belum menambah keunggulan dari tim Brazil yang di babak kedua ini sudah unggul 3-0. Kita nantikan apa yang bisa dilakukan oleh kedua kesebelasan, karena memang terus menjadi permainan yang menarik, Bung Jupri. Bahkan tim Haiti ini merubah formasinya dengan formasi dengan 4-4-2 nampaknya, Bung.
1: Iya, iya, betul. Kalau kita lihat tadi keluar ya Arcus, kita lihat di awal babak kedua, selain memang sudah kartu kuning, memang urgensinya adalah Haiti butuh ya, butuh gol, karena memang mereka sudah tertinggal 0-3 dan berubah formasi menjadi 4-4-2. Tadi termasuk masuk tadi Wilson Isidor, pemain dari klub Liga Inggris Sunderland, yang diharapkan memang bisa memberikan perbedaan ya. Dan tapi sejauh ini kita lihat memang belum ada gol ya yang bisa diciptakan oleh Haiti. Tapi ada satu peluang tadi kita lihat yang akhirnya bisa ditepis oleh seorang Alisson Becker lewat Ricardo Arde. Dan selebihnya kalau kita lihat memang ada penurunan ya intensitas permainan dari timnas Brazil, tidak lagi sebaik kalau kita lihat performa mereka saat menciptakan 3 gol tadi di babak pertama. Jadi ada drop penampilan yang itu akhirnya membuat situasinya menjadi bisa di kita lihat Haiti bisa mengembangkan permainan. Dan lagi-lagi ada perubahan tadi coba dilakukan, masuk Endrick, kemudian juga Gabriel Martinelli. Ya harapannya tentu buat Ancelotti adalah bisa untuk paling tidak meningkatkan ya, meningkatkan agresivitas untuk bisa menciptakan gol tambahan. Karena dengan Haiti bermain lebih terbuka dengan formasi 4-4-2, harapannya ada ruang ya, ruang yang bisa dimanfaatkan oleh para pemain dari Brazil. Tapi kita lihat sejauh ini memang seperti agak apa ya, kita lihat semangatnya agak berkurang ya, yeah, dari para pemain Brazil setelah unggul 3 gol. Dan kemudian juga kalau kita lihat tadi keluarnya seorang Rapinya juga dan digantikan oleh Ryan. Ryan terlihat sejak masuk di babak pertama tadi performanya belum terlalu mengkilap juga di sisi kanan. Jadi memang butuh perimbangan saya kira, karena Vini tadi beberapa kali juga

0: Galan dari sang raksasa Amerika Brazil. Tendangan gawang ataupun tendangan bebas dilakukan oleh kiper Placide. Jauhkan ini melewati garis tengah, arahkan ke depan, maksudnya tadi yang tujuh ada Wilson Isidor. Bermain kali ini Haiti bagus sekali, tetapi dicuri lagi oleh anak-anak dari Brazil. Terjadi duel tadi, bahkan kesakitan Martinelli mendapat kartu kuning langsung dari wasit dan Jakas karena pergerakan yang menghujam langsung kaki dari Gabriel Martinelli. Kita nantikan bagaimana wasit akankah mereview juga, karena kartu kuning tadi cukup telak kepada kaki kanan dari Gabriel Martinelli yang masuk di babak kedua menggantikan Cunha yang sudah mencetak 2 gol tadi di babak pertama. Sementara masih kesakitan, kita nantikan. Kalau melihat Bung dari tadi Haiti juga ini nampaknya dengan pemain terbuka beberapa peluang juga didapat ya.
1: Iya, artinya kan kalau kita sebenarnya Haiti punya kemampuan ya, punya kemampuan menciptakan peluang, tapi lagi-lagi kalau kita bicara bagaimana timing ya, artinya kalau kita lihat peluang, artinya kesempatan mereka bagaimana penyelesaian akhirnya juga terkadang memang agak terburu-buru, kemudian juga momentumnya berapa kali hilang juga. Jadi yang saya kira ini yang memang menjadi problem ya buat Haiti, karena kalau memang mereka tidak bisa memanfaatkan momentum ini, ya ini akhirnya menjadi lebih sulit buat mereka. Dan padahal kalau kita lihat Brazil ada penurunan penampilan ya, kalau tadi babak kedua harusnya kesempatan untuk bisa mereka bisa menciptakan paling tidak memperkecil skor menjadi paling tidak 1 gol.
0: Kita nantikan Alisson Becker kali ini sudah bermain lagi, Marquinhos ke depan yang dituju adalah tadi satu pemainnya Endrick. Tapi sebuah duel yang ilegal juga, Endrick menghadang tadi satu pemain dari Haiti terjatuh sehingga wasit langsung menyatakan pelanggaran bagi tim dari Haiti. Tendangan bebas sudah dilakukan ke belakang jauh kepada Placide dengan jersey berwarna kuning-kuningnya. Urahkan ke depan tadi, maksudnya digeser ke sebelah kiri nomor 8 experience, back pass saja kepada Alisson Becker, tahan dada, berbahaya tadi. Tapi memang ketenangan kiper Liverpool ini mampu mengarahkan ataupun membuang bola. Masih kali ini Haiti coba lagi dari sebelah kiri, lemparan ke dalam lagi akan diambil oleh experience ke tengah kepada nomor 10 Belgrade. Masih Belgrade dihadang oleh dua pemain dari Brazil dan hasilkan justru pelanggaran bagi tim Haiti tadi terhadap Belgrade. Pemain nomor 26 Ryan, pergerakan dari Belgrade dihadang saja, peluang kali ini bagi Haiti, tendangan bebas dari sebelah kanan, jaraknya masih jauh, tetapi peluang kali ini Belgrade akan menghadapi bola. Satu pagar betis berada di depannya, yaitu Vinicius Junior. Kita nantikan apa menjadi ancaman bagi Brazil atau tidak. Sudah dilakukan melangkah ke dalam kotak penalti, dihadang lagi oleh para pemain dari tim Brazil. Arahkan kali ini kepada experience, jatuh kali ini masih di sebelah kanan. Penyerangan dari tim Haiti, back pass lagi jauh kepada experience, umpan lagi ke sebelah kiri, maksudnya tadi kepada pemain nomor 10 Belgrade, tetapi masih bisa dikontrol meskipun agak sulit tadi Belgrade. Umpan ke tengah, masih tadi Del Croix, kali ini Haiti dari tengah, coba lagi nomor 17 Denjakas, masih menggiring bola, arahkan ke sebelah kiri kepada Belgrade. Nomor 16 kali ini Joseph, umpan melewati permainan tadi ya dari pemain Brazil. Hasilkan tadi pelanggaran atau tidak, karena satu pemain dari Brazil sudah terjatuh tadi. Dan benar saja Guimarães mendapatkan pelanggaran setelah tadi posisinya dijegal oleh Josep.
2: Iya, baik, saudara pendengar, sudah memasuki menit 75 di babak yang kedua ini. Untuk sementara Brazil masih unggul dengan 3 gol yang semua dibuat di babak yang pertama. Kali ini Marquinhos di lini pertahanan memainkan bola umpan kepada Alisson Becker, tengah kepada Bruno Guimarães, pindahkan bola ke kanan kepada Gabriel, kembalikan kepala kepada Gabriel. Endrick kali ini menguasai bola, umpan ke depan kepada Ryan, di sana ada Danilo, tendangan bola langsung. Douglas Santos tadi, maksud kami hampir saja tendangannya mampu mengecoh barisan pertahanan dari Haiti, namun sayang tendangannya masih melambung tipis di atas mister gawang Haiti. Haiti kali ini dari sisi sebelah kiri berusaha membangun

Kurangan pindahkan bola ke tengah kepada Belegarde, pindahkan lagi kepada Experience, masih Experience menguasai bola, membawa bola ke tengah, kembalikan kepada Belegarde, namun mampu dicuri tadi oleh Casemiro, terjatuh Casemiro setelah dilanggar oleh Experience tadi, sudah mampu bangkit lagi Casemiro, main senior yang Bali dipanggil untuk Piala Dunia oleh pelatih Carlo Ancelotti. Kali ini bola berada di lini pertahanan dari Brazil. Marquinhos tendangkan bola kepada Gabriel, tarik bola ke belakang kepada Alisson Becker, umpan pendek kepada Marquinhos, masih Marquinhos, pindahkan bola ke sebelah kiri, ada Santos di sana, masih Douglas Santos menguasai bola. Pindahkan ke tengah kepada Gabriel Martinelli, pendek kepada Casemiro, umpan terobosan kepada Ryan, kepada Endrick di sana, tendang langsung. Oh! Gol, gol, gol, gol! Endrick berhasil mencetak gol. Oh, nampaknya hakim garis di pinggir lapangan sudah mengangkat bendera karena nampaknya Endrick sudah berada dalam posisi offset. Sayang sekali Endrick. Umpan yang cukup cantik sebenarnya tadi dari Ryan. Umpan terobosan mampu menceploskan bola ke gawang Haiti, namun gol tidak disahkan karena Endrick sudah berada dalam posisi offset. Kali ini di lapangan tengah Haiti menguasai bola. Pindahkan bola ke sisi sebelah kanan, ada Duvernay di sana, masih Duvernay kepada Cenjakes, depan kepada Belegarde maksudnya, namun berhasil dicuri tadi oleh Douglas Santos pada Vinicius Junior, namun dipatahkan saja tadi serangan yang kembali coba dibangun oleh Vinicius Junior. Bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam dari Brazil. Kali ini lempar pendek saja pelan. Bola kali ini dikuasai oleh Marquinhos dalam kotak penalti sendiri. Marquinhos masih mencari rekannya, pindahkan ke kanan kepada Danilo, umpan ke depan ada Martinelli maksudnya, namun bola lebih dekat kepada Ricardo Ade dari Haiti. Kali ini Haiti melalui kaki Cenjakes berusaha melakukan serangan, pindahkan bola kepada Belegarde, kali ini ke sebelah kanan, di sana ada Wilson Isidor, masih kali ini Dominic Simon berusaha mengirimkan umpan crossing namun dibuang saja tadi oleh Bruno. Kali ini Haiti kembali mencoba membangun serangan, maksudnya tadi umpan terobosan kepada Belegarde namun dihalau saja bola jauh ke depan. Kali ini Haiti kembali mencoba membangun serangan dari lapangan tengah. Cenjakes main 1-2 dengan Belegarde ataupun Dominic Simon, pindahkan bola ke kanan tadi maksudnya kepada Dixon tadi, namun tidak akurat, bola mengalir deras meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam yang akan dilakukan oleh Brazil. Kali ini Brazil kembali melakukan pergantian pemain, nampaknya Vinicius Junior ditarik keluar digantikan pemain dengan nomor punggung 18, ada Danilo di sana. Sementara pemain dengan nomor punggung 2 juga disiapkan, ada Ederson di sana. Siapakah yang akan ditarik keluar? Oh, nampaknya Bruno Guimarães digantikan Danilo. Sementara Vinicius Junior digantikan pemain dengan nomor punggung 18 Danilo. Masih sudah memasuki menit 80 saudara pendengar. Ederson Silva nampaknya tadi yang dimasukkan, pemain dengan nomor punggung 2. Sementara saat ini Haiti juga melakukan pergantian pemain, Belegarde nampaknya yang ditarik keluar, dimasukkan Derek Etienne Junior
yang berposisi sebagai striker. Kali ini Brazil menguasai bola di lini pertahanan mereka. Marquinhos maksudnya umpan ke depan, bola berhasil digapai oleh Ryan, kirim umpan ke depan, terobosan tadi ada Martinelli, masih Martinelli menguasai bola, Martinelli kirimkan umpan kepada pemain nomor punggung 2, kirimkan umpan crossing, terjadi kemelut di depan mulut gawang dari Haiti. Oh, terjatuh nampaknya. Siapakah? Nampaknya Ricardo Ade setelah tadi bertabrakan dengan Ederson Silva tadi. Lagi-lagi jumlah peluang kembali diciptakan oleh Brazil di babak yang kedua ini. Memasukkan beberapa pemain tadi, ada Endrick, kemudian Gabriel Martinelli yang sudah hampir saja atau menciptakan beberapa peluang yang cukup cantik tadi. Endrick juga sempat membuat gol namun tidak disahkan. Sementara Gabriel Martinelli sempat melakukan tendangan yang

0: jauh ke belakang kepada Johnny Placide, kiper sekaligus kapten dari Haiti. Pendek kepada Decloy, tindakan ke sisi sebelah kiri kepada Experience, umpan ke belakang kepada Decloy, dekan kepada kiper Johnny Placide, tendang jauh ke depan, berhasil direbut tadi oleh pemain dari Brazil, ditendang namun membentur pemain dari Haiti. Kali ini Haiti bisa melakukan serangan dari sisi sebelah kanan pertahanan ataupun sisi sebelah kanan penyerangan mereka, namun tidak akurat tadi penguasaan bola. Bola kali ini berada di kaki para pemain Brazil tadi. Alisson tendang bola jauh ke depan, namun bola kembali dikuasai oleh para pemain Haiti. Kali ini dari sisi sebelah kiri, pemain dengan nomor punggung 7 kirimkan umpan terobosan kepada Experience, terjatuh tadi. Nampaknya back dari Brazil tadi yang berusaha menghentikan pergerakan dari Experience tadi hampir saja menciptakan kemelut tadi. Oh, nampaknya Casemiro tadi yang terjatuh setelah berusaha menghentikan pergerakan dari Experience tadi.
1: Memasuki menit-menit akhir di babak kedua, masih belum ada tambahan gol dari Brazil karena Brazil masih 3-0 kali ini unggul, sedangkan Haiti belum sama sekali mencetak gol. Bola kali ini berada di penguasaan tim Haiti, dibuang tadi dari belakang, masih jatuh di tengah pada pemain lainnya. Kali ini Haiti dari belakang, Ade, masih Ade dengan rambut gimbalnya. Ade kali ini arahkan lagi ke tengah, masih pemain Haiti, umpan lambung ke depan. Yang dimaksud tadi adalah Wilson Isidor, kali ini jatuh kepada Derek. Coba lagi tadi maksudnya untuk bisa masuk ke kotak penalti dari Brazil, tetapi dihadang dengan baik oleh para pemain dari Brazil, yaitu Casemiro. Umpan lagi dari ke sebelah kiri, kali ini masih Brazil, masih kali ini dari sebelah kiri Gabriel Martinelli, dihadang terus pergerakannya, diikuti terus tadi oleh Duverne dari sebelah kanan, tidak mampu bergerak tadi Gabriel Martinelli, hasilkan saja tendangan bebas bagi tim dari Brazil, akan diambil oleh Magalhães. Umpan kepada Marquinhos, arahkan kepada Danilo kali ini dari sebelah kanan, terus mengalir kali ini para pemain dari tim Brazil, ke tengah lagi Casemiro, umpan lagi dicuri oleh Ade kali ini, ataupun ya Ade, dorong lagi ke tengah, berbahaya tadi, tetapi Wilson Isidor tidak mampu mengontrol bola dengan baik, sehingga ditangkap saja dengan mudah tadi oleh Alisson Becker. Back pass lagi kali ini Alisson Becker, masih tidak terlalu bekerja keras Alisson, ke sebelah kanan lagi kepada Marquinhos, umpan lagi ke depan pasukan dari Danilo ataupun Ryan masih, tapi dijegal tadi pergerakannya oleh Experience sehingga terjatuh Ryan yang masuk di babak pertama tadi menggantikan Rapinha yang cedera. Tendangan bebas kali ini bagi Brazil, akan diambil oleh Marquinhos, atau ya Marquinhos kepada Casemiro saja, cepat dilakukan kali ini anak-anak dari Brazil. Back pass jauh kepada Alisson Becker, masih Alisson Becker ke sebelah kanan kepada Marquinhos, bermain satu dua bersama Danilo, tetapi dihadang tadi dengan baik oleh Derek Etienne ataupun pemain nomor 11 ini Deadson, hasilkan lemparan ke dalam dari sebelah kanan, akan diambil oleh Danilo. Angkat kedua tangan Danilo, sudah dilakukan kali ini cepat. Kali ini Haiti justru membangun serangan dari sebelah kiri, kali ini terus masuk ke kotak penalti. Pemain Haiti terangkat kaki kiri tadi, Wilson Isidor mampu sedikitnya mengguncang supporter dari Brazil. Deg-degan tadi memang dengan aksinya dari sebelah kiri. Tendangan sudut sudah dilakukan juga cepat tadi pemain nomor 11 Deadson, masih Deadson, umpan ke sebelah kiri kepada Derek. Kali ini Derek umpan ke kotak penalti, masih liar tadi bolanya sehingga langsung diusil oleh Casemiro. Masih belum berhenti di situ Haiti kali ini, tiba-tiba menjadi para pemainnya untuk terus menyerang dari sebelah kiri. Masih Derek didekati satu pemain dari Brazil, dicuri tadi lagi-lagi oleh pemain dari Brazil, tetapi mampu dikuasai lagi penuh kali ini oleh pemain dari Haiti dari belakang Ade. Semua pemain Haiti kali ini kecuali kiper berada di pertahanan dari Brazil, arilkan ke sebelah kiri pemain nomor 11 Barat ada Deadson. Melihat-lihat tadi step over, tetapi dicocor saja tadi bolanya, dikeluarkan saja, sehingga lemparan ke dalam lagi untuk Haiti. Deadson cepat dilakukan kepada pemain nomor 8 dari Experience.

0: tengah lagi kali ini mengalir terus bola yang dilakukan oleh para pemain dari Haiti. Kali ini ada cobaan dari keluar kotak penalti, tetapi cobaannya memang tidak terlalu berat bagi Alisson Becker, sehingga santai-santai saja Alisson Becker karena tendangannya memang melenceng jauh dari gawang. Alisson Becker belum memberikan hasil lagi ataupun peluang emas lagi kali ini para pemain dari Haiti, meskipun tadi hampir ataupun banyak pemain yang dimasukkan oleh pelatih dari Haiti sendiri. Tendangan gawang kali ini bagi tim dari Brazil sudah dilakukan melambung kali ini ke sebelah kanan kepada Ryan. Di duel tadi para pemain dari Brazil jatuh kepada Martinelli, diusir tadi oleh Duvernay. Kali ini masih coba tadi disebangkan ataupun disapu oleh para pemain dari Haiti mengenai pemain dari Brazil. Dari kanan lagi kali ini Ade menggiring bola pelan-pelan saja. Ade sambil melihat pergerakan pemain lainnya. Oh, sebelah kiri kali ini kosong. Bahaya kali ini Derek. Derek dalam kotak penalti. Pemain Haiti coba melihat dia, masih menggeser. Coba lagi alihkan ke sebelah kanan. Masih kali ini pemain Haiti coba lagi mengelit, tetapi penjagaan yang baik yang terjadi justru kali ini, meskipun terjatuh bukan sebuah pelanggaran, offside terlebih dahulu pergerakan dari pemain Haiti setelah tadi mampu menerobos langsung ke dalam kotak penalti, tapi belum bisa menambah ataupun mencetak gol di babak pertama ini karena memang penjagaan yang baik dilakukan oleh 4 back dari tim Brazil ini. Ada Danilo di kanan, Marquinhos, Magalhães, ada juga Santos di sebelah kiri yang membuat kali ini Brazil masih clean sheet ataupun gawangnya belum kebobolan di babak kedua ini.
1: Ya baik, saudara pendengar, saat ini memasuki menit-menit akhir waktu normal, masih belum bisa memecah kebuntuan para pemain dari Haiti. Sementara itu waktu yang diberikan ataupun waktu tambahan yang diberikan di babak yang kedua ini yakni sebanyak 5 menit. Kali ini Haiti berusaha melakukan serangan balik cepat namun berhasil dipatahkan oleh rapatnya barisan pertahanan para pemain Brazil. Kali ini Ryan menguasai bola dari sisi sebelah kanan, pindahkan bola ke tengah kepada Casemiro, ke depan kepada Endrick, berikan bola lagi kepada Ederson, masih kali ini Martinelli, terlepas. Oh, hampir saja tendangan langsung yang dilakukan oleh Martinelli masih melenceng, namun tadi hampir saja disambut oleh Ederson Silva, namun sayang sekali tadi tendangannya masih melenceng di sisi sebelah kiri gawang dari Haiti. Selamat Haiti, kali ini Brazil masih belum mampu menambah lagi gol di babak yang kedua ini. Kali ini saudara pendengar, Haiti kembali menguasai bola, ada Dominic di lapangan tengah. Masih bola berikan ke depan tadi maksudnya kepada Wilson Isidor, namun berhasil dicuri oleh para pemain Brazil. Kali ini Casemiro alirkan bola ke sebelah kiri kepada Martinelli, berikan kepada Endrick, masih Endrick menguasai bola, terjatuh Endrick tadi, namun bukan sebuah pelanggaran. Kali ini Haiti berusaha melakukan serangan balik cepat namun berhasil dicuri tadi melalui kaki Casemiro yang mengalirkan bola kali ini ke sebelah kanan. Ada Danilo kali ini, pindahkan lagi bola ke belakang kepada Marquinhos. Marquinhos kirimkan umpan pendek kepada Gabriel Magalhães, kembalikan kepada Marquinhos, masih Marquinhos, umpan ke depan tadi maksudnya kepada pemain Brazil Ryan tadi nampaknya, yang terjatuh tadi setelah dilanggar oleh Ricardo Ade tadi. Ryan cukup membahayakan lini pertahanan dari Haiti. Main yang masuk tadi menggantikan Rafinha yang mengalami cedera. Masih Ryan tengah lapangan. Oh, sudah mampu bangkit kembali. Dan kali ini tendangan bebas siap-siap dilakukan oleh Danilo Oliveira. Main yang masuk menggantikan Vinicius Junior. siap-siap melakukan tendangan bebas dari luar kotak penalti Haiti. Langsung saja bola melambung memasuki kotak penalti dari Haiti. Dihalau saja kali ini Haiti, berusaha melakukan serangan balik cepat melalui kaki Wilson Isidor. Masih Wilson Isidor menguasai bola. Isidor kirimkan umpan ke sebelah kiri kepada Derek tadi. Derek masih menguasai bola dari sisi sebelah kiri. Penyerangan dari Haiti, masih Derek kirim ke tengah kepada pemain dari Haiti. Tendang langsung. Oh, masih mampu ditepis tadi. Tendangan langsung yang dilakukan oleh Lenny Joseph tadi nampaknya, ataukah melalui kaki Dominic Simon tadi, namun masih dengan sigap tadi kiper dari Brazil Alisson Becker hanya menghasilkan tendangan sudut. Langsung saja Derek tendangan sudut melambung memasuki kotak penalti dari Brazil. Terjadi duel-duel bola udara, wasit meniupkan peluitnya. Nampaknya ada pemain Haiti yang sudah berada dalam posisi offside. Ya baik, sudah mendengar, saat ini sudah memasuki menit 35 detik tambahan waktu di babak yang kedua, di mana extra time atau tambahan waktu diberikan sebanyak 5 menit. Saudara pendengar, masih kita nantikan apakah Brazil mampu mempertebal keunggulan mereka atau Haiti justru mampu memperkecil ketinggalan mereka. Kali ini duel-duel bola udara di lapangan tengah. Ada pemain Martinez tadi, namun bola jatuh di kaki main dari Haiti. Halo saja tadi Martinez, lemparan ke dalam dilakukan oleh Experience dari sisi sebelah kiri. Penyerangan dari Haiti, tendakan bola ke belakang kepada Del Croix, tendakan lagi kepada Ricardo Ade, kembalikan kepada Del Croix, tendakan lagi ke sisi sebelah kiri. Ada Experience yang berlari ke tengah membawa bola, masih Experience. Experience kali ini pindahkan lagi sebelah kiri, ada Dominic Simon tadi di sana. Dipatahkan saja tadi serangan oleh Danilo, lemparan ke dalam langsung dilakukan cepat oleh para pemain Haiti. Derek kali ini menguasai bola, maksudnya tadi umpan kepada Experience tadi, namun terjatuh Experience tadi setelah dilanggar oleh pemain Brazil nampaknya oleh

0: Kita akan sedikit bahas ya soal pertandingan babak kedua dan seluruh pertandingan yang berlangsung pada hari ini antara Brazil dengan Haiti. Anda juga bisa berkomentar, silakan di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Bung Jupri, bagaimana jalannya pertandingan babak kedua ini?
1: Iya, kalau kita lihat di babak kedua Brazil terlihat seperti kurang bergairah ya.
0: Iya.
1: Artinya kita lihat menurunkan tempo dan ya bisa dikatakan memang ini membuat kesempatan ya, memberikan kesempatan pada
0: Haiti untuk menekan begitu ya.
1: Itu bisa mengembangkan permainan mereka, bermain menekan, dan terlihat kalau kita lihat bahkan Brazil total hanya ada 2 shot di babak kedua ini. Kemudian kalau kita lihat Haiti yang sampai 7, bahkan ada 3 on target tadi. Kalau kita lihat ada termasuk dari salah satunya dari ada dari Wilson Isidor, Ricardo Ade dan juga Dominic Simon. 3 on target tapi tiga-tiganya masih bisa dibendung oleh Alisson Becker yang kita lihat memang tampil cukup solid ya di posisi di bawah mistar dari Brazil. Tapi kalau kita lihat secara keseluruhan ya Bung Zeni, saya kira Brazil belum ya, belum menunjukkan bahwa mereka adalah tim yang saya kira layak untuk jadi unggulan di Piala Dunia kali ini. Karena ya itu tadi, kalau kita lihat mungkin praktis hanya 20 menit mereka main bagus, terutama mendekati akhir-akhir babak pertama tadi. Setelah itu kita lihat konsistensi ya, konsistensi masih menjadi problem buat Brazil, dan PR-nya belum selesai buat pelatih Carlo Ancelotti. Masih ada PR yang harus dikerjakan, bagaimana membuat timnya bisa tampil Spartan dari menit pertama hingga akhir pertandingan.
0: Ya, nah kita lihat jalannya pertandingan yang berlangsung pada hari ini antara Brazil dengan Haiti ya. Jika melihat komposisi permainan yang sudah diterapkan Ancelotti, kemudian juga pemain-pemain yang diturunkan, kelihatannya apakah ini memang menjadi sebuah strategi yang bisa diterapkan lebih lanjut oleh Ancelotti untuk pertandingan berikutnya, apalagi lawannya Skotlandia berikutnya ya.
1: Iya, iya.
0: Ini kan bukan lawan yang enteng nih Skotlandia.
1: Betul, lawannya jauh agak bisa dikatakan lebih keras ya. Dan kemudian harus diingat juga, mudah-mudahan memang buat Brazil Rapinha tidak mengalami masalah yang berat ya. Artinya kalau kita lihat mungkin Rapinha ada masalah, ada problem, tapi mudah-mudahan mungkin masih bisa bermain di pertandingan penentuan di lawan Skotlandia. Kemudian kondisi Neymar juga tentu akan terus dipantau juga menjelang partai yang akan bisa meloloskan Brazil dan nanti ke babak ke-30 besar. Tapi kemudian bagaimana juga, saya kira pakemnya sudah dapat ya di depan. Kita lihat Vinicius menjalin kerjasama yang cukup baik dengan Matheus Cunha. Bagaimana juga Rapinha lebih cair lah di depan ketimbang kalau kemarin, kalau kita lihat di melawan Maroko dimainkan Igor Thiago yang memang tipikalnya target man ya. Artinya memang Brazil ini butuh pemain yang bisa memberikan ruang untuk Vinicius bisa lebih leluasa di depan. Jadi terlihat permainan Vinicius juga jauh lebih hidup. Dan kalau kita lihat juga pergantian pemain tadi, Endrick dimasukkan, Gabriel Martinelli, ada juga Danilo tadi, kemudian Ederson, tidak terlalu banyak ya mengubah apa performa dari Brazil yang memang ya bisa dikatakan tadi agak-agak drop ya di babak kedua.
0: Jadi meskipun ini menang besar, Brazil kelihatannya memang belum menampilkan Brazil yang sesungguhnya begitu ya.
1: Iya, saya kira
0: Bung Jupri ya,
1: belum bisa dikatakan penampilan yang luar biasa ya. Jadi kalau kita seharusnya di babak kedua tadi melihat bagaimana mereka begitu baik penampilan mereka di 20 menit terakhir. Saya pikir akan ada gol-gol tambahan Bung Zain. Tapi memang
0: bahkan pikiran kita bisa 4-0 atau 5-0 atau 4-1 lah begitu ya.
1: Justru gol-gol yang kita tunggu tidak kunjung tiba. Tapi kemudian kita lihat juga Haiti yang berubah formasi menjadi 4-4-2, justru yang lebih banyak memberikan ancaman di babak kedua tadi.
0: Ya, baik kalau begitu Bung Jupri, terima kasih banyak sudah bersama kami pagi hari ini. Selamat pagi, salam olahraga Bung Jupri.
1: Salam olahraga Bung Zeni, terima kasih.
0: Nanti kita hadirkan pertandingan berikutnya antara Turki melawan Paraguay, di mana Turki akan menghadapi Paraguay pada laga kedua grup D Piala Dunia 2026 di Stadion Levi's Santa Clara pada hari ini ya pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini menjadi momentum penting bagi kedua tim yang sama-sama menelan kekalahan pada laga pembuka. Turki secara mengejutkan takluk 0-2 dari Australia, sementara Paraguay dihajar tuan rumah Amerika Serikat dengan skor 1-4.

0: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Brazil versus Haiti. Dinamika olahraga.
1: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
2: Luar biasa penampilan pemukau. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
0: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat.

agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga. Dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro3.

0: Persaingan Grup D semakin sengit di Pesta Bola Dunia 2026. Turki dan Paraguay akan saling berhadapan dalam laga penting menuju fase gugur. Turki mengandalkan semangat dan disiplin permainan khas Eropa, sementara Paraguay siap menghadirkan daya juang Amerika Selatan yang tak pernah menyerah. Siapa yang akan mengamankan poin berharga di Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat? Dengar bareng pertandingan seru Grup D Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 20 Juni 2026, pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Terus mengudara untuk Indonesia.
0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Ballcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sebentar lagi kita akan ikuti juga ya pertandingan antara timnas Turki menghadapi Paraguay pada laga kedua grup D Piala Dunia 2026 di Stadion Santa Clara pada Sabtu hari ini pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini menjadi momentum penting bagi kedua tim yang sama-sama menelan kekalahan pada laga pembuka. Turki secara mengejutkan takluk 0-2 dari Australia, sementara Paraguay dihajar tuan rumah Amerika Serikat dengan skor telak 4-1. Anda juga bisa memberikan komentar silakan atau prediksi di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-45. Nanti jalannya pertandingan akan dipandu oleh Bung Yanto Prawiro dan juga Joko Saputra. Dan komentator kita di pagi ini, Bung Estu Santoso, pemerhati sepak bola nasional. Bung Estu, bagaimana Anda melihat pertandingan antara Turki melawan Paraguay hari ini?
1: Sepertinya seru, sepertinya akan seru.
0: Ya. Yeah.
1: Karena kedua tim yang pasti kalah di pertandingan pertama. Dan menariknya kalau kita dari Turki dulu ini pertandingan lawan Australia itu mereka menguasai ball possession.
0: Yeah.
1: Bahkan sempat di babak kedua itu hampir 72% berbanding 28%. Artinya penguasaan bola itu milik mereka.
0: Yeah.
1: Tapi justru babak pertama dan kedua kebobolan sekali-sekali. Dan menariknya dia itu cetak rekor, kalah tapi cetak rekor. Itu mereka tuh melakukan shoot itu, shootingnya itu jumlahnya 30.
0: Yeah.
1: Sejak 1974, tim yang tidak mencetak gol dan dia menjadi Turki menjadi tim terbanyak shoot tapi tidak cetak gol, 30. Dan itu rekor itu dari 74 pecah.
0: Yeah.
1: Artinya tertinggi sejak 1974, artinya sejak berapa puluh tahun yang lalu. Dan yang menarik lagi, kedua tim ini sebenarnya juga jarang ketemu. Terakhir ketemu itu 95, itu yeah, laga persahabatan, seri lagi waktu itu. Terus kalau dilihat dari hasil dari susunan pemain, ya tentu nggak relevan kalau dibandingkan, karena akan kalau Naglu aja lain 94.
0: Yeah.
1: Artinya baru usia setahun pertandingan itu. Ada Guler 2005 lahirnya. Jadi 10 tahun setelah pertandingan itu baru lahir. Jadi artinya kalau di ngomong head to head, yang enggak head to head hasil ya enggak relevan, udah enggak relevan. Ini dari 95 berarti udah berapa puluh tahun yang lalu gitu. Hampir 30 ya.
0: Yeah.
1: 30 tahun yang lalu, 31 tahun yang lalu. Artinya ini kalau ngomongin head to head tidak layak untuk dibahas lah.
0: Yeah.
1: Tapi kalau lihat dari Turki sendiri di pertandingan terakhir, ini kita bahas Turki dulu. Turki pertandingan terakhir ada satu sisi yang mungkin mereka harus benahi di pertandingan nanti adalah di sisi kanan ya. Mereka punya beberapa kelemahan di sisi kanan mereka, dan yang pasti mereka harus memaksimalkan tetap seperti kemarin shooting, walaupun memang waktu itu pertandingan pertama Australia itu kipernya 8 save.
0: Yeah.
1: Dan itu salah satu atau salah dua atau salah tiga mungkin dari Arda Guler ya. Dan yang menarik adalah salah satu poin mereka yaitu Kenan Yıldız itu sebenarnya pemain yang cukup mobile, tapi baru dimainkan di babak kedua, dan ini menurut saya agak mungkin di pertandingan ini akan dimainkan dari awal. Terus Arda Guler tidak terlalu mobile sebenarnya.
0: Yeah.
1: Tapi justru dia pemain yang menurut saya paling efektif di pertandingan ini. Dan yang menarik sekali ada juga mereka pemain yang mereka mainkan pemain nomor punggung 21 Baris Yılmaz ini menyerang di sisi kiri penyerangan mereka, dan itu akan ketemu sisi lemah Paraguay di sisi kanan. Ini pemain yang menurut saya paling mobile di pertandingan pertama.
0: Yeah.
1: Cuma memang perpaduan antara seorang Yılmaz dan juga Guler ini di kanan di sisi kiri ini belum menghasilkan gol aja menurut saya. Bukan belum menghasilkan peluang. Peluang itu banyak sekali. Ruang tembak shooting ada
0: beberapa.
1: Yeah. Bahkan kita tadi sebutkan 30 berarti kan lebih dari 10 itu cukup bagus, tetapi memang belum tercipta. Kurang laki lah.
0: Yeah.
1: Saya seperti itu di Turki pada pertandingan pertama.
0: Bagaimana dengan Paraguay, Bung Estu?
1: Iya, kalau Paraguay saya lihat Paraguay ini adalah tim yang menurut saya salah satu tim yang sebenarnya Paraguay ini bukan tidak di atas dan tidak di bawah gitu, di tengah-tengah sebenarnya. Tapi kekalahan 1-4 dari Amerika itu cukup mengejutkan.
0: Yeah.
1: Apalagi gol itu, 3 gol itu di babak pertama. Jadi menurut saya catatan penting mereka adalah gol-gol mereka bahkan kalau kita lihat ya dari catatan saya itu, gol pertama dan gol kedua itu eksploitasi sisi kanan.
0: Ya.
1: Even gol pertama itu bunuh diri ya. Gol pertama bunuh diri. Jadi menurut saya salah satu kelemahan mereka adalah di back kanan mereka, dan nanti akan ketemu Baris Yilmaz. Ini menarik nih. Kalau mereka tetap memainkan Caceres, Jose Caceres di situ, mungkin akan ada lebih disiplin lagi. Tapi sebenarnya mereka juga punya back berpengalaman yang mungkin bisa menjadi alternatif jika Caceres bermain tidak semaksimal kemarin. Jadi menurut saya ini juga penting, karena di situ ada Fabian Balbuena. Ini pemain yang mungkin bisa dimaksimalkan walaupun usianya lebih jauh lebih tua ya, 34 tahun. Tapi balik lagi, beberapa sisi yang harus diperhatikan adalah sisi kanan.
0: Yeah.
1: Terus dua gol berikutnya mereka memang tidak di sisi yang sama, tetapi mereka seolah-olah memberikan ruang bebas kepada Amerika kemarin waktu itu di sisi tengah. Termasuk juga fokus mereka. Karena gol terakhir, gol keempat itu tercipta di menit 90 plus 7. Artinya even kebobolan udah tertinggal 3-1, ya kalau sebisa mungkin tidak kebobolan lagi.
0: Yeah.
1: Dan itu menurut saya yang harus dijadi notif bagi para pemain dari Paraguay untuk pertandingan ini.
0: Ya, tapi jika dilihat dari line up yang sekarang diturunkan oleh Turki, adakah perbedaan dengan ketika mereka kalah di Australia, Bung Estu?
1: Sepertinya kalau saya lihat sih hampir sama ya. Mungkin dari Turki tetap kali ini Yildiz dimainkan.
0: Ya.
1: Ya, Yildiz dimainkan, tapi dia mencadangkan Yilmaz. Yilmaz juga dicadangkan. Ini menarik, segi dua pemain ini sebenarnya punya kecepatan yang sama, punya kemampuan yang sama, tapi memang seolah-olah memang posisinya sama, jadi memang harus bergantian.
0: Yeah.
1: Tapi kita tahu bahwa di pertandingan kemarin nomor 2 shooting setelah Arda Güler itu adalah Kenan Yildiz.
0: Yeah.
1: Itu dan walaupun shootingnya itu tidak ada yang on target ya. Nah, ini menarik sekali. Sedangkan Yilmaz mungkin tipenya lebih mobile. Sebenarnya Yildiz dan Güler mungkin tipe-tipenya hampir-hampir sama ya. Pemain yang memanfaatkan momen melakukan shooting gitu. Beda dengan Yilmaz yang lebih mobile gitu. Dan kita lihat perubahan ini seperti apa. Sedangkan dari lawan kita, Caceres di sisi kanan masih dimainkan. Lalu mereka juga tidak juga memainkan Mauricio yang kemarin mencetak gol. Tetapi ini mungkin pilihan dari Paraguay dengan 4-4-2 mereka sepertinya coba untuk mengantisipasi kecepatan-kecepatan dari Turki.
0: Turki, yeah.
1: Yang pasti membuat Turki untuk bisa menutup ruang gerak dari para pemain Turki itu memang harus dilakukan oleh para pemain Paraguay. Tidak boleh leluasa untuk menguasai bola, dan itu yang terjadi kemarin waktu lawan Amerika. Paraguay itu selalu tertinggal, ball position kalah, shooting juga jumlah shooting kalah.
0: Yeah.
1: Artinya mereka tidak boleh mengulang itu lagi, dan itu perlu diproteksi dari awal agar kecepat-kecepat itu bisa dimatikan. Terutama yang saya katakan tadi, sisi pertahanan kanan mereka yang diisi Jose Caceres.
0: Ya, nah ini kan Turki disebut memiliki kemampuan individu pemain yang cukup baik lah begitu ya, Bung Estu ya. Tapi ini kan permainan tim begitu. Nah, sejauh mana kemudian kemampuan individu dari para pemain Turki yang dinilai cukup bagus ini bisa berperan besar juga bagi keutuhan tim dalam bermain kali ini?
1: Menurut saya ini kan sepak bola memang seharga unit ya.
0: Yeah.
1: Dengan individu-individu yang bisa punya kecepatan, individu punya keunggulan, ini berbahaya bagi lawan, dan itu bisa dimanfaatkan ketika situasi penting, momentum-momentum penting, atau ketika mereka dapat momentum. Contohnya Arda Güler kemarin, yeah, beberapa kali shooting Arda Güler itu membuat penjaga gawang dari Australia kesulitan. Tetapi baliknya lagi, lini belakang mereka tidak selalu klinis ketika menutup serangan balik dari Australia, dan makanya dua gol tercipta itu sangat cepat sekali. Dan itu menurut saya salah satu yang harus diperbaiki oleh salah satu yang bakal diperbaiki oleh Vicenzo Montella.
0: Yeah.
1: Kita tahu Vicenzo Montella striker nomor 9, dan kalau kita melihat Turki depannya Montella sekali, tapi belakangnya ini yang harus diperbaiki. Ini harus filosofi Italinya Montella harus dibawa nih untuk lini belakang, karena
0: yeah,
1: ini berbahaya bagi Turki kalau seperti ini. Dan menurut saya ini juga dua tim ini sangat-sangat sama-sama sebenarnya punya catatan yang menarik di Piala Dunia. jika mereka salah satu kalah akan langsung pulang.
0: Ya.
1: Khusus untuk Paraguay ini berharapnya dia tidak pulang lebih awal karena itu akan menodai rekor mereka karena sebelumnya selalu lolos fase knockout
0: seperti ya. Itu. Baik, kelihatannya pertandingan babak pertama akan segera dimulai ya antara Turki melawan Paraguay. Nah, seperti apa jalannya pertandingan untuk kali ini akan dipandu selengkapnya oleh Bung Yanto Prawiro dan juga Bung Joko Saputra. Bung Yanto, Bung Joko, silakan.
2: Ya, terima kasih Bung Jenny dan juga pendengar. Kita kembali menyiarkan secara langsung siaran Pandangan Mata. Kali ini babak penyisian grup D antara Paraguay menghadapi Turki. Pertandingan yang tentu sangat menentukan bagi kedua tim, di mana Paraguay dan juga Turki di laga perdana harus menelan kekalahan atas lawan-lawannya. Sementara itu saat ini berlangsung di Stadion San Francisco Bay Arena. Kedua sebelasan dari Paraguay maupun Turki saat ini sedang berlangsung berkumandang lagu kebangsaan dari kedua negara. Sementara itu pada laga antara Paraguay menghadapi Turki akan dipimpin oleh wasit Ivan Barton asal El Salvador. Kita ketahui bersama Paraguay sebelumnya di laga perdana juga harus menelan kekalahan atas tuan rumah Amerika Serikat dengan skor 4-1. Sedangkan Turki juga di laga perdana harus mengakui keunggulan Australia dengan skor 0-1. Di pertandingan kali ini Paraguay untuk sama-sama menarikkan peluang untuk bisa meraih poin penuh. Dan tentunya di laga perdana ini ataupun di laga kedua kali ini Paraguay menggunakan kostum ataupun jersey baju hijau berliris biru dan celana hitam. Maksud kami baju hitam berliris biru, celana hitam dan kaos kaki hitam, sedangkan Turki menggunakan jersey kebanggaannya baju merah, celana merah dan juga kaos kaki merah. Saat ini sudah dilakukan toss per play bagi kedua kesebelasan sama wasit tentunya yang akan memimpin jalannya pertandingan pada kali ini. Sementara itu Stadion San Francisco Bay Arena sendiri berkapasitas 68.000 penonton akan menyaksikan bersama bagaimana keseruan pertandingan antara Turki menghadapi Paraguay. Kita lihat masih menantikan saat ini Turki dan juga Paraguay akan bersiap-siap mulai jalannya pertandingan. Kita masih menantikan seperti apa tentunya kedua kesebelasan pada pertandingan siang hari ini waktu Indonesia Barat. Ya, kita masih menantikan kedua kesebelasan masing-masing sudah berada di area tengah lapangan pertandingan. Dan kita ketahui bersama di grup B sendiri tergabung antara 4 tim, yakni Australia, kemudian Paraguay, Turki, dan juga tuan rumah Amerika Serikat. Kita ketahui untuk line up sendiri sepertinya Turki menurunkan para pemain andalannya, di mana penjaga gawang Ugurkan Cakir kembali dipercaya untuk menjaga gawangnya. Kemudian jumlah pemain seperti Arda Güler, Kenan Yıldız dan Kerem Altuğrul juga diturunkan di laga pada siang waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, saat lagi kita nanti akan menyampaikan jalannya pertandingan di babak yang pertama antara Paraguay menghadapi Turki. Dan inilah petugas wasit VAR yang nantinya akan turut mengawasi jalannya pertandingan dari room control untuk menentukan jika nantinya ada sebuah pelanggaran ataupun keputusan dari wasit di dalam lapangan. Inilah dia Ugurcan Cakir, penjaga gawang turunkan, kemudian baik ada Perdi, Abdul Karim, Mary Demiral dan juga Mel, kemudian Hakan, Ismail, Kenan Yıldız, Arda Güler, Yunus Agun dan juga Kerem Artukulpoglu. Sekuat Turki dengan formasi 4-2-3-1 diturunkan oleh sang pelatih Vincenzo Montella, pelatih asal Italia. Dan memang Turki sendiri melakukan setidaknya ada 3 pergantian pemain dibandingkan pada starting lineup di laga perdana. Sementara itu Paraguay dengan formasi 4-2-3-1 juga menurunkan pemain terbaiknya, ada Orlan Gil penjaga gawang, kemudian Junior Alonso, Omar Gustavo dan Juan Jose Caceres sebagai 4 back untuk menjaga lini belakang. Kemudian gelandang ada Matias Galarza, Andreas Kubas, Miguel Almiron, Julio Enciso, Diego Gomez dan Isidro Vita untuk lini depan Paraguay. Kita akan menyaksikan seperti apa keseruan jalannya pertandingan berlangsung di San Francisco Bay Arena. Saat ini Turki dengan kostum baju putih berliris merah, celana putih dan kaos kaki putih. Ya, untuk memandu jalannya pertandingan di awal babak pertama ini akan saya serahkan kepada rekan saya Bung Yanto Prawiro Negoro.
3: Selamat pagi. Selamat pagi saudara-saudara bangsa dan tanah air. Selamat berjumpa kembali dalam siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 yang saat ini akan mempertemukan kesebelasan Turki berhadapan dengan Paraguay. Yang tentu pertandingan ini sangat menarik karena kedua kesebelasan sama-sama menderita kekalahan pada pertandingan babak nomor awal. Di grup D kualifikasi pada tahun 2026. Saat ini kedua kesebelasan sudah memasuki tingkatan pertandingan dan cukup langsung saja sudah dilakukan oleh pemain-pemain Turki maupun pemain Paraguay. Kita lihat ini satu serangan dibangun lagi oleh pemain-pemain depan Paraguay. Mencoba pinjamkan bola kayak cepat dia melewati garis tengah sudah, tetapi tidak ada kawan di sana, yang ada pemain belakang Turki dan selamatkan saja bola tadi. Penyembagasikan lemparan ke dalam untuk Turki segera dilakukan Matt Muldur, pemain belakang dari Turki ini. Kita nantikan dengan kostum putih kombinasi warna merah, sodorkan bola pengen ke depan, terjadi perebutan dari kotak penalti, mencoba berikan cetipus pada penjaga gawang, ugurkan Cakir. Cakir dengan kostum hijau-hijau langsung sendang sudah ke depan. Yang dituju adalah pemain depan di sana ada Kenan Yildiz ataupun Karim Altulkoglu, namun salah umpannya, tarik lagi ke belakang dia, terjasam balik dengan Abdul Karim. Abdul Karim lebar ke tengah lagi, terjadi lagi, mundur ke belakang. Back kiri yang sana ada Merih Demiral, tetapi salah pengertian, kini bola kembali selesai semula pemain Paraguay. Lepas tembakan menuju utara. Oh, masuk saudara-saudara. Satu tendangan yang dilepaskan pemain nomor punggung 23 Matias Kalarja dari jarak yang cukup jauh. Bola tadi persis akurat ke arah gawang, ugurkan Cakir, dan kami lihat penjaga gawang ugurkan Cakir dalam posisi yang kurang menentukan atau kurang menguntungkan. Akhirnya bola tadi gagal diselamatkan dan meluncur menjebolkan jarak gawang Turki pada menit ke-1 atau menit pertama. Babak yang pertama berubahlah kedudukan menjadi 1-0 untuk keunggulan para Kuai atas Turki, dan gol tadi dicetakkan oleh Matias Kalarza yang mendapat umpan terobosan tadi dan langsung melakukan tendangan yang cukup keras dari jarak yang cukup jauh saudara-saudara, di luar kotak penalti. Tendangannya menyusur tanah, gagal diselamatkan dengan baik oleh ugurkan Cakir, dan memang bola tadi persis jatuh di sebelah kiri bagian dalam tiang gawang ugurkan Cakir. Ya, barangkali Bung Rustu sedikit memberikan ulasan terkait lahirnya gol yang begitu cepat. Saya kira mungkin ini gol tercepat sepanjang Piala Dunia 2026.
1: Sepertinya seperti itu. Jadi kalau dilihat dari gol, proses golnya sebenarnya hampir sama dengan gol yang dicipta Mauricio di pertandingan lawan Amerika. Tetapi kelihatannya bahwa Paraguay memang dari awal memblok untuk tidak memberikan ruang gerak lebih cepat permainan atau penguasaan bola Turki, karena Turki sebenarnya sebelumnya bermain selalu menguasai bola dan terbukti mereka masih bermain di tengah, mereka menjadi kejutan. Dan ini menurut saya salah satu kejeniusan pelatih yang cukup senior, Gustavo Alfaro, yang pernah membawa Boca Junior menjadi juara di Liga Argentina. Ini melihat bahwa ada celah yang memang dimaksimalkan oleh pemain-pemain mereka ketika di awal-awal pertandingan dan menutup ruang para pemain Turki menguasai bola dengan cepat. Dan ini kelihatan sekali sampai menit ketiga ini, pressing-pressing ketat dilakukan oleh para pemain Paraguay tidak memberikan ruang penguasaan bola bagi pemain Turki yang sebelumnya selalu dikuasai ketika kalah lawan Australia.
3: Baik, Bung Restu, kami lanjutkan laporan pandangan mata saudara-saudara. Menit ketiga 20 detik saat ini, kedua kesebelasan mencoba bermain di tengah lapangan di lingkaran tengah, namun bersama dengan terjadi pelanggaran yang cukup keras nampaknya dilakukan oleh pemain Paraguay, dan tentu saja wasit yang memimpin pertandingan pada pagi hari ini, yaitu wasit asal El Salvador yang mencoba memberikan satu kartu kuning untuk pemain Paraguay karena dianggap melakukan pelanggaran atau tackling yang agak keras atas pemain Turki, dan tentu saja kini terjadi tendangan bebas untuk kesebelasan Turki. Namun sampai saat ini kami lihat pemain nomor punggung 23 Matias Galarza masih mencoba memprotes kartu kuning yang diberikan kepadanya atau pencipta gol pertama pemain Paraguay ini. Ya, nampaknya sedikit tidak terima dengan keputusan wasit Elvan Bakhton ini dari El Salvador. Tetapi apapun saudara-saudara, ya keputusan wasit tentunya tidak dapat diganggu gugat, dan mau tidak mau tendangan bebas pun akan segera dilakukan oleh pemain Turki. Ya, kita nantikan saudara-saudara 1-0 pertandingan antara Turki berhadapan dengan Paraguay dalam lanjutan babak kualifikasi grup D Piala Dunia 2026. Ya, tendangan bebas nampaknya dihadapi oleh dua pemain kesebelasan ataupun tim nasional Turki ini di dekat lingkaran tengah daerah Paraguay. Ya, nomor punggung 3 menghadapi bola, Mary Demiral ataupun kapten kesebelasan. Kami kira ternyata kapten kesebelasan langsung saja Karim mencoba melakukan tendangan sudah ke depan. Yang dituju adalah pemain depan di sana. Terjadi perebutan di sektor sebelah kanan pertahanan Paraguay. Masih mencari kuning yang berdebas. Sodorkan bola pendek ke depan. Salah umpannya tadi ke belakang lagi. Ada di sana cepat menggiring bola. Ada Abdul Karim. Abdul Karim berlebar ke sektor kanan. Yang dituju adalah pemain depan sayap kanan. Ada Yunus Al-Akun di sana. Namun salah umpannya kini buat dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain Paraguay yang menggunakan kostum biru-biru ini. Sementara pemain-pemain Turki menggunakan kostum putih-putih. Cukup kontras perbedaan dua tim nasional ini. Ya, nampaknya kini terjadi tendangan bebas untuk kesebelasan Paraguay. Segera dilakukan oleh pemain belakang serta tadi Ismail Yuksek melakukan pelanggaran tendangan bebas untuk kesebelasan Paraguay di sektor gelandang tengah daerahnya sendiri. Tendang sudah ke depan melambung tinggi oleh Gustavo Gomez. Gomez kirimkan ke depan. Terjadi perebutan di sana. Kuasa sepenuhnya pemain-pemain Turki dengan kostum putih-putih kini mencoba merangsek dalam pertahanan Paraguay. Masih berhasil kuasa bola sepenuhnya dia. Umpan ke depan terjadi perebutan. Ah, kali ini patah di tengah jalan. Kuasai Andires. Andires tarik ke belakang dia. Mencoba melakukan tekanan. Bayang-bayangi dua pemain Turki. Akhirnya bola lepas dari jangkauannya. Lemparan ke dalam untuk Turki. Sudah dilakukan saudara-saudara. Pemain nomor 20 lemparan ke dalam. Cepat sekali menggiring bola kami lihat. Yaitu Ferdi Kaldoglu. Mundur jauh ke belakang dia. Kerjasama dengan Matt Muldur. Matt Muldur umpan pendek saja. Kepada bek kiri dan Mary Demiral di sana. Mencoba melakukan tekanan. Ataupun Abdul Karim. Atau juga pemain lainnya saudara-saudara. Mencoba merasuk dan pertahanan para Paraguay. Tiga ke kiri. Sodorkan bola pendek ke sektor sebelah kanan. Ada di sana Gratimus Nakia. Ada Yunus Al-Hun. Akun tarik ke belakang lagi. Mundur lagi jauh ke belakang dia. Angkat ke sektor kanan pertahanan para Paraguay. Yang dituju adalah pemain nomor punggung 20 Ferdi Kaldoglu. Tetapi salah umpadan. Kini bola coba direbut pemain-pemain Paraguay, namun bersama itu terjadi pelanggaran dilakukan pemain Paraguay. Tendangan bebas untuk Turki sudah dilakukan, pendek saja kirimkan. Bekan maju ke depan melihat garisnya sudah merasuk di dalam pertahanan Paraguay. Dari sektor sekir jantung pemain Paraguay umpan ke dalam bawah ke depan terjadi perban, berhasil pemain Turki lepas dari jangkauan pemain angkat bulu gawang berbahaya. Oh, tidak ada kawan di sana. Akhirnya disabu saja bola keluar kotak penalti oleh Junior Alonso langsung ke depan. Mencoba umpan terobosan ke depan, maksudnya yang dituju adalah pemain nomor punggung 10 Miguel Almiron, tetapi gagal lebih dulu bola mendekat ke arah penjaga gawang ugurkan Cakir. Langsung saja Cakir berikan ke depan, tetapi salah umpan yang diserobot dari belakang oleh pemain-pemain Paraguay. Kini umpan terobosan cepatnya menggiring bola, berikan pendek lagi kepada Matias Galarza, umpan ke dalam kotak penalti, dihadang saja bola tadi keluar lapangan pertandingan saudara-saudara oleh pemain belakang Turki dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk Paraguay. Ya, kita nantikan saudara-saudara lemparan ke dalam dari sektor sebelah kanan pertahanan Turki. Siapa yang akan melakukan lemparan ke dalam ini? Sudah dilakukan. Oh, ternyata sudah lempar melalui tiga cara perebutan. Kutak ketik sebentar dia mencari kawan Dreves. Kini Turki mencoba serangan dari sektor bawah. Umpan terobosan berbahaya serangan Turki dari sektor sebelah kanan pertahanan Paraguay. Mencoba menggiring bola dia ada di sana Kenan ataupun Karim atau juga akan melihat Yunus Akun mencoba menggiring bola mundur ke belakang dia merangsek kita
4: kemudian untuk pertahanan Paraguay melebar ke sektor kanan yang dituju adalah Ismail Lissek, mencoba tekan dia sektor kiri, bertahan lagi karena Paraguay turun ke bawah, hampir seluruh pemain turun. Ah, namun ada di sana kebet Arda Güler. Arda Güler melebar lagi ke sektor sebelah kanan, mendekati kotak penalti, dibanyak-banyak dua pemain Paraguay, dan akhirnya kandas, saudara-saudara, berhasil pemain belakang Paraguay mencoba menghadang bola pemain nomor punggung 4 yaitu Juan Careques. Jika demikian hanya menghasilkan lemparan ke dalam, nampaknya kami kira ya, lemparan ke dalam. Kami lihat dua pemain Paraguay dan Turki dipanggil wasit Elvan Barton dari El Salvador. Ya, apakah dianggap melakukan pelanggaran? Ya, saling dorong-mendorong tadi. Kita belum melihat, ternyata kami lihat hanya mendapat teguran saja, dan penggantian lemparan ke dalam pun kembali dilakukan oleh pemain-pemain Turki dari sektor bek kanan pertahanan Paraguay. Kita nantikan supporter pada pertandingan pagi hari ini waktu Indonesia Barat atau malam hari waktu Amerika. Dan kini terjadi lagi lemparan ke dalam untuk Paraguay dari sektor bek kanan pertahanannya sendiri. Siapa yang melakukan lemparan ini, saudara-saudara, kita nantikan saja. Sudah dilakukan, lambung tinggi terjadi, perebutan sundul-menyundul terjadi, namun disundul oleh pemain Turki dan lagi-lagi keluar, meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam kembali dilakukan pemain Paraguay dari sektor sebelah kanan daerahnya sendiri. Ya, siapa yang melakukan lemparan ke dalam ini, sudah dilakukan, dan lagi-lagi bola tadi gagal diselamatkan pemain-pemain Turki, dan kuasa penguasaan bolanya kurang sempurna, dan lagi-lagi keluar lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam kembali dilakukan pemain Paraguay, Juan Careques lemparkan bola sudah melambung tinggi di arah kotak penalti, salah umpannya ada di sebelah kamera Matias Galarza. Galarza mundur ke belakang lagi kepada Juan Careques lagi, dengan kali-kali angkat bulu kawan, kop dua terjadi, disabu sudah bola tadi oleh Matt Mulder keluar kotak penalti, datang lagi serangan dari Paraguay, tendang langsung ke bulu kawan, berbahaya. Oh, satu tendangan keras dari jarak yang cukup jauh, tendangan spekulasi kami kira dilakukan Diego Gomez, hanya dilirik saja oleh penjaga gawang ugurkan Cakir, dan belum merubah kedudukan, saudara-saudara, masih tetap 1-0 untuk keunggulan Paraguay atas Turki. Andai saja pemain ataupun tim nasional Paraguay bisa menangkan pertandingan, ataupun sebaliknya Turki bisa menangkan pertandingan kedua ini, tentu saja peluangnya untuk lolos ke putaran berikutnya terbuka. Namun andai kata kembali kalah, tentu saja bagi tim yang kalah pada pertandingan hari ini atau pagi ini, tentu saja peluangnya untuk melaju ke babak berikutnya semakin sulit, karena pada pertandingan sebelumnya dua tim ini sama-sama menderita kekalahan, baik Paraguay maupun Turki. Turki dikalahkan Australia, dan Paraguay dikalahkan Amerika Serikat. Kita nantikan, kini kembali serangan dibangun oleh pemain-pemain Turki dari negara tengah darahnya sendiri. Kami lihat kapten kesebelasan nomor punggung 10 yaitu Hakam Al-Honoglu, ya, sudah lakukan umpan ke depan yang dituju adalah siapa gerangan di sana. Kami lihat ada pemain Abdul Karim. Abdul Karim mencoba menggiring bola, dia mundur ke belakang sejenak, dia kepada Merih Demiral. Demiral kembali yang mencoba angkat ke sektor sebelah kiri, yang dituju adalah pemain Matt Mulder yang maju ke depan ini, namun salah umpannya, untung saja ada Arda Güler. Arda Güler gerak tembus dari sektor gelandang kanan, dia mencoba melakukan kanan, melebar ke sektor kiri, mencoba mendekati kotak, bagus sekali umpan belakang, mencoba bermain cantik dia dengan bola-bola pendek, melebar ke dekat kotak penalti, depan kotak penalti pertahanan Paraguay masih bergulir pertahanan. Oh, tapi kali ini patah di tiga jalan, berganti tekanan, Paraguay kini mencoba serangan, umpan terobosan masuk diberikan ke depan di sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Turki, dibantu lagi dari belakang, sodorkan bola pendek, oh, maksudnya kirimkan kepada pemain depan. Di sana ada Julio Enciso, tetapi sayang bolanya lepas dari jangkauannya dan hanya menghasilkan tendangan bebas ya, ataupun lemparan ke dalam, saudara-saudara. Ternyata lemparan ke dalam sudah dilakukan, saudara-saudara. Kami lihat pemain nomor punggung 6 Junior Alonso, ya, Alonso tarik saja ke penjaga gawang Orlando Gil. Orlando Gil umpan ke depan, yang dituju adalah Matias Galarza ataupun juga pemain depan lainnya. Di sana ada Andres ataupun Julio Enciso, terjadi perebutan, saudara-saudara. Nampaknya Enciso yang mencoba bola sedang mundur ke belakang, dia jauh, yang dituju adalah Andres Cubas, tetapi salah umpannya. Kini Turki mencoba melakukan tekanan dari sektor rusuk kiri, melebar ke tengah penalti, ya, tidak ada konsernya, kembali ke tengah, mundur ke belakang, lepas tembakan. Oh, sayang-sayang, saudara-saudara, tendangan yang sangat jauh dari bidang sasaran, padahal umpannya cukup matang kami kira dilakukan Karem Aktürkoğlu tadi, namun sayang belum bisa dimanfaatkan dengan baik, padahal tendangan tadi berada di dalam kotak penalti. Tetapi sayang, seribu sayang, tendangan yang dipaskan Pemain Turki tadi masih melambung di atas Mister Gawang Orlando Gil dan tentu saja hanya menghasilkan out gawang. Belum merubah kedudukan, masih tetap 1-0 Paraguay unggul. Dan kini nampaknya saudara-saudara kami melihat terjadi tendangan penjuru kah? Ya, ada kedudukan ataukah lemparan ke dalam? Ya, kami lihat hampir seluruh pemain Paraguay turun. Ya, Arda Güler yang akan melakukan tendangan penjuru nampaknya. Ya, kita nantikan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain-pemain Turki berada kotak penalti. Begitu juga hampir seluruh pemain Paraguay turun.

Bergeser ke 2018, ada Luka Modric. Gelandang elegan ini membawa Kroasia hingga final. Meski tidak juara, performa yang konsisten

Lalu kita mundur ke 1986. Nama Diego Maradona tidak bisa dilupakan. Aksi individunya yang luar biasa menjadikan turnamen itu miliknya seorang. Sebuah penampilan legendaris yang masih dikenang hingga kini. Sahabat Pro 1, para best player ini membuktikan bahwa satu pemain bisa mengubah sejarah. Karena di panggung Piala Dunia FIFA, legenda lahir dari momen-momen luar biasa.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG baru-baru ini mengindikasikan cuaca panas yang tidak biasa di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia. Kementerian Kesehatan meminta masyarakat untuk waspada ketika berada di luar ruangan dengan tetap menjaga agar tubuh tetap sehat. Untuk itu, ada beberapa tips agar terhindar dampak cuaca panas. Pertama, cegah dehidrasi dengan minum air yang banyak, jangan menunggu haus. Kedua, hindari minuman berkafein, minuman berenergi, alkohol, dan minuman manis. Tiga, hindari kontak dengan sinar matahari secara langsung, gunakan topi atau payung. Empat, memakai baju yang berbahan ringan dan longgar. Lima, hindari menggunakan baju berwarna gelap agar tidak menyerap panas. 6. Sebisa mungkin berteduh di antara jam 11 pagi sampai 3 siang. 7. Jangan meninggalkan siapapun di dalam kendaraan dalam kondisi parkir baik dengan jendela terbuka maupun tertutup. 8. Gunakan sunscreen minimal 30 SPF pada kulit yang tertutup oleh baju sebelum keluar. 9. Sediakan botol semprot air dingin di dalam kendaraan. Yuk kita jaga kesehatan demi terhindar dari dehidrasi.

Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Kalau bicara tentang striker elegan yang pernah dimiliki dunia sepak bola, maka nama Marco van Basten selalu masuk dalam daftar legenda terbaik. Mantan penyerang timnas Belanda ini dikenal bukan hanya karena ketajamannya mencetak gol, tetapi juga karena gaya bermainnya yang indah, tenang, dan penuh teknik tinggi. Van Basten punya kemampuan komplit. Dia kuat dalam duel udara, akurat saat menembak, cerdas mencari ruang, dan mampu mencetak gol dari sudut yang sulit dipercaya. Salah satu aksi paling unik dari Van Basten adalah caranya membuat gol-gol sulit terlihat mudah. Bahkan banyak pengamat mengatakan gerakan Van Basten di kotak penalti seperti seorang seniman yang sedang melukis peluang menjadi gol. Di era akhir 1980-an hingga awal 1990-an, Van Basten menjadi ikon sepak bola Belanda bersama generasi emas yang diperkuat Ruud Gullit dan Frank Rijkaard. Namun, menariknya, saat timnas Belanda tampil di Piala Dunia bersama Van Basten, ada gaya bermain khas yang begitu dikenang dunia. Belanda kala itu tampil dengan filosofi total football. Pemain yang menyerang membuat para pemain bebas.

bola di depan gawang. Ia sering turun menjemput bola, membuka ruang untuk rekannya, lalu tiba-tiba muncul di posisi berbahaya untuk mencetak gol. Keunikan lainnya, timnas Belanda pada masa Van Basten terkenal sangat mengandalkan permainan kolektif dan umpan-umpan cepat. Mereka bermain atraktif, menyerang, dan penuh kreativitas. Karena itu, setiap kali Belanda tampil, pertandingan mereka hampir selalu menarik untuk ditonton. Piala Dunia 1990, meski Belanda tidak melangkah jauh, dunia tetap melihat kuat.

Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu. Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: itu menikmati imaji bersamamu.
1: Mendengar setia dimanapun Anda berada, kami cukupkan rangkaian lagu-lagu pop Indonesia ke ruang dengar Anda. Saatnya kita bergabung dengan RRI Pro 1 Fak-Fak mengikuti dinamika 15 Korwil Nusantara 2.

0: Radio Republik Indonesia menyajikan Berita Dinamika Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter RRI Manukwari, Sorong, Fakfak, SP Kaimana, SP Bintuni, dan SP Tuminabuan.
1: Selamat sore pendengar, Anda ikuti Dinamika 15 Korwil Nusantara 2. Kami sampaikan sari berita. Kolaborasi antara DPRK Fakfak dan Majelis Rakyat Papua MRP Papua Barat dinilai menjadi langkah penting dalam memperjuangkan berbagai kebutuhan masyarakat. Pemerintah Kelurahan Fakfak Utara berkomitmen untuk memperhatikan seluruh aset pemerintah seperti kebersihan lingkungan, penataan kawasan, dan aspek lain. Dari Jalan Kapten Petendean 72, Radio Republik Indonesia Fakfak, inilah Dinamika Korwil Nusantara 2 selengkapnya bersama saya, Yuli Rohrohmana. Pendengar, kolaborasi antara DPRK Fakfak dan Majelis Rakyat Papua MRP Papua Barat dinilai menjadi langkah penting dalam memperjuangkan berbagai kebutuhan masyarakat. Laporan Anwar Lamohan.
2: Wakil Ketua DPRK Fakfak Abdul Rahman menegaskan pentingnya kolaborasi antara DPRK dan Majelis Rakyat Papua MRP dalam menjawab berbagai kebutuhan masyarakat. Hal tersebut disampaikannya selesai menghadiri kegiatan penyaluran aspirasi masyarakat triwulan 2 tahun 2026 di Balai Kampung Sekban Distrik Pariwari pada Kamis 18 Juni 2026. Menurutnya kehadirannya dalam kegiatan tersebut tidak hanya sebagai tamu undangan yang mewakili masyarakat, tetapi juga sebagai Wakil Ketua DPRK Fakfak. Melalui forum tersebut, DPRK dan MRP dapat mendengar langsung berbagai keluhan serta aspirasi yang disampaikan masyarakat, yang mengatakan berbagai persoalan yang disampaikan warga menjadi tanggung jawab bersama untuk diperjuangkan sesuai kewenangan masing-masing lembaga. Karena itu, sinergi antara DPRK dan MRP perlu terus diperkuat agar setiap aspirasi masyarakat dapat ditindaklanjuti secara maksimal. Ia menjelaskan, persoalan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten akan didorong melalui DPRK Fakfak, sementara sebagai kebutuhan yang menjadi kewenangan tingkat provinsi akan diperjuangkan bersama MRP Papua Barat. Menurutnya, pola kerjasama seperti ini penting untuk memastikan setiap permasalahan yang dihadapi masyarakat Fakfak dapat memperoleh perhatian dari pemerintah. Dengan demikian, solusi yang diharapkan masyarakat dapat diwujudkan secara bertahap dan berkelanjutan. Yang menambahkan, sektor pendidikan, kesehatan, dan perekonomian menjadi beberapa bidang yang paling banyak disampaikan masyarakat dalam kegiatan tersebut. Selain itu, penguatan ekonomi kerakyatan berbasis usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM juga menjadi perhatian utama yang perlu didorong bersama.
3: Kebetulan saya juga sebagai perwakilan masyarakat tadi diundang, tapi sekaligus juga sebagai jabatan Wakil Ketua DPR. Ini kita ada kolaborasi antara MRP dengan DPR untuk bisa mendengar langsung keluhan, kemudian aspirasi yang disampaikan dari masyarakat kepada kita, kepada MRP, kemudian kita semua bertanggung jawab untuk bisa mewujudkan. Dan harapan saya kolaborasi ini tetap terus terjaga, kerjasama ini tetap terus harus kita lakukan ke depannya. Nah, kemudian mana yang bisa didorong nanti oleh kami di kabupaten bersama-sama dengan Pak Willy sebagai MRP, kemudian mana yang didorong itu di provinsi, supaya permasalahan-permasalahan yang terjadi di Pada Fakfak bisa terjawab, terutama pendidikan, kemudian kesehatan, kemudian perekonomian kerakyatan untuk meningkatkan ekonomi rakyat berbasis UMKM. Ini penting sekali untuk kita dengar dan kita wujudkan untuk melakukan atau perubahan meningkatkan perekonomian di Kabupaten Fakfak.
2: Kegiatan penyaluran aspirasi berlangsung dalam suasana dialogis dan penuh keterbukaan. Melalui kolaborasi yang terus terjaga antara DPRK, MRP, dan pemerintah daerah, diharapkan berbagai kebutuhan masyarakat Fakfak dapat terjawab demi meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan daerah. Anwar melaporkan.
1: Pemerintah Kelurahan Fakfak Utara berkomitmen untuk memperhatikan seluruh aset pemerintah yang mencakup kebersihan lingkungan, penataan kawasan, serta berbagai aspek lain yang mendukung program pelayanan publik pemerintah daerah. Laporan Januardi.
4: Saudara, pemerintah Kelurahan Fak-Fak Utara bersama para ketua RT, masyarakat setempat, serta unsur Babinsa melaksanakan kerja bakti di kawasan Terminal Lama Jongkokas, Kabupaten Fak-Fak. Kegiatan tersebut dilakukan untuk menjaga kebersihan lingkungan agar tetap bersih, indah, dan asri, serta mendukung penataan kawasan publik yang selama ini dinilai kurang terawat. Kepala Kelurahan Fak-Fak Utara, Muhammad Irwansyah Said Hindo, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari program ASRI yang memiliki makna aman, sehat, rapi, dan indah. Dikatakan program itu juga selaras dengan kegiatan kerja bakti yang rutin dilaksanakan setiap hari Jumat oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Menurutnya, kegiatan pembersihan tersebut juga menjadi bentuk dukungan terhadap program strategis nasional yang mendorong penanganan kawasan kumuh dan peningkatan kualitas lingkungan.
5: Ini merupakan program ASRI, yaitu Aman, Sehat, Risik, Indah. Dan ini merupakan program yang setiap hari Jumat pemerintah daerah maupun pemerintah pusat melakukan kerja bakti. Nah, ini juga merupakan bagian daripada program strategis Presiden. Dalam hal ini Bapak Prabowo Subianto, untuk mengatasi area-area yang kumuh, yang tidak bersih, yang tidak sehat dan menjadi kumuh kelihatannya ya. Misalnya kabel semrawut, terus sampah plastik dan sebagainya. Kehadiran pemerintahan kelurahan dalam hal ini, pembersihan di wilayah Terminal Jalan Kokas dan dibantu juga oleh Bapak Babinsa, tidak terlepas daripada program ASRI itu sendiri yang merupakan instruksi Presiden. Kolaborasi kita dalam pembersihan Terminal Jalan Kokas merupakan langkah strategis yang kita buat dalam menertibkan aset pemerintah daerah yang merupakan jantung penghubung antara wilayah distrik yang jauh, masyarakat, dengan pusat kota. Salah satunya Terminal Jalan Kokas yang merupakan aset pemerintah daerah yang kemarin kalau kita lihat itu sangat memprihatinkan. Oleh sebab itu langkah yang kita pemerintahan kelurahan dan dari TNI Polri, mitra kerja kita itu Pak Babinsa, itu sudah menjawab apa yang menjadi program strategis dan apa yang menjadi tuntutan kita pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah Kabupaten Fak-Fak.
4: Selain itu, ia mengungkapkan bahwa penanganan kebersihan dan persampahan melibatkan sejumlah instansi terkait, diantaranya Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanian Kabupaten Fak-Fak serta Dinas PUPR 2 Kabupaten Fak-Fak bidang kebersihan. Pemerintah Kelurahan berharap adanya dukungan berupa penyediaan tempat pembuangan sampah sementara atau TPSS di sejumlah titik yang menjadi lokasi pembuangan sampah masyarakat.
5: Terkait dengan kebersihan ini, persampahan ya, itu ada dua dinas yang terlibat. Yang pertama Dinas Lingkungan Hidup, yang kedua PUPR bagian kebersihan. Keterlibatan kelurahan dalam hal ini adalah wilayah kelurahan ini secara khusus merupakan bagian daripada wilayah administrasi lurah, di mana secara tanggung jawab kita harus mengurus wilayah administrasi itu. Yang kedua, kami pemerintahan kelurahan beserta masyarakat sangat membutuhkan tempat sampah, ya, dalam hal ini TPSS ya, di wilayah-wilayah

0: Dinas PUPR dan Dinas Lingkungan Hidup bisa membantu kami, khususnya Kelurahan Fafak Utara, Distrik Fafak, dalam menyelesaikan persampahan di wilayah administrasi kami.
1: Terwansa menambahkan, terminal tersebut merupakan salah satu aset penting milik pemerintah Kabupaten Fafak yang memiliki fungsi vital sebagai sarana transportasi dan mobilitas masyarakat. Oleh karena itu, kebersihan dan penataan kawasan terminal perlu terus dijaga agar dapat memberikan pelayanan yang baik kepada warga. Kedepan, pemerintah Kelurahan Fafak Utara berkomitmen untuk memperhatikan seluruh aset pemerintah yang berada di wilayah administrasinya. Perhatian tersebut mencakup kebersihan lingkungan, penataan kawasan, serta berbagai aspek lain yang mendukung program pelayanan publik pemerintah daerah. Januar Gim melaporkan.
2: Masyarakat Kabupaten Fafak diminta menerapkan konsep 3R dalam pengelolaan sampah di lingkungan sekitar. Laporan Januardi.
1: Saudara, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Fafak, Lizani Rasari, mengingatkan pentingnya pengelolaan sampah sesuai amanat Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Menurutnya, regulasi tersebut menjadi dasar bagi pemerintah dan masyarakat dalam menangani persoalan sampah secara berkelanjutan. Liza menjelaskan terdapat tiga hal penting yang diatur dalam undang-undang tersebut. Salah satunya adalah pengelolaan sampah melalui dua pendekatan utama, yakni pengurangan sampah dan penanganan sampah. Ia menerangkan pengurangan sampah dilakukan melalui konsep 3R yang selama ini telah banyak disosialisasikan kepada masyarakat. Konsep tersebut meliputi reduce atau mengurangi sampah, reuse atau menggunakan kembali barang yang masih dapat dimanfaatkan, serta recycle atau mendaur ulang sampah menjadi produk yang memiliki nilai guna.
3: Yang pertama adalah kita melakukan pengurangan sampah. Yang kedua adalah kita melakukan penanganan sampah. Pengurangan sampah itu dengan cara apa? Pengurangan sampah itu dengan melakukan yang kita sudah sering dengar ya, reduce, kemudian reuse, kemudian recycle. Reduce mengurangi sampah, kemudian mereuse menggunakan kembali sampah yang masih bisa kita gunakan, bahkan recycle, mendaur ulang sampah. Kemudian pendekatan yang kedua yaitu dengan penanganan sampah. Penanganan sampah itu dengan cara apa? Dengan cara pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir. Apa maksudnya di sini? Ini banyak peran orang di sini, banyak peran pihak di sini. Pemilahan sampah ini menjadi peran masing-masing produsen sampah gitu. Masyarakat sudah harus memahami cara memilah, mengenal jenis-jenis sampah. Kita tahu kan sampah itu ada sampah rumah tangga, sampah rumah tangga, ada sampah sejenis sampah rumah tangga, dan ada sampah spesifik. Sampah rumah tangga, sampah yang dihasilkan di dalam aktivitas keseharian di rumah tangga, di dalamnya ada sampah organik, anorganik, dan sampah yang sifatnya spesifik. Sampah sejenis sampah rumah tangga, apa itu? Sampah yang dihasilkan oleh kegiatan-kegiatan di luar rumah tangga, kayak perkantoran, sekolah, perdagangan, industri, dan lain sebagainya.
1: Lebih lanjut, Liza mengungkapkan bahwa pemerintah Kabupaten Fafak telah menerima sanksi dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui keputusan nomor 505 tahun 2005 terkait pengelolaan tempat pemrosesan akhir atau TPA Kanaber. Karena itu, pemerintah daerah terus berupaya memperbaiki sistem pengelolaan sampah agar lebih ramah lingkungan. Januar di melaporkan.
2: Kegiatan penyaluran aspirasi masyarakat Triwulan 2 tahun 2026 yang digelar di Balai Kampung Sekban, Distrik Pariwari, mendapat apresiasi dari Kepala Distrik Pariwari. Laporan Anwar Lamuhan.
4: Kepala Distrik Pariwari Haji Abdul Rasid Wajo menyampaikan apresiasi kepada anggota Majelis Rakyat Papua MRP Provinsi Papua Barat Wilson Hagemuri yang telah melaksanakan kegiatan penyaluran aspirasi masyarakat Triwulan 2 tahun 2026. Aspirasi tersebut juga disampaikan kepada anggota DPRK Fafak Abdul Rahman yang turut hadir dalam kegiatan yang berlangsung di Balai Kampung Sekban Kamis 18 Juni 2026. Menurutnya, kehadiran para wakil rakyat di tengah masyarakat merupakan bentuk nyata kepedulian terhadap kebutuhan warga yang menilai kegiatan tersebut menjadi sarana penting untuk mendengar langsung berbagai aspirasi yang berkembang di tingkat kampung dan distrik. Saat ditemui wartawan selesai kegiatan, yang mengatakan masyarakat Distrik Pariwari merasa dihargai karena diberi ruang untuk menyampaikan kebutuhan mereka secara langsung. Aspirasi yang disampaikan diharapkan dapat diperjuangkan hingga menjadi program nyata yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Yang menegaskan seorang wakil rakyat memiliki tanggung jawab untuk tetap dekat dengan masyarakat yang telah memberikan kepercayaan melalui proses demokrasi. Kehadiran anggota MRP dan DPRK dalam kegiatan tersebut dinilai sebagai contoh yang baik dalam menjalankan amanah masyarakat.
5: Sebagai Kepala Distrik Pariwari, mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Willy Gato, anggota MRP Provinsi Papua Barat, dan kandaku DPRK Kabupaten Fakfak yang sudah bersama-sama dengan kami. Kami diundang dari distrik Pariwara hadir di sini. Yang kami mau sampaikan begini, Bapak Willy dan Bapak Abdurrahman ini telah menunjukkan satu hal yang baik. Inilah yang namanya masyarakat untuk masyarakat. Dipilih oleh masyarakat, turun ke masyarakat, menjaring aspirasi masyarakat. Semoga apa yang telah disampaikan, khususnya kami di distrik Pariwara ini, akan diwujudkan dengan baik. Hingga semua masyarakat yang di distrik Pariwara ini menjadi bangga dan merasa berharga bahwa mereka penunjuk bapak-bapak ini di atasnya itu bisa membawa aspirasi mereka.
4: Selain Kepala Distrik Pariwari, apresiasi juga disampaikan oleh Sekretaris Kampung Sekban Le Ayudin yang mewakili masyarakat Kampung Sekban dan Distrik Pariwari. Ia menilai kehadiran anggota Majelis Rakyat Papua MRP Provinsi Papua Barat dan anggota DPRK Fakfak merupakan bentuk kepedulian terhadap kebutuhan masyarakat di tingkat kampung. Menurutnya, tidak semua persoalan masyarakat dapat diketahui tanpa adanya kunjungan langsung dari para wakil rakyat.
6: Kami sangat berterima kasih kehadiran Bapak MRP hari ini yang betul-betul menyampaikan edukasi baik terhadap kita. Tentunya harapan kami ke depan agar aspirasi yang disampaikan dapat diperjuangkan sehingga menjadi apa motivasi baik untuk kami di Kampung Sekban, terkhususnya di wilayah distrik Pariwari.
4: Ia juga berharap komunikasi antara masyarakat dan para wakil rakyat dapat terus terjalin dengan baik. Dengan demikian, berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat dapat diketahui lebih cepat dan dicarikan solusi yang tepat. Warga distrik Pariwari berharap aspirasi yang disampaikan diharapkan dapat diwujudkan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat di masa mendatang. Anwar melaporkan.
2: Pemerintah Kelurahan Fakfak Utara bersama masyarakat terus menunjukkan komitmennya dalam menjaga kebersihan lingkungan melalui kegiatan kerja bakti di area terminal lama Jalan Kokas. Kegiatan tersebut mendapat dukungan penuh dari Babinsa Kelurahan Fakfak Utara, serta Suyanto yang turut mengapresiasi semangat gotong royong warga. Pembersihan lingkungan dilakukan sebagai upaya menciptakan kawasan yang bersih, indah, dan nyaman bagi masyarakat. Warga bersama aparat kelurahan bergotong royong membersihkan sampah, rumput liar, serta menata lingkungan di sekitar terminal lama yang selama ini menjadi salah satu titik aktivitas masyarakat. Serka Suyanto mengatakan, keterlibatannya dalam kegiatan tersebut merupakan bagian dari tugas dan tanggung jawab Babinsa dalam mendukung program pemerintah khususnya yang berkaitan dengan kebersihan lingkungan.
7: Untuk kegiatan seperti ini, saya sebagai Babinsa sesuai dengan arahan dan petunjuk dari komando atas, instruksi dari Bapak Presiden untuk kebersihan nasional, turun sampai di bawah, sampai ada tiap hari Jumat bersih. Saya sangat mendukung sebagai Babinsa di Kelurahan Fakfak Utara. Sebelum-sebelumnya memang ada hal seperti ini, tapi kalau menurut saya dengan adanya Bapak Lurah yang baru, alhamdulillah untuk program kebersihan nasional dalam hal ini Jumat bersih berjalan dengan baik. Terutama untuk masyarakat yang tinggal di sini, bagaimana cara menjaga kebersihan supaya tempat kita betul-betul bersih, asri, indah dipandang mata.
2: Suyanto berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan tanpa batas waktu. Menurutnya, menjaga kebersihan lingkungan harus menjadi budaya bersama demi menciptakan lingkungan yang sehat dan nyaman bagi seluruh warga Kelurahan Fakfak Utara. Ia menegaskan bahwa pihaknya akan terus mendukung setiap program kebersihan yang digagas pemerintah kelurahan.
8: Sekian berita dinamika Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter RRI Manukwari, Sorong, Fakfak, SP Kaimana, SP Bintuni, dan SP Tuminabuan.

Heleland Oranje. Ini bukan sekedar cerita. Ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Dalam sejarah sepak bola Belanda, ada satu pemain yang begitu mudah dikenali bahkan dari kejauhan. Rambut gimbal khasnya, postur tubuh atletisnya, dan gaya bermain penuh tenaga. Dialah Ruud Gullit. Ruud Gullit dikenal sebagai salah satu pemain paling komplit yang pernah dimiliki timnas Belanda, yang bisa menyerang, membantu pertahanan, bahkan mengatur

Dunia melihat tim yang tampil agresif, cepat, dan menyerang tanpa takut. Gullit menjadi simbol semangat dan kekuatan permainan Belanda. Final.

Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya Tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

0: Ada cewek tuh.
1: Kuning lagi. Aduh.
0: Udah, yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Iya.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
4: Ini.
6: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Kalau bicara tentang negara paling sukses dalam sejarah Piala Dunia, maka jawabannya adalah Brasil. Brasil menjadi negara dengan koleksi trofi Piala Dunia terbanyak sejak turnamen pertama digelar tahun 1930.

sekali, yaitu pada tahun 1958, 1962, 1970, 1994, dan 2002, rekor yang hingga kini masih sulit dilewati negara lain. The wings are wide, with a runner or a nun on the ride. Yang membuat Brasil begitu spesial bukan hanya jumlah gelarnya, tetapi juga gaya bermain mereka yang indah, kreatif, dan penuh hiburan. Dari generasi ke generasi, Brasil selalu melahirkan pemain-pemain legendaris dunia. Mulai dari Pele, sang raja sepak bola yang membawa Brasil juara di usia 17 tahun. Lalu ada Romario dan Ronaldo Nazario, striker tajam yang menjadi mimpi buruk bagi bek lawan. Tahun 1970, banyak orang menyebutkan tim Brasil saat itu sebagai salah satu tim terbaik sepanjang sejarah sepak bola dunia. Dikomandani Pele, Brasil tampil begitu dominan dengan permainan menyerang yang indah dan penuh skill. Sementara pada tahun 2002, dunia menyaksikan kebangkitan Ronaldo Nazario setelah sempat mengalami cedera berat. Dan uniknya, Ronaldo tampil luar biasa di Piala Dunia Korea-Jepang 2002 dengan gaya rambut segitiga khasnya yang ikonik. Ia membawa Brasil menjadi juara dunia kelima sekaligus menjadi top skor turnamen tersebut.

Negeri sepak bola, negara yang menghadirkan bukan hanya kemenangan, tetapi juga seni dalam bermain bola. Brasil, pemilik trofi emas terbanyak Piala Dunia, dan rumah bagi banyak legenda sepak bola dunia. From Favela, Chester Stadium roars. We break the lines, we open doors. Danilo Lux, the wings are wide. Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu, tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.

Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Salve. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, dan Salam Sejahtera untuk kita semua. Saya Engelbertus Silubun, SPT MM, Kepala LPP RRI Manokwari, mengajak kita semua untuk memeriahkan dan mensukseskan Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional ke-14 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 Juni sampai dengan 28 Juni 2026 di Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur 34 ayat 2a.

Dari Sabang sampai Merauke, suara pujian bergema memuliakan nama Tuhan. Bersiaplah menyaksikan perhelatan iman terbesar, Pesta Paduan Suara Gerejawi, Pesparawi Nasional. Menampilkan talenta terbaik dari seluruh provinsi di Indonesia dalam harmoni pujian, persatuan, dan kasih. Mari jadi bagian dari sukacita ini. Dukung, saksikan, dan rasakan kemuliaan Tuhan melalui setiap lantunan lagu. Pesparawi Nasional, bersatu dalam pujian, bersinar dalam iman.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Pendengar, dalam setiap gelaran piala dunia FIFA, selalu lahir satu sosok istimewa, pemain terbaik yang menjadi pusat perhatian dunia. Mereka bukan hanya tampil gemilang, tapi juga menjadi penentu perjalanan timnya. Kita mulai dari Lionel Messi. Di edisi 2022, Messi akhirnya menyempurnakan karirnya dengan membawa Argentina juara dunia. Kepemimpinan, visi bermain, dan gol-gol krusialnya membuat ia layak meraih gelar pemain terbaik. Bergeser ke 2018, ada Luka Modric. Gelandang elegan ini membawa Kroasia hingga final. Meski tidak juara, performa yang konsisten

Lalu kita mundur ke 1986. Nama Diego Maradona tidak bisa dilupakan. Aksi individunya yang luar biasa menjadikan turnamen itu miliknya seorang. Sebuah penampilan legendaris yang masih dikenang hingga kini. Sahabat Pro 1, para best player ini membuktikan bahwa satu pemain bisa mengubah sejarah. Karena di panggung Piala Dunia FIFA, legenda lahir dari momen-momen luar biasa. Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

Dalam halnya perayaan Waisak, kita diajak sejenak berhenti dari hiruk-pikuk kehidupan untuk menemukan damai di dalam hati. Hari Raya Waisak menjadi momentum suci bagi umat Buddha untuk mengenang tiga peristiwa agung: kelahiran, pencapaian, pencerahan, dan wafatnya Siddhartha Gautama Sang Buddha. Lebih dari sekedar perayaan, Waisak mengajarkan tentang cinta kasih, pengendalian diri, kebijaksanaan, dan penghormatan kepada sesama makhluk hidup. Di tengah perbedaan yang ada, mari terus menjaga toleransi, mempererat persaudaraan, dan menebarkan kebaikan. Karena kedamaian selalu dimulai dari hati yang penuh kasih. Selamat Hari Raya Waisak bagi seluruh umat Buddha. Sabbe Sata Bhavantu Sukhitata.

Pendengar setiap program Asa Atau dimanapun Anda berada, kami cukupkan rangkaian lagu-lagu pop Indonesia ke ruang dengar Anda. Dan pendengar, saatnya kami mengajak Anda mengikuti siaran langsung pembukaan Pesta Rawi Nasional 14 2026, langsung dari RTP Borarsi Manokwari bersama reporter Lanli Timi. Lanli Timi, silahkan.

0: Marilah dengan sukacita iman kita beribadah kepada Tuhan Sang Halik Pencipta, Pemilik Kehidupan. Hadirin dimohon berdiri.
1: Ibadah akan dipimpin oleh Pendeta Dr. Martha Westpatrick MTH dan Liturgos Ibu Pendeta Shirley Parinusa STH MM dan Ibu Pendeta Weli Rumbarar STH MAG.
2: Simfoni Kesatuan, Desparawi dari masa ke masa. Lembar demi lembar sejarah terbentang, menembus lorong waktu tak bertepi. Perjalanan panjang ini bukan sekedar jejak, tetapi gema doa Yesus yang abadi. Sebagai wadah kesaksian iman, pembinaan musik gereja, pengembangan budaya kontekstual, dan unity gereja Tuhan di Indonesia. Puluhan ribu pemuji dan penyembah telah melintasi altar Desparawi, ratusan musisi, dirijen, seniman gereja telah terjun ke dalamnya, mengasah kemampuan, meningkatkan kreativitas, dan mengembangkan karya seni untuk keagungan Sang Kreator sejati. Tangan-tangan panitia tak lelah bekerja, menghadirkan yang terbaik, ketajaman rasa dan kepekaan jiwa para juri yang merajut harmoni diuji di sini. Semua berpadu dalam satu melodi kasih, semua melebur dalam satu irama damai yang hakiki. Desparawi bukanlah sekedar panggung kemegahan yang menghabiskan miliaran uang. Bukan hanya ajang menunjukkan siapa yang paling lantang dan melengking suaranya. Bukan menunjuk siapa yang paling mahir dan lincah memainkan jemari pada musik. Desparawi sejati bukan

Tetapi bagaimana kita hidup? Sebab tanpa keselarasan rohani, maka teknik vokal dan keindahan musik menjadi kosong. Hakikat Pesperangi adalah membangun altar penyembahan, bukan hiburan sesaat. Untuk mewartakan keadilan dan kebenaran dari hidup yang penuh pesan, untuk membawa surga hadir di bumi yang terluka, merana, dan tak tertata, menjadi rangkaian doa yang melambung tinggi dari para penyembah berintegritas, bagi kesembuhan dan transformasi bangsa, bagi kedamaian dan persatuan suku-suku bangsa, bagi kesejahteraan dunia, bagi peradaban baru umat manusia yang penuh cinta. Inilah momen surgawi. Pesperawi adalah misbah, bukan panggung. Maka yang Tuhan cari bukan tampilan fisik, tapi karakter mulia, bukan suara sombong, tapi kelembutan jiwa. Bukan frekuensi ego, tapi frekuensi Kristus. Sebab kita tahu dan kita percaya, dalam pujian ada perdamaian yang memeluk perbedaan. Ada kesatuan yang meruntuhkan semua sekat. Ada kemajuan yang menuntun langkah peradaban. Berawal dari Jakarta menuju Tomohon, lanjut Semarang dengan nama Pesperangi. Evaluasi terjadi dan sepakat mengganti nama menjadi Pesperangi. Gemanya terus berlanjut menuju bumi Borneo, Palangkaraya, balik ke Surabaya dan Jakarta. Selanjutnya menuju bumi Sulawesi, tepatnya di Makassar, Kota Dayak, menyeberang ke Medan dan kembali ke Samarinda, Kendari, lalu Ambon, Maniste, Pontianak, dan balik ke barat, negeri para priayi Yogyakarta. Dan hari ini gema itu terdengar di ujung timur, di kepala burung Pulau Papua, tepatnya di Manokwari, Kota Injil, altar orang Papua. Kini bersama Tom dan Regi, dua sahabat berbeda budaya dan bangsa, kita melangkah memasuki momen sejarah baru dalam Pesperawi ke-14 tahun 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu. Marilah melangkah bersama menuju gerbang kota emas yang terbuka lebar. Lihatlah, Pit Kasuara, sang konduktor yang berdiri gagah dan perkasa, membawa pesan dari Manokwari. Jadikan Pesperawi altar penyembahan sejati dari ribuan suara dipadu indah bagi Sang Raja kita, Yesus Kristus.

Ibu bapak umat Tuhan yang berbahagia, marilah kita datang menghadap Tuhan dalam seluruh rangkaian ibadah pembukaan Pesparawi Nasional 2026. Seluruh liturgi ini diadaptasi menjadi siara spiritual dan kultural dari kisah buku Kota Emas karya Domini Isaac Samuel Kane. Dari lembah sungai dan pesisir tanah ini, di mana awan megah merambat di bebatuan gunung, di antara desiran angin, deburan ombak dan pohon-pohon kelapa, Tom dan Regi memulai siarah menuju Kota Emas di balik gunung Wandiboy. Mereka membawa suara-suara terbaik, kesombongan teknik vokal, dan ambisi merebut piala. Namun di samping mereka, Pit si burung kasuari, sang konduktor, menekan kakinya ke tanah dan berbisik, "Jangan mendaki gunung ini untuk meninggikan namamu, karena gunung ini diciptakan agar mata kita memandang dia yang jauh lebih tinggi." Hari ini, ketika Triton menggema dan salib dibentuk, kita semua diingatkan, kompetisi ini bukan panggung keangkuhan manusia, tetapi mesta bagi kemuliaan Sang Pencipta. Perjalanan dari lembah dan pesisir pantai menuju gunung Kota Emas haruslah dimulai dengan menanggalkan ego di kaki salib Kristus.

personil 838 provinsi yang akan ada di dalam Pesta Rawi ini. Penari tamborin 26 personil tahun penyelenggaraan Pesta Rawi nasional dan 14 orang pembawa triton dan tifa lambang Pesta Rawi nasional yang ke-14.

selama-lamanya. Dalam kasih dan anugerah-Nya, kami menyatakan komitmen untuk menghadirkan harmoni kasih dalam keberagaman untuk Indonesia yang penuh kemuliaan dan tanah Papua yang penuh damai. Kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menaungi kita kini dan sepanjang masa. Amin.

dan prosesi, menyanyi dengan artikulasi sempurna, memamerkan keindahan suara mereka kepada penonton. Tetapi Pit, sang konduktor, terus memandang mereka dengan kepala tertunduk, mengingatkan lewat lirik yang bergema, segala pujian hanya bagi Dia, Raja yang mulia. Kekudusan dan kesuciannya mencengkeram kita. Ketika manusia bernyanyi hanya untuk menonjolkan kehebatannya, maka semuanya menjadi sia-sia. Mari, bawalah penyembahan dan pengagungan terbaik, sehingga suara kita tidak seperti tong kosong yang nyaring bunyinya. Prosesi ini membawa kita masuk lebih dalam, memaksa hati kita mengakui siapa yang sesungguhnya layak bertakhta untuk selama-lamanya. Saya mengajak hadirin semua tetap memuji dan menyembah Tuhan dengan lepaskan suara-suara terbaik. Sama-sama kita katakan haleluya. Sekali lagi, haleluya.

Raja segala raja, Tuhan yang berdaulat atas hidup kita. Perjalanan Siarah Tom dan Regi telah tiba di lembah perhentian. Di bawah tatapan mata Pit sang konduktor yang teduh namun menghujam, mereka melihat ke dalam batin mereka sendiri. Ada ketakutan akan kekalahan, ada tipu muslihat untuk menjatuhkan lawan, ada kesombongan yang mengira bahwa bakat ini adalah milik mereka sendiri. Pit sang kasuari menyembunyikan wajahnya di balik sayap fana, lambang ciptaan yang tahu diri di hadapan sang Khalik. Marilah kita tanggalkan jubah keangkuhan kita dan kita menangis di hadapannya di tanah yang suci ini. Perjalanan melintasi waktu membawa Tom, Regi, dan Pit sang kasuari pada sebuah altar tua. Di sana gema doa purbakala dibacakan, sebuah doa yang mengingatkan manusia untuk berhenti dari segala jerih payah duniawi dan semua ambisi kedagingannya. Doa yang dilafazkan dari bumi Papua meruntuhkan tembok-tembok isolasi dan keangkuhan diri untuk menyambut

Mari kita berdoa. Di hadapan tata keagungan-Mu, ya Kristus, kami berdiri dengan tangan gemetar dan hati terbelah. Kami mengaku betapa sering kami berjalan dalam keangkuhan, membangun menara-menara ambisi atas fondasi pasir. Lupa bahwa tanpa Roh-Mu, segala usaha kami hanyalah debu yang diterjang angin. Ya Tuhan, kami mengaku niat kami seringkali tidak sungguh menghadirkan kehendak-Mu. Kami lebih sibuk menghitung kemenangan daripada penyembahan. Kami lebih mengejar kejayaan daripada kesatuan hati. Ampuni kami, Sang Dirijen Agung, jika nyanyian kami hanya sandiwara bibir, jika nada-nada tinggi hanya untuk memburu tepukan tangan dan harmoni sementara di panggung, dikalahkan oleh dendam dan pertikaian berkepanjangan di belakang altar. Kami ingin bergerak tanpa sekat. Kami ingin bergaul tanpa diskriminasi. Karena kami adalah satu dalam kasih. Hari ini kami saling menggenggam untuk memulai perbelatan Pesparawi ke-14 dalam kompetisi yang bermartabat, dalam kolaborasi yang agung, dalam harmonisasi yang berkualitas, membawa pesan damai seperti kisah Tom dan Regi, dua sahabat berbeda bangsa namun bersatu menuju gerbang kota emas yang terbuka. Di dalam

Umat Tuhan yang diberkati, ketika penyesalan telah membasuh hati Tom dan Regi, bahkan kita semua, maka kita bernyanyi bukan lagi untuk telinga manusia. Suara-suara kita melebur dalam keagungan kasih-Nya. Dengarlah, langit bergetar bukan karena kehebatan teknik kita, tapi karena kekudusan-Nya. Beat sang konduktor menari kecil, mengepakkan sayapnya mengikuti ritme sorgawi. Mari kita bangkit berdiri dan berjabat tangan kiri kanan, lalu katakan, Tuhan baik bagi kita. Dia mempersatukan kita dari 38 provinsi di Indonesia untuk menaikkan pujian penyembahan dari tanah Papua untuk Indonesia, untuk

lihat kiri dan kanan dan berkata, kita tidak sedang kompetisi, tapi kita sedang membangun mesbah bagi kemuliaan Raja di atas segala raja. Kini kafilah siarah memasuki hutan rimba yang lebat. Medan kompetisi sudah mulai terlihat. Tom dan Regi melihat paduan suara lain sebagai ancaman. Ego mereka tergoda untuk kembali menyelinap melalui tipu muslihat. Namun, Pit sang konduktor burung kasuari dengan kaki yang kuat menerobos semak berduri, membuka jalan dan melompat dalam kegembiraan. Pit mengajari kita semua, hutan rimba dan kehidupan ini terlalu indah jika dilalui dengan kebencian. Di tengah rimba ini, sukacita sejati meledak, bukan karena kita menjadi yang terbaik, tetapi karena kita berjalan sebagai saudara di dalam Kristus. Tuhan memberkati. Silakan duduk kembali. Di bawah langit yang terbuka, suara Tuhan akan diperdengarkan. Dari hutan rimba, perjalanan bermuara di tepi pantai yang bergolak. Di hadapan Tom dan Regi, serta Pit sang kasuari, terbentang lautan dengan ombak besar yang mengancam menenggelamkan kehidupan ini. Disinilah badai kehidupan akan menghancurkan semua kesombongan kita. Di hadapan ombak besar ini, semua piala, sertifikat, tepukan tangan manusia tak ada artinya. Sebab Pit sang konduktor berdiri diam di tepi pantai, menundukkan kepalanya. Sebab dia tahu hanya ada satu suara yang mampu meneduhkan badai ini, yaitu suara kebenaran firman Tuhan. Mari siapkan hati dan seluruh jiwa kita untuk mendengarkan suaranya.

Hadirin yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Berkenan dengan ibadah pembukaan Pesparawi Nasional 14/2026 yang dilaksanakan di Manokwari, Provinsi Papua Barat. Saya mengangkat pembacaan kita dari Mazmur 96 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kita berdoa. Allah Bapa, pencipta langit dan bumi, Bapa yang memberikan kami kehidupan di tengah dunia ini dan memberi kami mandat untuk merawat, menjaga, dan melindunginya. Kami ada di sini sebagai persekutuan umat yang hendak merayakan sukacita, mengagungkan kebesaran-Mu melalui Pesparawi. Firman Tuhan akan menuntun kami sepanjang pelaksanaan Pesparawi melalui ibadah pembukaan ini. Berfirmanlah ya Allah, karena kami siap untuk mendengarnya. Di dalam nama Allah Tuhan kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Saya membaca firman Tuhan ini untuk kita sekalian. Allah, Tuhan, dan Hakim seluruh dunia. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Demikianlah pembacaan firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Berdasar dari tema pelaksanaan Pesparawi ke-14, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, dan subtema puji-pujian membawa perdamaian dan persaudaraan di tanah Papua. Tema dan subtema ini saya merangkulnya untuk menjadi tema refleksi kita bernyanyi, memuji Tuhan, membawa perdamaian dan persaudaraan. Hadirin yang saya kasihi dalam kasih Yesus Kristus, hari ini kita berkumpul di sini dalam satu ibadah mengawali kegiatan Pesparawi Nasional ke-14 tahun 2026. Pesparawi atau Pesta Paduan Suara Gerejawi merupakan pesta iman yang berkaitan dengan erat dengan pemberitaan Injil. Karena itu Pesparawi tidak boleh dimaknai hanya sebatas suatu perlombaan paduan suara gerejawi yang mana setiap peserta bernyanyi hanya untuk meraih juara. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa tentu setiap peserta yang ikut serta dalam Pesparawi memiliki tujuan untuk meraih juara. Tujuan ini tidak salah, namun yang mesti disadari bahwa jika Pesparawi dimaknai
sebatas meraih juara sebagai pemenang, maka sebenarnya tes parawi itu tidak bermakna bagi kemuliaan Tuhan. Tes parawi adalah perayaan iman, perayaan sukacita yang diwujudkan melalui nyanyian-nyanyian sebagai ungkapan syukur, puji-pujian, dan kesaksian kepada Tuhan, serta sarana mempererat persaudaraan di antara umat percaya. Berkenaan dengan ibadah pembukaan tes parawi pada hari ini, maka firman Tuhan sebagaimana yang telah kita baca dari Mazmur 96 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga akan menuntun kita menikmati tes parawi ini sampai pada akhirnya dalam sukacita yang didasari pada kesadaran akan kemahakuasaan Allah. Mazmur 96 merupakan salah satu mazmur pujian yang mengajak semua yang ada di bumi ini, yakni semua ciptaan Allah, untuk menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan. Mazmur ini menegaskan kebesaran, kemuliaan, dan kedaulatan Allah atas segala bangsa dan ciptaannya. Secara historis, para ahli teologi mengaitkan mazmur ini dengan perayaan ketika tabut perjanjian dibawa kembali ke Yerusalem pada masa Raja Daud. Mengapa tabut perjanjian itu penting bagi umat Israel sehingga harus dirayakan kehadirannya dengan mazmur pujian? Bagi umat Israel, tabut perjanjian merupakan lambang dari kehadiran Allah di tengah-tengah kehidupan mereka. Melalui tabut perjanjian, umat Israel diingatkan bahwa mereka adalah bangsa yang terikat dalam perjanjian dengan Allah dan dipanggil untuk hidup taat kepadanya. Karena itu mereka harus hidup kudus di hadapan Allah. Nah, jika mazmur ini dikaitkan dengan perayaan dibawanya tabut perjanjian kembali ke Yerusalem pada masa Daud, maka sukacita dan pujian dalam mazmur tersebut muncul karena umat menyadari bahwa Allah yang Maha Besar telah hadir, memimpin, dan menyertai mereka. Oleh sebab itu mereka diajak untuk menyanyikan nyanyian baru dan memberitakan kemuliaannya kepada segala bangsa. Pada ayat pertama, pemazmur mengajak semua makhluk di bumi untuk memuji Tuhan. Ia mengatakan, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Nyanyian baru adalah nyanyian yang mengungkapkan sukacita akan kebesaran dan penyertaan Allah bagi mereka. Nyanyian baru adalah ekspresi iman kepada Allah, Sang Pencipta langit dan bumi. Mengapa hal ini penting bagi umat Israel? Pertama, karena pemazmur menyadari bahwa hidup ini adalah anugerah Allah. Semua makhluk di bumi dapat hidup karena Allah, bukan karena kemampuan yang ia miliki. Hal ini mengingatkan kita bahwa Allah adalah sumber kehidupan dari semua makhluk yang ada di bumi. Kedua, Allah adalah pengendali hidup dari setiap manusia yang ada di bumi. Atas kesadaran inilah, maka patut kita nyatakan syukur kepada Allah setiap saat dalam
perjalanan hidup ini. Ajakan ini hendak menandaskan kepada kita sebagai orang percaya bahwa perjalanan hidup kita adalah suatu perjalanan siara yang tidak dapat kita jalani sendiri tanpa kehadiran Allah. Allah senantiasa ada dan selalu bersama dengan kita. Kehadiran Allah dalam setiap perjalanan hidup kita ini harus menjadi nyanyian syukur, nyanyian baru yang dinyanyikan terus-menerus. Ini adalah kredo, pengakuan kepada Allah yang berkuasa atas langit dan bumi. Kredo ini harus diwartakan melalui nyanyian-nyanyian yang dilantunkan oleh setiap peserta pesparawi. Kredo ini harus menjadi arah dan tujuan dari pesparawi ini. Jadi jika setiap peserta pesparawi memahami mengapa ia bernyanyi dalam konteks ini, maka juara bukanlah yang utama, tetapi yang utama adalah bagaimana ia bernyanyi untuk memuliakan Allah yang berkuasa atas segala ciptaan di bumi dan pengendali hidup kita. Nyanyian kita adalah

dunia secara khusus di mana kita tinggal dan berdiam. Apakah kita telah menyatakan shalom Allah bagi sesama kita? Apakah karya-karya kita telah memberi rasa damai bagi sesama? Apakah karya-karya kita telah memberi rasa adil bagi sesama? Apakah karya-karya kita telah memulihkan mereka yang terluka karena hak-hak hidup mereka dirampas? Atau kita telah menjadi Allah-Allah kecil di tengah dunia ini? Ambisi, ketamakan, ego, dan sebagainya. Jika tindakan-tindakan itu yang kita wujudkan melalui karya-karya kita, maka sebenarnya kita gagal sebagai orang percaya yang dipanggil untuk menyatakan kabar keselamatan sebagai mandat Allah bagi sesama kita. Hidup kita harus menjadi sarana untuk menyatakan kasih dan keselamatan Allah. Pada ayat ketiga, pemazmur mengajak kita untuk bersaksi tentang Allah yang menyatakan kuasa dan penyertaannya. Frasa atau kata ceritakanlah memiliki makna yang lebih dalam daripada sekedar menceritakan sebuah kisah. Menceritakan ini berarti memberitahu, mengumumkan, atau memproklamasikan. Jadi menceritakan ini berkaitan dengan adanya suatu peristiwa yang besar yang dialami baik oleh seseorang ataupun kelompok yang harus ia sampaikan kepada banyak orang. Menceritakan suatu peristiwa kepada orang lain itu sama dengan bersaksi, karena dia bersaksi tentang kebesaran Allah. Jadi yang dimaksudkan di sini tidak berkaitan dengan apa yang kita lakukan, tetapi berkaitan dengan apa yang Allah lakukan. Mengapa itu penting? Supaya semua yang bernapas di bumi ini sadar bahwa bukan dia yang mengendalikan hidup ini, bukan dia pemilik hidup ini, tetapi hanya Allah saja. Allah adalah pengendali. Allah adalah pemilik hidup dari semua yang ada di bumi ini. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, berdasarkan pada Mazmur 96 ayat 1 sampai dengan ayat ketiga, sebagaimana yang telah saya katakan tadi, maka firman Tuhan ini hendak mengatakan kepada kita bahwa Pesparawi ke-14 yang akan berlangsung kurang lebih satu minggu merupakan ruang kesaksian untuk mengabarkan keselamatan, kasih, dan damai sejahtera Allah kepada dunia. Ketika pesan keselamatan dinyanyikan, kita semua diingatkan untuk hidup dalam kasih dan damai dengan sesama. Pesparawi juga menjadi ruang perjumpaan yang melampaui perbedaan dan membangun rasa persaudaraan sebagai satu keluarga Allah. Karena persaudaraan yang sejati lahir ketika setiap kelompok paduan suara saling menghormati, saling mengakui bahwa semua manusia memiliki martabat yang sama di hadapan Allah. Pesparawi juga menjadi momentum bagi kita semua untuk menumbuhkan sikap rendah hati, saling menghargai, dan saling menghindari persaingan yang merusak persaudaraan. Inilah yang diingatkan melalui narasi dalam ibadah kita, liturgi kita, di mana Pit Kasuari, sang konduktor, terus memandang Tom dan Regi dengan kepala tertunduk sebagai tanda peringatan. Hati-hati, jangan hanya memamerkan

adalah merdu kepada penonton. Tetapi segala nyanyian itu hanya kepada Allah, Raja yang mulia. Pesan dari sang konduktor, Pete Kasuari itu, mengingatkan setiap peserta Pesta Rawi untuk tidak terjebak seperti Tom dan Reggie yang hanya ingin meraih kemenangan semata-mata yang disimbolkan dengan piala, tetapi harus meraih kemenangan sejati, yaitu mampu menghadirkan kedamaian, mampu menumbuhkan dan menjaga kebersamaan, sehingga nyanyian itu bukan nyanyian karena ambisi, melainkan nyanyian karena syukur kepada Allah, yaitu bersama-sama sampai ke kota emas. Disinilah setiap peserta Pesta Rawi diuji. Apakah setiap Pesta Rawi terjebak dalam ambisi untuk sekedar meraih juara dan membawa pulang piala kemenangan sebagai simbol kemenangan? Ataukah setiap peserta telah berhasil menyatakan kemuliaan Allah bagi semua yang hadir dari berbagai provinsi dan daerah? Kita harus menyadari bahwa kehadiran setiap kelompok paduan suara adalah kelompok yang sedang berjalan dalam arak-arakan mewartakan perdamaian dan keadilan yang nyaris hilang karena kesombongan dan ketamakan manusia. Pete Kasuari, sang konduktor, juga menitipkan pesan mewakili marga satwa, hutan, air dan tanah yang rusak. Pete Kasuari mau mengatakan kepada kita, kasihanilah kami, jagalah kami, lindungilah kami, karena kami juga adalah ciptaan Allah. Itulah sebabnya setiap peserta yang datang ke Manokwari bukan sekedar bernyanyi, tetapi setiap peserta hendak memulihkan dunia yang terluka karena ambisi dan ketamakan manusia. Bertolak dari tema Pesta Rawi ke-14, aku hendak memuji Tuhan dalam segala waktu, dan subtema puji-pujian membawa perdamaian dan persaudaraan. Maka pesta ini bagi saya hendaknya tidak sekedar menjadi lomba untuk bertarung. Siapa yang menang dan siapa yang harus dikalahkan? Tetapi pesta ini menjadi momentum membangun kekuatan bersama untuk mewujudkan perdamaian, membangun kembali relasi-relasi yang rusak, memulihkan kembali martabat manusia yang dicampakkan. Karena perdamaian sejati bukan hanya hidup tanpa konflik, tetapi keadaan di mana setiap orang saling menghargai. Persaudaraan sejati hanya juga dapat tercapai jika ada ketulusan untuk saling mengasihi. Kasih yang tulus mendorong setiap orang untuk menerima orang lain apa adanya dan menghargai perbedaan yang ada pada setiap orang. Demikian juga bagi semua karya ciptaan Allah. Hadirin yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mengakhiri refleksi ini, saya mau katakan kepada semua peserta Pesta Rawi, selamat merayakan Pesta Paduan Suara Gerejawi. Kiranya ketika Pesta Rawi berakhir, embun kesejukan dari suara-suara yang memuji Tuhan menyejukkan kota Manokwari dan menjadi berkat bagi kita semua. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, sebab untuk itulah engkau dipilih dan diutus.
Kristus. Tuhan memberkati. Amin.

manusia. Hujan, panas adalah anugerah dari Tuhan. Maka bergembiralah di dalam Tuhan, karena hujan atau panas adalah bagian dari ungkapan syukur kita. Marilah kita mempersiapkan pemberian kita yang terbaik, karena firman sudah memerdekakan kita. Firman memberi pencerahan bagi kita. Kita bersama Tom dan Regi, tim Sang Kasuari, kita akan datang menjalani proses ucapan syukur kita dengan memuji dan memuliakan Tuhan sambil membawa persembahan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Sekali lagi beri sorak-sorak yang meriah bagi Tuhan.

sekalian, marilah kita berdoa. Maha besar Tuhan Allah Bapa kami di dalam sorga. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami hendak memuji Engkau dalam segala waktu. Kami hendak memuji Engkau dalam segala keadaan. Engkaulah Tuhan kami. Engkau yang berkuasa atas semesta alam ini. Kepadamu kami mengangkat hati kami. Kami menaikkan segala pujian, syukur, hormat, dan sembah kami. Ya Tuhan, hari ini, di tempat ini, kami sekalian berkumpul dari 38 provinsi menjadi sebuah mosaik yang indah yang menggambarkan kemuliaan Allah di tempat ini. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di sini. Kami percaya dalam segala keberadaan dan keadaan kami, Engkau ada bersama-sama dengan kami. Engkau menghimpunkan kami di sini. Engkau melihat segala yang kami alami. Ketika ketidakadilan, ketika keserakahan, ketika ambisi dan segala hal mencederai persaudaraan kami, kami datang kepadamu dalam perhelatan Pesta Rawi Nasional yang ke-14 yang berlangsung di Manokwari, di tanah Papua, di Provinsi Papua Barat, di tempat ini. Kami tetap mengangkat hati kami kepadamu. Dari batin kami keluar puji-pujian kepadamu. Langit dan bumi kepunyaanmu. Engkau yang bertahta di atasnya. Bumi adalah panggung kemuliaanmu. Dan tempat ini juga adalah panggung kemuliaanmu. Nyatakanlah kemuliaan dan kuasamu bagi kami. Biarlah batin kami tetap tertuju kepadamu. Itu mujizatmu. Biarlah hati dan pikiran terarah, kami tetap terarah kepadamu. Itu mujizatmu. Dan di tempat ini kami percaya, Engkau sedang berperkara dengan kami. Engkau sedang menyatakan kuasamu atas kami sekalian. Atas negeri ini, atas bangsa ini. Biarlah alam semesta ini menyatakan kesedihan Tuhan untuk segala yang terjadi di negeri ini. Untuk persaudaraan yang tercabik oleh karena segala kepentingan itu. Dan biarlah kuasamu itu meneduhkannya di dalam kasihmu itu, di dalam kemuliaanmu itu. Engkau merajut persekutuan kami, Engkau merajut persaudaraan kami. Kami menjadi satu di dalam suara kasih Tuhan yang memanggil kami untuk bersama-sama menyatakan kemuliaan Allah di tempat ini. Kami bersyukur Tuhan. Semua yang telah hadir di kota ini datang dengan satu spirit bersama untuk kemuliaan Tuhan. Berkatilah setiap kontingen dari 38 provinsi yang datang di tempat ini. Berkati setiap ofisial yang ada. Berkati setiap pimpinan daerah yang bersama-sama mendampingi. Biarlah semua itu berlangsung di dalam berkat Tuhan sendiri. Kami juga berdoa menyerahkan panitia penyelenggara Pesta Rawi 14. Tuhan memberkati kerja setiap mereka. Biarlah segala jerih lelah diberkati oleh Tuhan.

0: sendiri.
1: Kami juga mendoakan semua prosesi acara yang berlangsung, semua perhelatan Pasperawi di beberapa hari yang akan berlangsung di Papua Barat, di Manokwari. Tuhan menyertai, Tuhan memberkati. Tuhan juga memberkati para juri, supaya apa yang menjadi penilaian Tuhan itu dinyatakan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami bersyukur untuk sabdamu yang menerangi batin kami. Amen. Di dalam kesadaran untuk membuang segala ego dan kesombongan kami. Amen. Kembali bersujud di hadapanmu. Kembali bertekuk lutut di hadapanmu. Dan menaklukkan segala keberadaan kami di hadapanmu. Biarlah Tuhan membasuh kami, menyucikan kami sekalian, dan menyatakan kemuliaan-Mu di tanah ini, di negeri ini, dan melihat segala batin kami yang kami ungkapkan lewat kidung pujian, lewat kesaksian, lewat segala yang kami nyatakan melalui perhelatan Pasperawi 14 di Papua Barat di saat ini. Berkati setiap pemberian umat-Mu sebagai ungkapan syukur. Tuhan sambut, Tuhan kuduskan, Tuhan berkati. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Presiden Republik Indonesia yang diwakili Wakil Presiden yang juga akan membuka Pasperawi 14 yang akan berlangsung di saat ini. Kiranya juga diberkati semua kami. Para pemimpin kami kiranya diberkati oleh Tuhan. Para pemimpin gereja, para pemimpin umat kiranya diberkati oleh Tuhan. Inilah doa kami, inilah permohonan kami. Dan di dalam segala situasi kami hanya memandang kepada-Mu. Kami memuji-Mu. Terpujilah nama-Mu, ya Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kini dan selama-lamanya. Amin.
2: Umat yang diberkati Tuhan, pandanglah ziarah kita telah sampai pada puncaknya. Kabut gunung telah hilang, rimba telah terlewati, ombak besar telah teduh. Di depan Tom Regi dan Pit, pintu gerbang Yerusalem baru, kota emas Allah telah terbuka. Di kota ini tidak ada lagi juri duniawi, tidak ada lagi piala yang fana, tidak ada lagi persaingan yang saling menjatuhkan. Semua suku, bahasa, semua paduan suara, semua pemimpin menanggalkan mahkota ego di ubin emas jalanan surgawi. Di kota emas ini kita melantunkan pujian. Jadikan Papua saksimu, jadikan Indonesia saksimu, jadikan Pasperawi Nasional
3: Amen.
2: Yang ke-14 saksi Kristus di bumi Papua
3: yes.
2: dan di tanah ini. Amin.

Marilah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan yang memimpin siara iman ini dan mohon berkat-Nya. Kita berdoa. Kiranya Allah Bapa Sang Halik yang telah merajut keberagaman kita dalam harmoni pujian di tanah yang penuh berkat, dalam rangkulan kasih Kristus yang meneguhkan dan kekuatan pemersatu dalam Roh Kudus, mengalirkan ke dalam penyelenggaraan Pesparawi ke-14 ini, dalam kasih, sukacita, dan damai sejahtera, kini dan sepanjang masa. Amin.

Iya, baik pendengar. Kita baru saja mengikuti ibadah pembukaan kegiatan Persebarawi Nasional.

acara yang dinanti-nantikan, yaitu seremonial pembukaan acara Pesparawi. Ya, saat ini sedang diisi dengan puji-pujian dan tari-tarian. Pendengar, walaupun dalam situasi kondisi saat ini kita melihat Manokwari diguyur oleh hujan, namun semangat dalam melaksanakan ibadah pembukaan dari Pesparawi Nasional ini luar biasa, di mana masih semangat orang, semua orang memuji-muji Tuhan dalam mengikuti Pesparawi di saat ini. Ya, pendengar, Anda bisa mendengar dari jauh sayu-sayu puji-pujian yang

memuji Tuhan luar biasa di sore hari ini. Ya, kita semua berharap pelaksanaan acara atau lomba Pes Parawi Nasional yang ke-14 yang dilaksanakan di Manokwari ini bisa berjalan dengan baik mulai dari pembukaan hari ini sampai dengan pada tanggal 28 nanti. Ya, pendengar, saat ini kita masih terus menantikan pembukaan acara seremonial pembukaan dari Pes Parawi ke-14 ini. Dan Elko, Anda melihat situasi di lapangan Borasi mulai dari awal sampai dengan saat ini. Kita juga bersyukur ya, karena dari tadi sejak pagi semua masyarakat bahkan aparat

0: sore hari ini ibadah sudah berjalan dengan baik dan tanpa kekurangan apapun, walaupun cuaca seperti ini. Elko, sebagai warga GKI, warga Kristen yang melihat situasi puji-pujian saat ini, walaupun dalam situasi cuaca yang kalau mau dikatakan tidak bersahabat, tetapi semangat untuk memuji Tuhan tetap dilantunkan oleh orang-orang yang hadir. Dan dapat saya laporkan, Elko, tidak hanya yang beragama Kristen, tetapi toleransi bisa terlihat nyata di tempat ini ya. Jadi kita berharap ini tetap terjaga, situasi keamanan tetap berjalan dengan baik, dan semua acara yang kita harapkan ke depan bisa berlangsung dengan baik.
1: Ya, ini sebuah pesta iman yang luar biasa, meskipun diguyur hujan Manokwari. Ini merupakan hujan berkat, hujan berkat di kota Manokwari, kota Injil. Dan kehadiran saudara-saudara dari 38 provinsi di Indonesia hadir untuk bersama-sama ada dalam sebuah momentum dan sebuah acara istimewa pesta iman kali ini. Begitu meriah di lapangan Borasi Manokwari ataupun di ruang terbuka publik.
0: Iya, Elko dahsyat ya.
1: Di ruang terbuka publik ya.
0: Iya.
1: Lani dan juga pendengar dapat kami laporkan secara langsung bahwa para penari dari gabungan para penari dari Manokwari, penari-penari
0: anak kolosal
1: muda, ya ini merupakan tari kolosal, tari penyembahan yang juga merupakan ungkapan syukur dari remaja-remaja dan juga pemuda yang ada di Manokwari dari denominasi gereja hadir.
0: Bahkan bukan hanya dari gereja, Yoko. Ya. Kita melihat dari agama agama sahabat kita juga turut hadir dari 5 agama yang ada di Indonesia, turut hadir dan mengambil bagian untuk menyaksikan
2: kiranya mencari sumber kekuatan
0: acara pembukaan Disparawi Nasional yang dilaksanakan
1: betul Lani dan juga mendengar bahwa pesta iman ya, paduan suara pesta paduan suara gerejawi atau Disparawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang tahun ini tuan rumahnya adalah Papua Barat. Dan tentu ini juga Lani dan juga pendengar hadir berbagai kontingen ya yang ada di Indonesia 38 provinsi yang akan mengikuti lomba
2: Indonesia
1: 12 kategori lomba. Nah, namun saat ini adalah acara atau pembukaan
0: seremonial
1: secara resmi dibuka dan dijadwalkan sesaat lagi Wakil Presiden Republik Indonesia akan tiba di ruang terbuka publik dan bersama-sama kita juga akan mengikuti seremoni ataupun acara resmi ya dari ya tentu dari secara resmi pembukaan pesta paduan suara gerejawi Disparawi Nasional ke-14 tahun.

0: dengan diarahkan untuk memasuki arena dari kegiatan ini, dan mereka juga akan membawa bendera, membawa panji-panji bendera itu. Mereka akan mungkin keliling ya, keliling lapangan untuk memperkenalkan diri dari daerah mana saja mereka yang nanti akan ikut ya, dan meramaikan pesta paduan suara gereja ini.
1: Dan Lani dan juga pendengar defile tadi ya, ini ya. Perwakilan ataupun tentu nanti hadir.
0: Dan bukan hanya peserta saja, Elko, di sini juga nanti dewan juri juga ikut terlibat, kemudian juri, kemudian pemain hadrat atau yang mengambil, mereka akan diarahkan untuk berkeliling agar mereka dilihat oleh semua mata yang ada hadir di sini untuk melihat, oh ini dari daerah mana seperti itu, ya. Memperkenalkan diri. Dan ya. Ada berapa lomba tadi Elko bilang?
1: Iya, Lani dan juga pendengar, kami informasikan bahwa 38 provinsi di Indonesia ya. Bersama-sama hadir untuk mengikuti Pesta Paduan Suara Gerejawi atau Pesparawi Nasional ke-14 tahun 2026, dan kategorinya ada 12 kategori lomba yang akan nanti dilombakan.
0: Wow. Dalam waktu 10 hari ya? Tidak sampai 10 hari ya?
1: Kurang lebih seminggu ya. Dan Lani dan juga pendengar bahwa dari 12 kategori lomba ini dilaksanakan di Papua Barat, dan sebanyak ataupun terdapat 4 venue atau tempat lomba yang akan digunakan di Provinsi Papua Barat ya.
0: Ilko, saya mereview kembali tadi firman Tuhan yang disampaikan dari awal sejak pendeta Ibu Pendeta Shirley menyampaikan. Jadi lomba ini bukan ajang menunjukkan diri bahwa saya hebat, kami dari daerah ini hebat. Tapi ajang ini adalah merupakan bagaimana kita berupaya untuk bersama-sama membangun misbah Tuhan di tempat ini.
1: Ya, dan ya. Benar sekali Lani, dan tentunya ini menjadi sebuah persembahan atau altar kudus di mana seluruh anak bangsa hadir untuk mempersembahkan nyanyian, pujian dan penyembahan yang dinaikkan dari tanah Cendrawasih atau Kasuari, ya, tanah Papua, khususnya di Manokwari, Rumah Kaki Seribu, di tanah besar kita, di tanah Arfak. Suku bangsa hadir untuk menyembah dan juga menaikkan pujian, penyembahan. Benar. Merupakan sebuah altar kudus untuk menaikkan doa-doa mereka. Dan ini bukan saja sebagai ajang lomba, namun lomba juga sebagai ajang mempersatukan pertemuan persaudaraan, kerukunan. Nah, disitulah pertemuan dalam sebuah event atau dalam sebuah pesta iman.
0: Jadi bukan saling geser menggeser di sini ya?
1: Tidak.
0: Bukan saling aduh siapa yang paling hebat gitu. Tetapi kita di sini adalah bersama-sama saling mengisi, kalau saya bilang ya. Saling belajar, karena saya yakin yang hadir di sini adalah orang-orang hebat dalam bernyanyi, dan orang-orang

0: suasana di ruang terbuka publik saat ini terlihat berdatangan ya tamu-tamu VIP dan juga tentu memang di ruang terbuka publik ini juga dibatasi untuk
1: benar sekali
0: bagi mereka atau undangan yang memang mendapatkan undangan secara khusus yang boleh masuk ataupun boleh menonton secara langsung dari tempat pelaksanaan ruang terbuka publik. Mengingat karena memang terbatas ya, terbatas keterbatasan, nah sehingga didahulukan ataupun diprioritaskan bagi tamu-tamu VIP. Dan terlihat tadi ada beberapa pejabat-pejabat negara ya, pejabat negara dan juga beberapa kepala-kepala daerah yang sudah hadir, yang sudah hadir dan juga telah berada di podium utama, di kursi-kursi ya VIP dan menempati kursi-kursi di sana. Kami juga
1: dan aku menarik sekali di sini juga di kursi-kursi yang diduduki oleh para tamu ini tadi saya lihat ada persiapan dari panitia itu seperti kantong-kantong yang berisi tumbler minum ya.
0: Betul.

0: Dan ini tumbler-tumbler ini artinya bahwa mengurangi ya sampah, mengurangi sampah plastik. Kemudian juga sesaat lagi juga nanti setelah acara pembukaan ini kita juga akan menyaksikan bersama ya penyerahan rekor muri.
1: Namun sebelumnya Ilko, kita jeda sejenak untuk mengikuti azan maghrib. Kita bergabung dengan studio Pro 1 RRI Manokwari.
0: Dan setelah
2: salam sehat, salam kompak untuk kita semua. Saya Dr. Andes Nomingus Madacan MC sebagai Gubernur Papua Barat mengajak semua saudara-saudara sebangsa untuk ikut berpartisipasi mendukung Pesta Paduan Suara Gerejawi Pesparawi Nasional ke-14 yang diikuti

Shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Engelbertus Silubun, SPT MM, Kepala LPP RRI Manokwari, mengajak kita semua untuk memeriahkan dan mensukseskan Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional ke-14 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 Juni sampai dengan 28 Juni 2026 di Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur 34 ayat 2a.

Pendengar setiap program Masa Waktu dimanapun Anda berada, kami menginformasikan kembali ke ruang dengar Anda. Kita akan bergabung kembali nanti ya, terkait dengan pembukaan Pesparawi Nasional ke-14 dari Ruang Terbuka Publik atau RTP Bonarsi Manokwari. Namun pendengar, kami informasikan khususnya kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, azan maghrib untuk wilayah kota Manokwari dan sekitarnya akan dikumandangkan pada pukul 18:12 waktu Indonesia Timur. Sementara kami hadirkan untuk Anda rangkaian lagu-lagu bernuansa Islami.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيع وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Wahai Tuhan yang mempunyai panggilan ini yang sempurna dan mempunyai salat yang didirikan, limpahkanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah beliau ke tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau adalah Zat yang tidak akan mengingkari janji.

Baik, pendengar setiap program Masa Satu dimanapun Anda berada, kembali kita bergabung dengan rekan-rekan yang bertugas di RTP Borarsi untuk kembali mengikuti pembukaan Pesparawi Nasional 14 tahun 2026.

0: Makasih.
1: Dengan ibu siapa?
0: Dengan ibu Eva.
1: Ibu Eva. Ibu Eva berapa kali datang ke Manokwari?
0: 4 kali.
1: Sudah 4 kali. Ya, hari ini kan kebetulan beda ya dengan yang sebelumnya ibu datang. Ibu melihat momen pesta rawi yang diselenggarakan di Manokwari kan daerah kami. Tapi ibu melihatnya seperti apa?
0: Oke. Pertama, saya sangat senang sekali dengan kondisi Papua Barat ya, sungguh asri. Karena untuk melihat asri itu mahal sekarang.
1: Iya, benar.
0: Udaranya segar. Orang-orangnya sangat humble sekali. Jadi saya merasa welcome sekali.
1: Syukur.
0: Setiap tempat punya ciri khasnya masing-masing. Mm-hmm. Yang termasuk Papua Barat mempunyai keistimewaan yang luar biasa. Saya 4 kali ke Papua Barat mempunyai suatu pengalaman yang sangat berkesan.
1: Iya. Yang paling berkesan mungkin dari ibu turun di landing di Bandara Rendani hingga saat ini kami di dalam acara seremoni hari ini. Apa, Bu?
0: Kita nyampe langsung disambut ya.
1: Iya.
0: Dengan sukacita. Itu iya, suatu ucapan welcome yang sungguh luar biasa membuat kita itu jadi sukacita. Dan untuk pembukaan hari ini luar biasa tempatnya. Saya kaget, luar biasa.
1: Terima kasih, Ibu. Ya, walaupun kita lihat cuaca kurang bersahabat, iya, Bu, tetapi saya lihat semangat dari semua peserta yang hadir saat ini luar biasa ya. Dan kami berharap aura positif ini, amin, terus terbawa sampai dengan penutupan nanti.
0: Amin.
1: Ibu, harapan dari ibu sendiri dengan dilaksanakannya Pesta Rawi ini atau mungkin dengan membawa paduan suara Pesta Rawi dari sana, ya, grupnya apa?
0: Setiap harapan pasti semua berjalan dengan baik.
1: Ya.
0: Setiap kontingen pasti berharap membawa medali emas untuk seluruh setiap kategori yang dibawa ke sini. Dan semoga semuanya berjalan dengan baik dan penuh sukacita. Dan semua yang hadir sini membawa kesan yang penuh luar biasa.
1: Bali ikut berapa kategori lomba?
0: Ada 7.
1: Wih, luar biasa.
0: Amin. Ini Pak Pendeta kita sebagai Ketua LPPD Provinsi Bali.
1: Baik, kalau begitu kami dengan Bapak Pendeta. Bapak Pendeta siapa?
2: Saya Pendeta Imade Budiarsa.
1: Iya, Bapak. Ini mengikuti 7 kategori sekaligus ini. Dari 12 kategori ya, hampir semua ya, sudah lebih dari setengah. Artinya Bali luar biasa. Karena kalau kita melihat dari kultur budayanya lebih ke Hindu, tapi ternyata ada gerejawi di sana juga yang semangat dan didukung oleh agama sahabat di sana sehingga bisa membawa, iya, sehingga bisa membawa paduan suara gerejawi sampai di Manokwari sebagai Ketua LPPD. Mungkin harapan apa, Pak?
2: Ya, kami berharap agar ini bisa terus berjalan karena Pesta Rawi itu kan dengan makna yang luar biasa, bagaimana membangun refleksi iman di dalam pesta paduan suara gerejawi. Yang kedua juga membangun seni dan budaya. Dan yang ketiga membangun persaudaraan dan persahabatan di seluruh Indonesia.
1: Iya, Bapak dari daerah budaya yang luar biasa Bali.
2: Terima
1: kami
2: kasih.
1: Tahu penting bahwa kami tahu persis bahwa Bali itu mengutamakan budaya dan Bapak juga datang ke daerah kami, daerah budaya dan yang ya, religi di sini sama-sama budaya religi. Nah, kira-kira apa kesamaan dan mungkin harapan ke depan?
2: Ya. Saya melihat titik temunya adalah bagaimana membangun seni dan budaya di masing-masing daerah karena itu adalah merupakan potensi yang sungguh luar biasa ketika dikembangkan bersama-sama dalam rangka membangun keindonesiaan. Karena bagaimanapun juga setiap provinsi, setiap daerah punya seni dan budaya masing-masing dalam kerangka berkontribusi untuk negara kesatuan Republik Indonesia. Harapan kami agar bersama-sama sebagai warga masyarakat dan pemerintah bekerja bersama lebih adil, lebih jujur, dan lebih baik dalam rangka pengembangan seni dan budaya.
1: Terima kasih Bapak. Ya, kami berharap toleransi umat beragama ini terus terjaga dan daerah kita dimanapun kita berada aman, Indonesia aman ya ke depan. Ya. Terima kasih banyak.
2: Sama-sama,
1: Bapak sudah berbagi waktu dengan kami di RRI.
2: Baik, terima kasih Tuhan memberkati kita semua.
1: Baik.

membawa peserta paduan suara dari Bali. Ya, saya akan mencari lagi dari daerah-daerah lain yang ada di Papua Barat. Ini nih daerah tetangga kita. Ini masih sama-sama Papua. Ibu, bisa saya wawancara?

0: Iya baik, pendengar, saat ini saya sudah berada dengan Bapak siapa?
1: Pak Daniel.
0: Pak Daniel Marga?
1: Rumanasen.
0: Iya, Bapak Daniel Rumanasen. Bapak ini ofisial dari Ketua DPRD Kabupaten Biak Numfor. Luar biasa. Saya bisa ketemu langsung dengan Bapak Ketua DPRD Biak Numfor. Mudah-mudahan saya bisa jalan-jalan ke Biak. Bapak, hari ini kan kita pembukaan Pesta Rawi ini, Pak. Mungkin Bapak melihat tadi sudah kita ibadah bersama, saat ini kita masih menunggu seremoni pembukaan kegiatan. Bagaimana Bapak pertanggapannya?
1: Pertama, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan atas kasih dan pernyataan Tuhan dalam persiapan-persiapan Pesta Rawi yang ke-14 di Papua Barat, khususnya di Kota Manokwari. Kami melihat bahwa dalam kegiatan Pesta Rawi, khususnya di daerah Papua, dan mana di hari ini begitu membawa pujian sekali, khususnya untuk kita orang Papua, yang mana hari ini di Papua baru satu kali Pesta Rawi setelah keliling di Indonesia. Itu kami selaku pimpinan daerah DPRD Kabupaten Biak Numfor menyampaikan terima kasih pada pemerintah daerah Provinsi Papua Barat dan juga panitia yang telah bersusah payah menyiapkan tempat yang begitu megah dan indah, yang mana di hari ini kita pergunakan untuk memuji Tuhan lewat ibadah pembukaan Pesta Rawi ke-14 sekaligus pembukaan Pesta Rawi ke-14 oleh Wakil Presiden Republik Indonesia. Begitu sekali lagi kami atas nama pimpinan DPRK Kabupaten Biak Numfor mengucapkan selamat dan sukses Pesta Rawi Nasional yang ke-14 yang dilakukan di Provinsi Papua Barat, khususnya di Manokwari.
0: Tuan. Bapak, ini kan banyak warga Biak juga di Manokwari, namanya kita satu tanah Papua. Tentunya harapan dari Bapak sendiri seperti apa, Bapak, biar kondisi kita tetap kondusif?
1: Ya, harapan kami, khususnya masyarakat yang ada di Papua, Papua Barat, dan seluruh Papua yang ada di Provinsi Papua Barat, khususnya di Kota Manokwari, mari kita menjaga keamanan dengan berjalannya Pesta Rawi ini, karena harapan kami supaya Pesta Rawi berjalan dengan sukses dan membawa pujian syukur kepada Tuhan.
0: Terima kasih Bapak Ketua DPR Biak Numfor, senang sekali sudah bisa mewawancarai Bapak ya. Baik pendengar, itulah pernyataan dari salah satu orang tua kita dari daerah tetangga, yaitu Biak Numfor, yang sudah menyampaikan rasa syukur dan juga ucapan terima kasih serta juga harapannya kepada seluruh warga yang ada di tanah Papua untuk tetap menjaga wilayah tanah Papua tetap aman, damai, dan kondusif. Ya, kita tetap kembali lagi pada awal seremoni tadi, di mana ada pernyataan bahwa ajang Pesta Rawi ini bukan saja menjadi ajang perlombaan yang ditonjolkan, tetapi ajang kebersamaan untuk membangun mesbah di

kami informasikan juga pendengar bahwa pada event ini atau Pesta Marawi Nasional 14 2026 ini melombakan ada sekitar 12 kategori lomba yang akan dilombakan atau diikuti oleh 38 provinsi di Indonesia. Dan ya, Pesta Paduan Suara Gerejawi Pesparawi 14 tahun 2026 ini dimana sebagai sebuah kehormatan

0: rumah, dan tentu ini sebuah kebahagiaan dan juga sebuah penghormatan di mana tamu-tamu dari 38 provinsi yang telah berdatangan, ya, yang telah hadir sejak beberapa hari yang lalu, kontingen dari berbagai provinsi yang turut hadir membawakan, ya, kontingennya membawakan pesertanya tentunya yang akan mengikuti lomba di Manokwari. Dari berbagai kategori lomba yang akan diikuti, harapannya semuanya dapat menampilkan yang terbaik. Dan tentu juga pendengar, kami informasikan juga ya bahwa dari setiap provinsi tentunya membawa harapan-harapan mereka untuk menjadi yang terbaik ataupun mempersembahkan atau melakukan yang terbaik pada event atau pada lomba. Dan sebagaimana yang telah disampaikan dalam khotbah, bahwa ini bukan sekedar lomba atau bukan sekedar kompetisi yang menunjukkan siapa hebat, namun ini adalah sebagai ajang pertemuan, ya, sebagai ajang pertemuan umat, ya, umat Kristiani, penyembah-penyembah ataupun anak-anak Tuhan yang hadir di Kota Manokwari untuk menaikkan pujian, menaikkan persembahannya di Tanah Injil, di Kota Injil Manokwari. Dan ini sebagai persembahan, ya, sebagaimana Manokwari atau melalui event ini menjadi altar kudus bagi Tuhan, di mana para penyanyi, para pemuji dan penyembah hadir untuk bersama-sama menyuarakan atau menaikkan pujian mereka di tempat ini, di Manokwari, Kota Injil. Dan pendengar, kami juga informasikan beberapa saat ke depan Wakil Presiden Republik Indonesia akan tiba di ruang terbuka publik RTP Borasi untuk bersama-sama kita ikuti acara pembukaan secara resmi, ya, tentunya. Dan pendengar, kami juga informasikan bahwa dari 12 kategori lomba ini, menurut keterangan, ya, yang disampaikan oleh ketua harian 1, ya, ketua harian panitia pelaksana Pesta Paduan Suara Gerejawi, bahwa 4 venue yang
1: ini dari Kemenak Kota Sorong.
0: Iya. Telah siap tentunya di beberapa venue yang mana kami juga akan informasikan selanjutnya. Dan pendengar, saat ini sudah ada Bapak?
2: Muhudar Welegi
0: dari Kemenak, kantor Kementerian Agama Kota Sorong. Iya, Bapak, gimana nih melihat antusias masyarakat di terutama di Manokwari sebagai tuan rumah pesta penyelenggaraan Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional tahun ini?
2: Yang pasti pelayanannya mulai dari kedatangan sampai dengan hari ini pelaksanaan pembukaan ini luar biasa. Sambutannya mulai dari fasilitas yang tersedia ini luar biasa. Karena ini kegiatan rohani, kegiatan yang perlu kita sama-sama dukung sehingga semua umat beragama yang ada di Provinsi Papua Barat terutama di Manokwari ini luar biasa antusias, sehingga boleh saja kita lihat semua kursi-kursi tempat duduk yang ada ini penuh semua dan masih banyak warga masyarakat yang berdiri. Itu berarti bahwa semangat kehadiran menyambut kegiatan Surawi Nasional Kemulbas ini luar biasa dirasakan langsung oleh warga masyarakat.
0: Oke. Nah, kemudian ini Kementerian Agama sendiri ini menjadi yang menjadi leader, ya, dari penyelenggaraan Pesta Paduan.

0: suara Gereja Wina. Ini apa harapannya dan apa pesan-pesan penting yang ingin disampaikan?
1: Baik, yang pertama kegiatan Pesperaw ini bagian daripada tusi fungsi dari Kementerian Agama itu sendiri. Sehingga kami dari Kementerian Agama ini mulai dari pusat sampai daerah ini bersatu padu untuk dalam rangka mengesekkan kegiatan ini, termasuk mengajak pemerintah daerah, baik di tingkat nasional maupun yang ada di Provinsi Papua Barat dan sendiri, Papua Barat dan Papua Barat, sehingga Bapak boleh lihat bahwa suasana antusias ini karena peran kita semua, bukan hanya dari Kemenak, tapi peran serta dari warga masyarakat yang ada di Provinsi Papua Barat ini, Papua Barat ini. Terima kasih.
0: Ya, dan mungkin yang terakhir, Bapak, ini melihat event ini juga menjadi apa bagian penting bagaimana memupuk kebersamaan, kepersaudaraan dan juga nilai-nilai toleransi di sana. Nah, apa pesan-pesan toleransi karena melihat ini kan semuanya berkolaborasi dan terlibat dalam pesta besar ini. Nah, pesan-pesan toleransi yang ingin Bapak sampaikan.
1: Baik, kita boleh berbeda, tetapi dalam mewujudkan kebinekaan itu tetap kita bersatu. Salah satu wujud yang kita lihat hari ini adalah Perparawi dan semua elemen masyarakat dari semua unsur agama, semua ada di sini. Karena itulah tujuan pembangunan negara kita seperti itu. Nah, oleh karena itu, kami dari Kementerian Agama berharap peran-peran seperti ini jangan hanya sebatas Perparawi, tapi dilanjutkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga masyarakat benar-benar merasakan kehadiran negara dalam bidang keagamaan itu benar terwujud dalam kehidupan nyata. Seperti mana Pesperaw Nasional ini. Demikian, terima kasih.
0: Terima kasih, Bapak. Oke, dari
1: Kepala
0: Kota
1: Kemenak
0: Sorong.
1: Kota Sorong.
0: Iya, Kepala
1: Provinsi
0: Kemenak Kota
1: Papua
0: Sorong.
1: Barat.
0: Provinsi Papua Barat.
1: Papua Barat,
0: masih Papua Barat. Masih
1: Papua
0: Barat.
1: Barat.
0: Oke, baik. Terima kasih, Pak. Sukses. Iya.
2: Baik Elko dan pendengar, saat ini sudah ada juga narasumber kita dari DKI Jakarta yang akan diwawancarai langsung oleh Elko ya. Elko, silakan ini dengan Ibu Rani.
0: Ya, Ibu Rani, selamat datang di Manokwari Papua Barat. Oke. Oke, baik Ibu Rani dan juga tim, kami ucapkan selamat datang di Bumi Kasuari, di Rumah Kaki Seribu dan di Tanah Arfak ya, Papua Barat. Senang sekali. Apa mungkin Ibu, mungkin kita boleh berbincang-bincang sesaat. Apa first impression ataupun kesan pertama ketika hadir di Manokwari, Papua Barat?
3: Luar biasa, ini pertama kali saya ke Manokwari, Papua, yang ternyata

0: 34 orang yang kami bawa dari DKI Jakarta, Bapak.
1: Kalau boleh tahu ya, untuk DKI Jakarta sendiri ini membawa kontingen ini untuk mengikuti berapa kategori lomba, Ibu?
0: Kita mengikuti 10 kategori, baik solo maupun grup yang memang kita ikuti untuk lomba di hari Senin.
1: Sebelum saya lanjut ke Bapak, mungkin melihat ini apa nilai-nilai toleransi yang mungkin pesan-pesan toleransi dan juga persaudaraan dan juga solidaritas di Papua Barat sendiri?
0: Solidaritas yang luar biasa. Kami pertama kali di sini sudah mengapresiasi sekali moderasi yang ada di sini, terutama masyarakat di sini. Ini banyak sekali hal-hal yang memang bisa kita tiru, terutama di Papua ini dengan kondisi ramah, toleransi yang tinggi dan moderasi yang luar biasa.
1: Ibu Rani, terima kasih. Ya. Luar biasa. Selamat menikmati Manokwari dengan keberagamannya. Oke, izin dengan Bapak siapa?
2: Saya Pak Pendeta Harapan Nainggolan, Pembimas Kristen di Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta.
1: Oke, Provinsi DKI Jakarta. Horas, Bang.
2: Ya, Horas.
1: Oke, Bapak, mungkin kesan pertama kali di Manokwari, Papua Barat, dan juga melihat antusias masyarakat juga, bagaimana kehangatan, keramahan dari masyarakat Papua Barat pada event ini, silakan.
2: Tentu pertama keramah tamahan, hospitality masyarakat Manokwari secara khusus Papua Barat yang hari ini diperlihatkan, saya kira sangat terbuka untuk menyambut kita semua tanpa ada sekat, tanpa ada batasan, tanpa ada tembok-tembok. Lalu yang kedua, kami melihat Manokwari sebagai surga kecil yang Tuhan hadirkan untuk memberikan gambaran keindahan Indonesia secara utuh untuk kita nikmati dan kita syukuri bersama.
1: Tadi kalau disebutkan tadi 10 kategori lomba nih, ini apa harapan?
2: Baik, kontingen DKI Jakarta dengan jumlah peserta yang 234 itu tentu ingin memberikan yang terbaik, memberikan penampilan yang terbaik. Kami yakini bahwa juara pemenang itu adalah bonus dari usaha kerja keras yang sudah dilakukan oleh kontingen DKI Jakarta. Dan karena kami menganggap bahwa Pesparau ini adalah pesta iman sekaligus pesta rakyat. Pesta iman ada

0: kasih. Ya, dan pendengar tentu dari berbagai provinsi yang hadir, tamu-tamu dan juga delegasi yang hadir. Dari sekian banyak yang kami wawancarai, tentu ini ada harapan dan juga ada hal-hal penting. Dan tentu ada sesuatu yang mereka tangkap ataupun mereka dapatkan dari Manokwari Papua Barat untuk Indonesia, menyampaikan pesan-pesan damai itu sendiri, pesan-pesan toleransi dan juga pesan-pesan damai ya, dan solidaritas, kebersamaan, dan ada banyak hal yang bisa didapatkan ya. Dan
1: ya Elko, ternyata para tamu kita mengagumkan, apa maksud saya, mereka juga merasa senang sekali ketika sampai di Manokwari, dan kita berharap Manokwari menjadi kota yang sangat kondusif untuk semua tamu kita yang datang dan berlomba nanti sampai dengan tanggal 28 nanti. Bahkan jangan hanya di saat Pesta Rabi saja ya, kita berharap kondusif ini tetap terjaga sampai selamanya.
0: Nah, betul, Lani dan juga pendengar, sebagaimana ya kita tahu bahwa tamu-tamu yang berdatangan dari berbagai provinsi tentu ini hadir di kota Manokwari. Sebagai warga Manokwari, mari sama-sama kita jaga kondusivitas, kita jaga kebersihan kota, dan hal yang paling penting adalah sebagai tuan rumah, mari kita berikan yang terbaik dengan keramah tamahan kita. Yeah. Kalau tadi yang Elko sudah sempat tanyakan ke beberapa perwakilan dari provinsi DKI Jakarta, kemudian ada Bali, kemudian ada juga dari daerah lain. Tentu ini kesan pertama mereka adalah bagaimana kehangatan, keramah tamahan dari masyarakat Papua Barat. Nah, itu yang penting dan itulah yang harus dijaga oleh masyarakat Manokwari.
1: Orang mau betah di tempat kita ketika tempat kita itu ramah, aman,

0: kami sampaikan bahwa Lani dan juga pendengar, untuk lomba ini nanti dilaksanakan
1: di beberapa tempat, ya,
0: di 4 venue, 4 venue atau tempat yang dipusatkan untuk menjadi lomba.
1: Di mana saja tuh, Elmo?
0: Itu yang pertama ada auditorium Unipa. Itu untuk kategori lomba paduan suara anak, paduan suara wanita, dan juga paduan suara pria atau PSP dan PSW, PSA. Nah, kemudian ada di aula utama Unipa, itu ada paduan suara remaja pemuda atau PSRP. Kemudian ada PSDC atau paduan suara dewasa campuran, dan ada etnik, ya, musik etnik.
1: Oke.
0: Nah, selanjutnya

0: ikut bertanding, silakan datang dan silakan menyaksikan.
1: Memberikan support sekaligus.
0: Memberikan support. Ya, siapa tahu kalau misalnya Elko tetap mendukung tim kesayangan Papua Barat. Berarti Elko harus ada di sana untuk mendukung.
1: Seperti saya mungkin mendukung Maluku Utara.
0: Oh, boleh, silakan langsung datang dan langsung menyaksikan di

0: anak dan di...
1: Berarti pertandingan dimulai dari tanggal 22 ya.
0: Betul. 22, 26, 27 sampai nanti di tanggal 28 acara penutupannya.
1: Iya. Elko, saya melihat di sini ada yang baju batik tenung warna biru itu, kayak kita belum wawancara mereka. Nah, nanti
0: jadi
1: saya
0: itu
1: coba.
0: Iya. Iya.
1: Nanti saya coba
0: paguyuban dari paguyuban Pasundan ya, kalau tidak salah.
1: Oh, Pasundan. Nanti kita coba komunikasi dengan mereka, kalau mereka bersedia berarti kita bisa untuk mewawancarai mereka, Elko. Iya, baik Elko. Cuaca saat ini Elko bisa sampaikan cuaca di sekitar Murasi?
0: Iya, dan tentu Lani dan juga pendengar, hujan sempat diguyur hujan ya di RTP Ruang Terbuka Publik Murasi Manokwari. Namun itu sama sekali tidak menyurut semangat dari semangat dan juga antusias dari warga Manokwari untuk menyaksikan secara langsung

0: kemudian Sumatera Selatan, Riau, Jawa Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, kemudian Papua, Papua Pegunungan, Papua Selatan, Maluku, Kalimantan Utara. Artinya bahwa semua sudah ambil bagian di sini dan saat ini mereka sudah siap untuk bertanding, berlomba untuk menyampaikan pujian-pujian mereka lewat puji-pujian yang disiapkan dalam Pesta Paduan Suara Gerejawi di Provinsi Papua Barat, Kota Manokwari. Ya, Elkom.
1: Ya, dan Lani dan juga pendengar, sementara kita masih menantikan kehadiran Wakil Presiden Republik Indonesia yang akan tiba di lapangan Borasi, ruang terbuka publik RTP Borasi Manokwari, namun masih menanti ya. Menanti ya, kabarnya, dan tentu melihat di RTP Borasi sendiri. Ini semangatnya luar biasa ya.
0: Kabarnya sebentar lagi sudah tiba di apa? Di RTP Borasi Manokwari. Nah, saat ini untuk menantikan wapres tiba, masyarakat ataupun peserta-peserta dari daerah-daerah masih sangat semangat menanti kedatangan dari RI2 di lapangan Borasi, walaupun cuaca memang tidak terlalu bersahabat, tetapi hujan sudah reda ya Elko. Hujan sudah reda dan semoga sebentar nanti cuaca akan cerah.
1: Ya, dan ini memang sudah
0: seremonial bisa dapat berjalan dengan baik
1: dan ya, Lani dan juga pendengar, ini sempat diguyur hujan ya tadi, hujan deras, namun sesaat setelah beberapa waktu ini hujannya sudah reda dan bahkan sudah berhenti.
0: Sudah
1: puji Tuhan karena ya, kalau boleh dibilang ini hujan berkat ya.
0: Iya, benar
1: iya,
0: sekali.
1: Hujan berkat sama sekali tidak menyurut semangat dan juga antusiasme masyarakat ya, terutama warga ataupun para tamu-tamu undangan, baik itu VIP dan juga perwakilan dari pemerintah provinsi dari berbagai daerah di Indonesia, kemudian juga dari perwakilan ya, tentu perwakilan dari kontingen masing-masing daerah

0: Republik Indonesia. Tadi kalau saya sudah berbincang-bincang dengan perwakilan baik dari Kementerian Agama, kemudian juga dari perwakilan dari DKI Jakarta, Bali, dan beberapa provinsi yang hadir di sini. Saat ini saya juga sudah bersama dengan salah satu hamba Tuhan, Pendeta. Izin Bapak Pendeta.
1: Pendeta Onisimus, Bapak.
0: Bapak Onisimus, Bapak Pendeta Onisimus. Izin Bapak dari...
1: Saya GKI Jemaat Baitul Sowi.
0: Ini tuan rumah ya Manokwari ya, baik. Bapak melihat antusias masyarakat sendiri di Manokwari, sebenarnya ini banyak masyarakat yang ingin masuk namun dibatasi ya. Dibatasi karena memang keadaan dan juga keterbatasan, sehingga ini yang diprioritaskan atau yang diutamakan adalah tamu-tamu ataupun kontingen dari berbagai provinsi di Indonesia.

0: adalah satu kegiatan yang tidak hanya akan menampilkan penampilan perlombaan dari paduan suara itu sendiri, tetapi ini menjadi satu kesempatan untuk kita sebagai warga masyarakat Manokwari juga bisa tahu bahwa hajatan pesta paduan suara gerejawi di tingkat nasional juga bisa dilaksanakan di tanah Papua, khususnya di Papua Barat dan di kota Manokwari pada hari ini. Ya, kita bangga sebagai tuan rumah. Kita tahu bahwa perhelatan kegiatan ini tidak mudah untuk dilaksanakan. Ya, tentunya banyak hal yang sudah dipikirkan oleh pemerintah, gereja, maupun juga kita sebagai masyarakat dan khususnya pihak gereja, itu tentunya bahwa cukup antusias untuk mendukung kegiatan ini. Tetapi ada hal-hal yang perlu menjadi catatan. Ya, mengapa demikian? Karena masyarakat ingin, ya, kita tahu bahwa di tanah Papua secara keseluruhan ketika ada kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan gereja, itu masyarakat pada umumnya tidak pernah dibatasi dengan ruang dan tempat. Namun, ya, kita harus sadari dan akui bahwa tempat yang tersedia ini cukup terbatas, dan kita juga lebih menghormati tamu-tamu undangan yang datang dari berbagai daerah, dan kita harus menjadi tuan rumah yang baik, ya, menghormati dan menghargai tamu-tamu yang datang dari luar dan menjaga keamanan dan ketertiban yang kemudian dapat berlangsungnya pesta paduan suara gerejawi tingkat nasional yang ke-14 di Manokwari, Papua Barat ini. Ya, tentunya untuk nama baik tanah Papua, nama baik Manokwari, dan pasti akan menjadi kebanggaan untuk kita orang Manokwari bahwa terlaksana kegiatan pesperawi ini berjalan dengan baik untuk kemuliaan Tuhan, tetapi juga bisa membawa harkat dan martabat kita sebagai orang-orang Papua di tanah ini.
1: Baik, Bapak, mungkin yang terakhir ini, sementara kami juga menyiarkan secara langsung dan didengar oleh jutaan telinga yang hari ini mendengarkan dan juga mengikuti secara langsung acara pembukaan Pesperawi Nasional 14 tahun 2026. Apa pesan Bapak kepada umat Tuhan ataupun jemaat-jemaat di Manokwari untuk sama-sama

baik. Ya, pesan saya tentunya sebagai tuan rumah, kita harus menjaga kota kita, ya, kota yang bersih, kota yang aman, kota yang damai selama pelaksanaan Pesperawi Nasional yang ke-14 ini. Ya, kita menjaganya dengan baik sehingga tamu-tamu yang datang dari luar, mereka tidak hanya

Dari Sabang sampai Merauke, suara pujian bergema memuliakan nama Tuhan. Bersiaplah menyaksikan perhelatan iman terbesar, Pesta Paduan Suara Gerejawi, Pesparawi Nasional. Menampilkan talenta terbaik dari seluruh provinsi di Indonesia dalam harmoni pujian, persatuan, dan kasih. Mari jadi bagian dari sukacita ini. Dukung, saksikan, dan rasakan kemuliaan Tuhan melalui setiap lantunan lagu. Pesparawi Nasional, bersatu dalam pujian, bersinar dalam iman.

0: Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Salve. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, dan Salam Sejahtera untuk kita semua. Saya Engelbertus Silubun, SPT MM, Kepala LPP RRI Manokwari, mengajak kita semua untuk memeriahkan dan mensukseskan Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional ke-14 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 Juni sampai dengan 28 Juni 2026 di Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur 34 ayat 2a.
1: Basudara Pesparawi yang terkasih, salam damai sejahtera untuk kita semua. Selamat datang dan selamat mengikuti Pesparawi Nasional 14 tahun 2026. Momen iman dan persaudaraan ini menjadi kesempatan bagi kita semua untuk memuliakan Tuhan melalui puji-pujian sekaligus mempererat kebersamaan dari berbagai daerah.
2: Saat ini
1: Mari,
2: luar biasa. Selain tadi saya juga sudah berbincang-bincang, Ibu boleh izin di sini, Bu, lewat sini aja, Bu.
1: Berlangsung. Jangan lupa untuk selalu menjaga barang-barang.
2: Iya. Dari Kalimantan Kalimantan Utara, izin ya. Saya sudah bersama dengan Ibu siapa?
3: Ibu Nur Hayati Andris.
2: Ibu Nur Hayati Andris. Ibu, pertama mungkin saya ucapkan selamat datang di Manokwari, Kota Injil, di Bumi Kasuari, Papua Barat, Rumah Kaki Seribu, Tanah Arfak. Banyak ya, Bu? Iya, iya.

0: Sudah pakai. Kan, Ibu izin, apa kesan pertama Ibu yang hadir di Manokwari, Provinsi Papua Barat, ibu kota Provinsi Papua Barat ini, kesan apa yang Ibu lihat?
1: Waduh.
0: Ya, sebagai
1: saya Nur Hayati Andris, sebagai Ketua LPPD Provinsi Kalimantan Utara.
0: Oke, ya. Selamat datang. Kesan pertama Ibu melihat Manokwari seperti
1: apa? Wah, luar biasa. Begitu kita menginjak Manokwari, terasa sekali aura positif, keramahan, dan di mana-mana ada Siri. Siri Pinang. Tadi pagi saya coba, ternyata itu sangat pedas dan terasa ya belum terbiasa. Ya.
0: Boleh dicoba lagi.
1: Boleh dicoba.

0: Ya, dari Kalimantan Utara itu seluruh kontingen sebanyak 102 orang. Dan kita mengikuti 6 kategori. Ya, jadi ada paduan suara anak, solo, kemudian musik pop gerejawi, dan solo remaja dan anak tentunya.
1: Mungkin ada misi lain mungkin yang dibawakan dari Kalimantan Utara, Ibu, selain mungkin punya target-target besar seperti itu?
0: Ya, tentu semua semua kontingen mengharapkan mendapatkan hasil yang baik ya. Tetapi kita juga melihat kompetisi ini bukan saja tadi kata Pak Ibu Pendeta, bukan saja masalah juara, tetapi bagaimana kita bisa membawa dan menguji nama Tuhan seperti itu. Ya, waduh, kalau Kalimantan Utara jujur kami mau 7 emas.
1: Targetnya 7 emas.
0: 7 ya. Emas. Goal. Ya, kami juga bersyukur ya. Sejak satu kali tertunda oleh karena efisiensi, tetapi bersyukur dan puji Tuhan hari ini telah dilaksanakan opening pembukaan Pesta Rawit Nasional yang kita harapkan bahwa dari tanah Papua, tanah Injil, membawa kabar baik, membawa sukacita dan membawa persaudaraan, bahwa Indonesia itu adalah Indonesia yang kuat, Indonesia yang aman, tentram dan damai, seperti itu. Dari tanah Papua.

Iya, dan pendengar tentu sudah banyak hal yang kami perbincangkan ya, dari berbagai provinsi di Indonesia yang hadir ikut ya, terlibat atau ikut bersama dalam ajang Pesta Paduan Suara Gerejawi Pesparawi Nasional tahun 2026. Iya, kalau tadi ada dari Provinsi Bali, DKI Jakarta, kemudian ada juga tuan rumah Manokwari Papua Barat. Selain itu juga ada dari Sorong ya, Kota Sorong, kemudian juga Maluku Utara ya. Dan tentu kami masih di sini setiap

hadir dalam acara pembukaan opening ceremony Pesta Paduan Suara Gerejawi Pesparawi Nasional ke-14 tahun 2026 di Manokwari, Papua Barat. Dan kembali kami informasikan pendengar, jika Anda yang ingin menonton secara langsung nanti di beberapa venue yang ada di Manokwari, seperti yang disampaikan oleh Ketua Harian Panitia Pelaksana Pesta Paduan Suara Pesparawi Nasional 14 tahun 2026, 4 venue ini sudah ready dan sudah sangat siap sekali.

atau PSP. Kembali kami informasikan bagi masyarakat Wonosari yang memang ingin memberikan dukungan atau memberikan support kepada tim kesukaan ataupun tim kebanggaan, silakan datang dan boleh masuk dan boleh menyaksikan secara langsung ya. Dan kembali juga kami informasikan pendengar bahwa saat ini

0: pesta paduan suara gerejawi Pesparawi Nasional 14 tahun 2026. Dan tentu pendengar sementara juga menanti dan juga menunggu, kami juga coba untuk berbincang-bincang dengan beberapa perwakilan ya dari provinsi peserta yang hadir bersama-sama dalam ajang Pesta Paduan Suara Nasional. Tadi kami sudah berbincang-bincang dengan Provinsi Bali, kemudian Maluku Utara, DKI Jakarta. Dan di sana pendengar kami informasikan bahwa ini luar biasa karena nilai-nilai toleransinya. Jadi selain Pesta Paduan Suara yang dimunculkan, itu ada pesan-pesan damai, ada nilai-nilai toleransi yang kami coba menggali ya, dan ada pesan-pesan damai dan juga ada misi khusus yang memang dibawakan ini, pesan damai dari Manokwari, Bumi Kasuari, Papua Barat untuk Indonesia. Dan
1: audio standby, lighting standby.
0: Izin Bapak boleh bersama-sama saya di sini, Pak.
1: Standby and floor standby.
0: Izin, oke. Okay. Izin Bapak, kami Radio Republik Indonesia Manokwari secara langsung menyampaikan secara langsung pelaksanaan opening ceremoni atau pembukaannya secara resmi. Izin Bapak, dengan Bapak siapa?
2: Pak Junaidin.
0: Pak Junaidi, izin dari
2: Provinsi Sulawesi Tengah selaku Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah.
0: Ya, selamat datang Pak Kakanwil, Pak Junaidi, Provinsi
2: Sulawesi Tengah.
0: Sulawesi Tengah, baik. Pak, kami juga ingin ingin berbincang-bincang sesaat ya Pak. Oke, okay, untuk first impression atau anggapan
1: pesan
0: awal waktu datang ke Manokwari seperti apa nih Pak?
2: Ya, pertama saya selaku Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah, selaku bagian dari peserta Pesparawi Provinsi Sulawesi Tengah, rasa sangat bersyukur bisa hadir di Provinsi Papua Barat, tepatnya di Manokwari. Tentu yang sangat menggembirakan bagi kami.
3: Children who dance where the tall grass sways.
2: Injakan kaki di
3: guarding the stones of forgotten days.
2: Dalam rangka event
3: their steps awaken
2: nasional
3: the ancient ground.
2: Where monumental di Pesparawi yang ke 14 ya kali ini. Tentu kami juga mengambil bagian selaku peserta Pesparawi Provinsi Sulawesi Tengah untuk ikut memeriahkan sekaligus juga berkompetisi dalam kegiatan Pesparawi kali ini. Ya tentunya ini satu kebanggaan Sulawesi Tengah.

0: memberikan pesan tersendiri khususnya bagi Sulawesi Tengah, yang kita tahu bahwa Sulawesi Tengah itu termasuk daerah yang majemuk, yang heterogen. Tentu kita mari menguatkan ya persatuan dan toleransi di antara kita, bahwa tidak ada jalan, tidak ada tujuan lain, bahwa menjaga keutuhan kedamaian itu adalah harga mati bagi kita sebagai bagian dari negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan Kementerian Agama tentunya sebagai institusi pemerintah yang menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan di bidang agama tentu sangat mensupport, mendukung penuh kegiatan event-event nasional seperti ini, dan kegiatan Pesparawi ini tentu kita jadikan sebagai bagian yang akan merekatkan hubungan persaudaraan di antara sesama. Ya. Siap. Terima kasih. Siap. Terima kasih. Mantap, Manokwari, mantap.
1: Hadirin yang kami hormati, acara pembukaan Sulawesi Parawi ke-14 tingkat nasional tahun 2026 segera dimulai.
2: Kami menghimbau kepada seluruh hadirin untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan serta menjaga ketertiban selama berlangsungnya acara ini.
3: Iya, baik. Elko dan pengar, saat ini persiapan karena RI2 sudah hampir tiba. Saat ini saya juga sudah berada dengan Ketua LPPD Maluku Utara. Ya, singkat saja Bapak. Harapan Bapak sejak datang ke Manokwari untuk membawa peserta dari Maluku Utara, berapa banyak?
4: Wakil Presiden Republik Indonesia.
5: Kami Provinsi Maluku Utara membawa kontingen sebanyak 280 orang. Mari kita berikan. Ikut 12 kategori mata lomba. Pesertanya sekitar 261, tetapi yang mengikuti ofisial 280. Ya. Harapannya Pesparawi ini berjalan dengan sukses dan kami semua boleh merasa bersuka cita bahwa pulang. Kalau boleh ada Maluku Utara bisa juara beberapa kategori. Terima kasih.
3: Iya, baik pendengar dimanapun Anda berada, sayu-sayu Anda mendengar sudah hadir Wakil Presiden Republik Indonesia di ruang terbuka publik RTP Manokwari. Iya, kita ikuti bersama seremonial pembukaan Pesparawi ke-14 tahun 2026 dari pelataran ruang terbuka publik Borasi Manokwari.

0: Hadirin disilahkan duduk kembali.
1: Yang terhormat Wakil Presiden Republik Indonesia.
0: Yang kami hormati Gubernur Papua Barat beserta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Papua Barat.
1: Yang kami hormati para gubernur, para bupati, wali kota se-Indonesia.
0: Yang kami hormati Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.
1: Yang kami hormati para tokoh agama dan tokoh masyarakat.
0: Peserta Pesparawi ke-14 tahun 2026, hadirin serta undangan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan.
1: Shalom, salam sejahtera bagi kita semua.
0: Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa atas berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat berkumpul bersama pada acara pembukaan Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional ke-14 tahun 2026 di Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu. Refleksi harmoni keberagaman umat beragama dari Timur Indonesia.
1: Dengan tema Satu Langit, Banyak Bintang, Satu Indonesia.
0: Disampaikan oleh Ketua FKUB Papua Barat, Pendeta Sadrak Simbiak MTH, didampingi oleh perwakilan dari 4 agama, perwakilan Kristen, Islam, Buddha, dan Hindu.
1: Dari Kota Injil Manokwari, 38 provinsi berkumpul, beda agama, beda suku, tapi satu langit. Langit Papua punya bintang timur, bintang fajar, bintang penuntun.
0: Mari kita dengarkan apa kata bintang bagi kita semua.
2: Pasal 22 ayat 16. Akulah Yesus bintang timur yang bilang gemilang bagi kami.
3: Bintang timur itu Yesus. Dia terbit sebelum fajar. Ajar kami menyembah pada segala bangsa. Seperti orang Majus, kami datang dari jauh bukan untuk juara, tapi untuk. Mazmur pasal 34 ayat 2a. Memuji Tuhan pada segala waktu.
4: Surat An-Naml 53 ayat 49. Dialah Tuhan bintang ceria. Surat Az-Zukhruf 43 ayat 61. Isa putra Maryam adalah tanda hari kiamat. Bagi kami bintang di langit adalah ayat Allah. Kami pun menanti turunnya Isa alaihissalam membawa keadilan dan kedamaian. Maka dari tanah Papua kami berseru. Kalau kita sama-sama menunggu kedatangan tokoh damai dan adil, lalu mengapa di bumi di atas tanah ini kita tidak mulai dengan damai dan terus menjaga kedamaian itu?
5: Bhagavad Gita bab 10.

0: Satu, di antara bintang-bintang, aku adalah bulan. Rigveda bab 1 sloka 89 sukta 1. Ano badrah kertawiantu wiswatah. Semoga pikiran baik datang dari segala penjuru. Bagi kami, bintang adalah jyotir atau cahaya ilahi. Ia tidak pilih kasta, tidak pilih suku. Ia bersinar untuk semua. Maka pesparawi ini adalah yadnya atau persembahan suara. Kami nyanyi bukan untuk dewa, tapi untuk dharma, untuk kebenaran, untuk Indonesia.
1: Dhamma pada syair 354. Sabadanang dhamma danang cinati. Pemberian dhamma kebenaran mengalahkan semua pemberian. Maha Manggala Sutta menghormati yang patut dihormati. Itulah berkah utama. Bagi kami, bintang timur adalah prasna, cahaya kebijaksanaan. Seperti Buddha Gautama meninggalkan istana mencari pencerahan. Orang Majus tinggalkan negeri mencari raja damai. Tujuan kita sama, lepas dari kegelapan kebencian, menuju terang cinta kasih metta. Satu langit Papua, empat makna bintang, 38 provinsi bersaudara. Bintang tidak pernah ribut siapa yang paling terang. Dia hanya bersinar. Maka hari ini, dari kota Injil Manokwari, kami berjanji, kami pulang membawa terang, bukan membawa bara. Kami pulang membawa lagu, bukan membawa peluru. Karena

Selamat malam, Bapak Wakil Presiden yang kami kasihi, Bapak Ibu hadirin yang hadir, izinkan saya membawakan doa ini seturut iman Protestan saya. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, pada hari yang penuh sukacita ini kami datang bersyukur atas kasih dan anugerah-Mu. Engkau telah mengumpulkan kami dari berbagai provinsi di seluruh Indonesia untuk bersatu dalam pujian dan penyembahan. Kami percaya setiap suara yang berkumpul di Manokwari ini adalah persembahan indah bagi kemuliaan-Mu. Kami berdoa bagi seluruh peserta yang hadir, kiranya Engkau memberi kesehatan, kekuatan, dan semangat yang baru. Biarlah setiap nada yang mereka nyanyikan bukan hanya indah di telinga manusia, tapi juga menyentuh hati dan memuliakan nama-Mu. Satukanlah mereka dalam kasih Kristus, sehingga perbedaan budaya dan bahasa menjadi harmoni yang memperlihatkan keindahan tubuh Kristus dan keutuhan bangsa ini. Kami juga menyerahkan pemerintah daerah serta seluruh masyarakat di Papua Barat dan lembaga pengembangan Pesparawi daerah yang menjadi tuan rumah bagi perayaan ini. Berkatilah setiap panitia, pemimpin, dan aparat yang bekerja keras demi kelancaran acara ini. Jadikanlah pesta iman ini bukan hanya ajang seni, tapi juga kesaksian tentang persaudaraan dan damai sejahtera di tanah Papua. Kami berdoa pula bagi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang Tuhan layakkan untuk menahkodai dan menavigasi perjalanan bangsa ini. Kiranya di tengah berbagai tantangan dan krisis, Engkau memberikan hikmat, kesehatan, dan kekuatan dalam tugas kenegaraan. Terima kasih atas kelayakan Tuhan, sehingga Bapak Wakil Presiden boleh hadir membersamai kami saat ini. Jadikanlah kehadiran beliau sebagai tanda dukungan bagi kerukunan umat beragama dan persatuan bangsa. Akhirnya Tuhan, kami serahkan seluruh rangkaian acara Pesparawi ke-14 ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah pesta paduan suara ini menjadi berkat bagi gereja, masyarakat, dan bangsa. Dalam nama Yesus Kristus, Kepala Gereja, hamba-Mu menaikkan doa dan bersyukur. Amin.

0: Hadirin yang berbahagia, kini saat yang dinanti.
1: Mari kita saksikan bersama defile peserta Pesta Rawi ke-14 tingkat nasional tahun 2026.
0: Dengan 38 tim perwakilan seluruh provinsi di Indonesia mengawali defile, tampil tarian Yosim Pancar sebagai simbol persahabatan dan sukacita masyarakat Papua.

0: Papago dengan semboyan bangkit bersama Bumbang.
1: Dan dari titik nol ujung timur Indonesia, provinsi

Provinsi Sulawesi Utara, Sitau Timau Tumoto, Parang Samoa Basudara, Marijo Kamari Kemanokwari.

Jemaat Kerukunan Fak-Fak di Manokwari, pimpinan Haji Aljusman Temong Mere SHI, binaan Kerukunan Keluarga Besar Fak-Fak di Manokwari, Haji Hanan Heremba SE MM. Kita sambut Tim Hadrat.

0: Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya, laporan Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat selaku Ketua Panitia Pelaksana Pesparawi ke-14 tingkat nasional tahun 2026.
1: Kepada Bapak Ali Baham Temong Mere, disilahkan.

Laporan panitia pelaksana Besparawi Nasional ke-14 tahun 2026. Shalom. Shalom. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam kebajikan. Rahayu, rahayu. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam satu tungku, tiga batu, satu saudara, satu hati. Di bawah naungan rumah kaki seribu di Papua Barat, tanah Papua, dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Tepuk tangan untuk kita semua. Yang terhormat Wakil Presiden Republik Indonesia, izin menyapa Bapak Gibran Raka Bumi. Tepuk tangan untuk Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia. Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Putri Tanah Papua, Ibu Dr. Dr. Ripka Haluk. Tepuk tangan untuk Ibu Ripka. Menteri Agama Republik Indonesia atau yang diwakili para Menteri Kabinet Merah Putih atau yang mewakili para Gubernur se-Indonesia, para Bupati, Wali Kota se-Indonesia, seluruh Ketua DPR se-Indonesia, Bapak Ibu sekalian hadirin yang berbahagia. Izinkan saya pada kesempatan ini mengajak kita semua untuk menyatakan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas rahmat kasih sayang, kehendak dan anugerahnya sehingga kita dapat hadir bersama dalam pembukaan Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional Besparawi ke-14 tahun 2026 di Manokwari, Ibu Kota Provinsi Papua Barat. Tentunya harapan kita dalam keadaan sehat, damai, dan penuh kegembiraan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankan saya atas nama panitia pelaksana, selaku Ketua Umum, menyampaikan laporan pelaksanaan Besparawi Nasional tahun 2026 sebagai berikut. Izin Bapak Wakil Presiden, tidak elok, tidak santun kalau tidak diawali dengan pantun. Maka saya akan awali dengan dua pantun pembuka. Burung cendrawasih terbang ke awan. Suaranya merdu memuji sang pencipta. Acem Akwai Bimnokwar, kami ucapkan selamat datang Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Gibran Raka Buming pada upacara pembukaan Besparawi Nasional 14 tahun 2026 di Manokwari. Tepuk tangan lagi sekali. Manokwari, Kota Injil, saksi sejarah. Tahun 1855, cahaya Injil pertama tiba di Mansinam. Hari ini, Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu semua bersaudara. Bersatu memuji Tuhan, pemilik alam semesta. Dasar pelaksanaan Besparawi ini tentunya merujuk kepada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 45 dan juga beberapa keputusan Menteri Agama. Yang terakhir adalah keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 522 tahun 2025 tentang perubahan atas keputusan Menteri Agama nomor 494 tahun 2024 tentang panitia pelaksana
Pesta Paduan Suari Gerejawi Nasional 14 tahun 2025 di Provinsi Papua Barat. Selanjutnya, Keputusan Gubernur Papua Barat nomor 1 tahun 2024 tentang panitia pelaksana Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional 14 tahun 2025. Adapun maksud dan tujuan daripada Pesparawi ini, yang pertama, Pesparawi dimaksudkan sebagai sarana untuk meningkatkan kesadaran beragama, kehidupan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, Pesparawi sebagai sarana kesaksian dan salah satu wujud partisipasi umat Kristen dalam pembangunan nasional khususnya di bidang mental spiritual dalam upaya mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Yang ketiga, Pesparawi sebagai sarana pertemuan umat Kristen dari seluruh tanah air, dari Sabang sampai Merauke. Tujuan Pesparawi ini yaitu memupuk tali persaudaraan, rasa kebersamaan dan ungkapan kesetiaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, membangun kreativitas seni budaya yang hidup dalam tata ibadah umat Kristiani, sekaligus memelihara serta melestarikan budaya bangsa. Pelaksanaan tema, subtema dan maskot Pesparawi Nasional 14. Tema Pesparawi ini adalah Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu. Mazmur 34 pasal 2a. Subtema, puji-pujian membawa perdamaian dan persaudaraan di tanah Papua. Tema dan subtema ini mengandung makna bahwa pujian kepada Tuhan bukan hanya menjadi bagian dari ibadah, tetapi juga menjadi sarana pembangun perdamaian, persaudaraan, persatuan, serta memperkokoh kebangsaan dalam keberagaman Indonesia. Maskot Pesparawi Nasional. Maskot Pesparawi Nasional 14 adalah Pit Sang Konduktor. Karakter Pit Sang Konduktor adalah anak burung kasuari yang merupakan hewan endemik tanah Papua. Dalam maskot ini, karakter Pit terlihat memegang tongkat konduktor dan dari ujung tongkat konduktor mengeluarkan beragam notasi balok yang merupakan simbol musik dalam peralatan Pesparawi Nasional ini. Pit Sang Konduktor terinspirasi dari cerita rakyat Papua karangan tokoh Isaac Samuel Kaine berjudul Kota Emas. Dalam cerita ini, Pit merupakan anak kasuari periang dan ceria, penuh semangat dan setia terhadap sosok Tom dan Reggie. Sosok Tom diperankan oleh Tom Waspakrik dan sosok Reggie diperankan oleh istri Isaac Samuel Kaine. Hari ini, Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, kita sangat berbahagia karena hadir pada acara Pesparawi Nasional 14 ini sekaligus sebagai pembawa khotbah dalam ibadah pembukaan Pesparawi Nasional 14 adalah Pendeta Dr. Martha M. Waspakrik, MTH, pekerjaan dosen pada SITT ISK Jayapura, yang adalah anak kandung dari Tom Waspakrik sebagai pemeran Tom dalam cerita Kota Emas. Kepada Ibu Pendeta, kami minta untuk bisa berdiri. Tepuk tangan untuk Ibu Pendeta. Terima kasih. Peserta, pelaksanaan Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional 14 tahun 2006 diikuti oleh 38 provinsi se-Indonesia dengan jumlah peserta semula direncanakan berjumlah 8.110 orang. Namun karena keterbatasan biaya dan transportasi akibat kondisi ekonomi kita, maka terakhir yang bisa hadir di Manokwari sebanyak 5.434 orang, belum termasuk tamu dan undangan serta penggembira lainnya. Waktu dan tempat kegiatan ini dilaksanakan di Kota Manokwari mulai dari tanggal 18 Juni sampai dengan 28 Juni 2026. Lomba-lomba yang dilaksanakan sebanyak 12 dan seluruh peserta akan mengikuti lomba tersebut selama 10 hari di Kota Manokwari ini.
Penutupan Pas Parawi akan dilaksanakan pada tanggal 28 Juni 2006 bertempat di ruang terbuka publik RTP Borasi tempat ini juga. Biaya penyelenggaraan Pas Parawi Nasional tahun 2006 bersumber dari yang pertama dari Bapak Presiden dan Wakil Presiden melalui Kementerian Agama Republik Indonesia, Pemerintah Provinsi Papua Barat, Pemerintah Kabupaten Pegaf, bantuan dari Bank Papua, Bank Indonesia, sumbangan Persatuan Kehutanan, sumbangan dari Dermawan, dan juga sponsorship berupa barang dan lain-lain. Ucapan terima kasih. Pada kesempatan yang mulia ini, izin kami menyampaikan terima kasih yang pertama kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, yang telah merestui dan memberikan perhatian atas penyelenggaraan Pas Parawi Nasional 14 di Provinsi Papua Barat. Kita tepuk tangan walaupun Bapak Presiden tidak berada di tempat. Yang kedua, kepada Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Gibran Rakabuming, yang telah berkenan hadir membuka dengan resmi penyelenggaraan Pesta Paduan Suara Gerejawi. Beliau sangat cinta kampung. Tadi dari bandara langsung menuju kampung, tidak masuk kota dulu. Tepuk tangan untuk Bapak Wakil Presiden. Menteri Agama Republik Indonesia, yang tentunya Bapak Profesor Dr. K. Haji Nasaruddin Umar, yang selalu dari waktu ke waktu mengevaluasi tentang pelaksanaan Pas Parawi Nasional ini. Terutama kemudian dibantu oleh Dirjen Kementerian Agama Bimas Kristen, Ibu Dr. Jenny Mari Tulung, STH, MPD. Terima kasih Ibu. Ibu ini sudah seperti orang Manokwari, selalu berada bersama-sama kami. Bapak Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, yang diwakili oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Ibu Dr. Ripka Haluk, yang hadir bersama-sama. Juga Ibu Nyonya Menteri Agama, yang Bapak tidak ada, tetapi Ibu juga hadir bersama-sama. Terima kasih. Para gubernur yang hadir pada kesempatan ini, antara lain Gubernur Maluku, Maluku Utara, Papua Barat Daya, Wakil Gubernur dari Papua, dan juga lebih khusus kepada Bapak Gubernur Papua Barat, Bapak Dr. Andus Domingus Menajan MSI, Bupati Manokwari, Wakil Gubernur, dan juga Bapak Bupati Pegaf, Pimpinan Bank Indonesia Cabang Papua Barat, Pimpinan LNG, para donator dan dermawan, juga tak lupa Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Bapak Dr. Haji Bahlil Lahadalia, SEMIC. Penutup. Demikian laporan panitia pelaksana Pas Parawi Nasional 14 tahun 2006. Selanjutnya dengan segala hormat, kami mohon kepada Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Gibran Rakabuming, melalui Bapak Gubernur Provinsi Papua Barat, untuk berkenan memberikan sambutan sekaligus membuka secara resmi Pesta Paduan Suara ini. Sebelum mengakhiri laporan ini, izinkan saya menyampaikan bahwa toleransi dan moderasi umat beragama di Provinsi Papua Barat telah tumbuh dan berakar sebagai modal pembangunan daerah dan nasional. Ini bukan hanya slogan, tapi sebuah realitas. Seperti halnya tadi kita sudah lihat di tengah-tengah parade, ada kelompok hadarak dari umat Islam. Tepuk tangan untuk. Juga yang saat ini berdiri selaku Ketua Umum Pas Parawi Nasional 14 di Kota Injil Manokwari adalah Dr. Andus Haji Ali Baham Teumere MTP, seorang Muslim yang juga Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Provinsi Papua Barat. Ini merupakan simbol, sebagai simbol peradaban yang tentunya bernilai agama secara universal dan berbudaya lokal Papua. Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia yang kami hormati, kami ingin juga menginformasikan bahwa di provinsi ini, agama-agama Samawi telah masuk dalam waktu yang lama. Pada tanggal 5 Februari tahun 1855, agama Protestan masuk di Pulau Mansinam, dibawa oleh Otto dan Gessler dari Jerman. Nakoda kapal yang mengantarkan kedua misionaris ini adalah Laudin, seorang Muslim. Tepuk tangan dulu.
Pada tanggal 22 Mei 1894, agama Katolik masuk di kampung Sekru Kabupaten Fakfak yang dibawa oleh Pastor Cornelis Lekok Derbonville, SJ, dari Belanda. Diantar dengan kapal milik saudagar Arab beragama Islam dari Seram, Maluku. Dan diterima oleh masyarakat kampung Sekru Kabupaten Fakfak yang telah beragama Islam. Jauh sebelumnya, agama Islam telah masuk di Jazirah Onim, tepatnya di kampung Gartuare Kabupaten Fakfak pada tanggal 8 Agustus 1360 Masehi. Dibawa oleh seorang mubalik bernama Abdul Ghaffar dari Aceh. Oleh karena itu, pada kesempatan Pesperawi ini, kita harus mampu menyatakan tekad yang kuat bahwa Tuhan yang kita imani adalah Tuhan yang Maha Esa, yang dipuji dan disembah dalam tata cara ibadah masing-masing menurut agamanya. Mari kita semua mendukung dan mensukseskan acara Pesperawi Nasional 16 tahun 2026 ini. Semoga semua yang datang di Manokwari dengan senyum, selama berada di sini dalam keadaan senyum, dan kembali dengan senyum. Saya akhiri dengan pantun, Gunung Arfak berdiri gagah, Sungai Pravi alirkan anugerah Tuhan. Kiranya acara ini membawa berkah, persatuan Indonesia semakin kuat. Aceh bersuara, Papua menjawab, Kalimantan menyanyi, Jawa menari. Ini bukan lomba siapa paling hebat, tapi ini waktunya Indonesia memuji dalam harmoni. Seperti Pit sang konduktor dalam nada sol mi do. Saya ulangi, Pit sang konduktor dalam nada yang harmoni sol mi do. Selamat berlomba. Tuhan menyertai kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Om Santi, Santi, Santi Om. Nama budaya, salam kebajikan. Sekian dan terima kasih.

0: Acara berikutnya, ucapan selamat datang oleh Gubernur Papua Barat, Bapak Domingus Mandacan.
1: Kepada Gubernur Papua Barat, disilahkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita sekalian.

Kementerian Agama Republik Indonesia. Yang saya hormati para gubernur, wakil gubernur seluruh Indonesia. Yang saya hormati Forkopimda Provinsi Papua Barat. Yang saya hormati Yang Mulia Ketua MRP Papua Barat. Yang saya hormati Bupati Manokwari dan para bupati serta wali kota seluruh Indonesia yang hadir. Yang saya hormati para kakanwil Kementerian Agama seluruh Indonesia. Yang saya hormati Ketua Umum Panitia Pelaksana Pesparawi Nasional 14. Yang saya hormati para Ketua Lembaga Pengembangan Pesparawi Nasional dan Daerah. Yang saya hormati seluruh pimpinan gereja, para hamba Tuhan dan tokoh agama. Yang saya hormati para undangan serta seluruh peserta Pesparawi Nasional 14 yang bahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan penyertaannya sehingga pada hari ini kita semua dapat berkumpul bersama di kota Manokwari, kota Injil. Firman Allah, Injil Yesus Kristus diberitakan dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Mansinam, Manokwari, Tanah Papua, 5 Februari 1855. Ketika hamba Tuhan Otto dan Gessler berkebangsaan Jerman menginjakan kaki di Pulau Mansinam, Manokwari, Tanah Papua, 5 Februari dengan doa sulung bagi kami yang ada di atas Tanah Papua ini. Dengan nama Tuhan kami menginjak tanah ini. Tanah ini diberkati. Semua umat di atas tanah ini diberkati. Kami sudah dapat berkat Tuhan. Kami menjadi berkat bagi semua orang. Dari Sabang sampai Merauke, dari Rote sampai Miangas, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung, menjadi satu, itulah Indonesia, itulah Tanah Papua, itulah Papua Barat, itulah Manokwari, rumah kita bersama, yang kita tinggal sama-sama, hidup rukun-rukun dan damai. Antara semua suku, semua agama, semua ras, adat dan budaya, mari jaga toleransi, kerukunan, kebersamaan. Ini adalah rumah kita bersama, kita tinggal sama-sama, hidup rukun-rukun dan damai. Tanah Papua yang kami cintai dalam rangka pembukaan Pesta Paduan Suara Gerejawi Pesparawi Nasional 14 tahun 2026 atas nama pemerintah Provinsi Papua Barat dan seluruh masyarakat Bumi Kasuari, Bumi Cenderawasih, berkenan saya menyampaikan selamat datang kepada Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia dan rombongan, para dewan juri, seluruh peserta, ofisial dan tamu undangan yang telah hadir dari 38 provinsi yang ada di seluruh penjuru Nusantara. Kehadiran Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian di tanah ini adalah kehormatan besar bagi kami dan kami sambut dengan tangan terbuka, hati yang penuh sukacita, serta semangat kekeluargaan dan persaudaraan dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Bapak Wakil Presiden yang kami banggakan, serta saudara-saudara yang kami kasihi, kepercayaan yang

Dari Sabang sampai Merauke, suara pujian bergema memuliakan nama Tuhan. Bersiaplah menyaksikan perhelatan iman terbesar, Pesta Paduan Suara Gerejawi, Pesparawi Nasional. Menampilkan talenta terbaik dari seluruh provinsi di Indonesia dalam harmoni pujian, persatuan, dan kasih. Mari jadi bagian dari sukacita ini. Dukung, saksikan, dan rasakan kemuliaan Tuhan melalui setiap lantunan lagu. Pesparawi Nasional, bersatu dalam pujian, bersinar dalam iman.

Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Salve. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, dan Salam Sejahtera untuk kita.

0: ayat 2a.
1: Basudara Pesparawi yang terkasih, salam damai sejahtera untuk kita semua. Selamat datang dan selamat mengikuti Pesparawi Nasional 14 tahun 2026. Momen iman dan persaudaraan ini menjadi kesempatan bagi kita semua untuk memuliakan Tuhan melalui puji-pujian, sekaligus mempererat kebersamaan dari berbagai daerah di Indonesia. Karena itu, mari bersama-sama menjaga suasana yang aman, nyaman, tertib, dan damai selama seluruh rangkaian kegiatan berlangsung. Jangan lupa untuk selalu menjaga barang-barang pribadi. Pastikan barang berharga tersimpan dengan baik dan tetap dalam pengawasan. Mari juga menjaga kebersihan lingkungan. Buanglah sampah pada tempatnya dan jadilah bagian dari Pesparawi yang bersih, sehat, dan nyaman bagi semua. Selama kegiatan berlangsung, marilah kita menjaga ketenangan, hormati setiap penampilan, hargai setiap peserta, dan ciptakan suasana yang khidmat bagi seluruh basudara yang hadir. Karena perbedaan daerah, budaya, dan bahasa adalah kekayaan yang mempersatukan kita. Suksesnya Pesparawi Nasional 14 tahun 2026 adalah tanggung jawab kita bersama.

Radio Republik Indonesia Manokwari mempersembahkan Langen Suara dengan judul Bernyanyi Dalam Iman, Bersatu Dalam Kasih. Dari Tanah Injil, tempat pekabaran, kabar baik pertama kali bergema di Tanah Papua, akan terdengar pujian yang mempersatukan Indonesia. Manokwari Papua Barat dengan penuh sukacita menyambut Pesta Rawit Nasional 14 tahun 2026. Sebuah perhelatan iman yang mempertemukan umat Kristiani dari seluruh penjuru Nusantara dalam harmoni pujian bagi kemuliaan Tuhan. Ribuan peserta, ofisial, dan tamu dari berbagai provinsi akan hadir membawa keberagaman budaya, bahasa, dan tradisi. Namun dalam Pesta Rawit, seluruh perbedaan berpadu menjadi satu suara, satu hati, dan satu semangat untuk memuliakan Tuhan melalui nyanyian rohani. Melalui lantunan pujian, kita mempererat persaudaraan, menumbuhkan kasih, memperkuat persatuan, serta menghadirkan damai sejahtera bagi sesama. Dari Manokwari, kota bersejarah yang dikenal sebagai kota Injil, akan lahir harmoni yang menginspirasi bangsa dan menguatkan kebersamaan dari Sabang sampai Merauke. Bersama maskot Pit Sang Konduktor, mari sukseskan Pesta Rawit Nasional 14 tahun 2026. Jadikan momentum ini sebagai wujud syukur, pelayanan, dan persatuan anak bangsa dalam semangat kasih Kristus. Dengan tema, Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, mari nyatakan pujian yang membawa damai, menghadirkan sukacita, dan mempererat persaudaraan di atas tanah Papua dan di seluruh Indonesia. Karena setiap nada yang dinyanyikan bukan sekedar lagu, melainkan doa yang dipersembahkan bagi kemuliaan Tuhan dan bagi Indonesia yang semakin rukun, damai.

Pes Marawi Nasional 14 tahun 2026, Manokwari, Papua Barat, bernyanyi dalam iman, bersatu dalam kasih, harmoni Nusantara dari tanah Papua. Manokwari menyambut Indonesia bernyanyi.

Maskot Pusparawi Nasional ke-14 tahun 2026 menampilkan seekor anak burung kasuari yang diberi nama Pete the Conductor. Maskot ini digambarkan bergaya sebagai seorang dirigen paduan suara, lengkap dengan notasi musik yang mengelilinginya. Sosok Pete merupakan presentase dari peran penting seorang konduktor dalam memimpin dan menyatukan berbagai suara menjadi harmoni yang indah. Pemilihan anak burung kasuari sebagai maskot juga mencerminkan identitas khas Papua Barat sekaligus melambangkan kekuatan, keunikan, dan kebanggaan daerah. Sementara, gaya konduktor yang diusung menggambarkan semangat kepimpinan, kekompakan, serta keselarasan dalam memuji Tuhan melalui puji-pujian. Secara keseluruhan, Pete the Conductor menjadi simbol kreativitas, persatuan, dan semangat pelayanan umat dalam pesta paduan suara gerejawi yang diharapkan mampu menginspirasi seluruh peserta untuk memberikan yang terbaik dalam setiap penampilan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Saya Aziz Segimur, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Papua Barat, mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama mendukung dan mensukseskan penyelenggaraan Vesperawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan berlangsung pada tanggal 18 hingga 26 Juni 2026 di Manokwari. Vesperawi bukan sekedar ajang perlombaan paduan suara gerejawi, tapi juga menjadi wadah mempererat persaudaraan, memperkuat kerukunan umat beragama, serta menumbuhkan semangat persatuan dan keberagaman. Mari kita tunjukkan bahwa tanah Papua adalah tanah damai, tanah persaudaraan, dan tanah yang menjunjung tinggi nilai toleransi. Mari kita sukseskan Vesperawi Nasional ke-14 tahun 2026 di Manokwari, Papua Barat. Puji-pujian membawa perdamaian dan persaudaraan di tanah Papua. Tuhan memberkati kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Soli Deo Gloria, dari Sabang sampai Merauke, dari 38 provinsi di seluruh Indonesia. Satu suara, satu hati, satu iman memuliakan nama Kristus. Selamat datang para duta Kristus peserta Pesparawi Nasional ke-14 di Kota Injil Manokwari, Papua Barat. Kiranya Tuhan memberkati kebersamaan, pelayanan, dan pujian kita.

0: Kakak tahu gak tidak Pesta Rawi itu apa?
1: Oh iyo, tentulah. Pesta Rawi itu pesta paduan suara gerejawi. Wadah pembinaan iman, mental, spiritual, serta moral umat Kristen.
0: Oh, bukan sekedar lomba toh?
1: Ya, betul sekali. Nah, ini juga wujud nyata iman dalam kehidupan berjemaat, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, ini juga berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945.
0: Dia punya tema tahun ini apa, Kakak?
1: Nah, untuk liput tema tahun ini, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Mazmur 34 ayat 2a.
0: Baru dia punya subtema apa, Kakak?
1: Nah, untuk dia punya subtema itu puji-pujian membawa perdamaian dan persaudaraan di tanah Papua.
0: Yuk, kita bersatu dalam pujian.
1: Pesparawi Nasional memuji Tuhan membawa damai.

Mari kita sukseskan Pesparawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari Tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pesparawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.

Dari Sabang sampai Merauke, suara pujian bergema memuliakan nama Tuhan. Bersiaplah menyaksikan perhelatan iman terbesar, Pesta Paduan Suara Gerejawi, Pesparawi Nasional. Menampilkan talenta terbaik dari seluruh provinsi di Indonesia dalam harmoni pujian, persatuan, dan kasih. Mari jadi bagian dari sukacita ini. Dukung, saksikan, dan rasakan kemuliaan Tuhan melalui setiap lantunan lagu. Pesparawi Nasional, bersatu dalam pujian, bersinar dalam iman.

Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Salve. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, dan Salam Sejahtera untuk kita semua. Saya Engelbertus Silubun, SPT MM, Kepala LPP RRI Manokwari, mengajak kita semua untuk memeriahkan dan mensukseskan Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional ke-14 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 Juni sampai dengan 28 Juni 2026 di Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur 34 ayat 2a.

Dari Sabang sampai Merauke, suara pujian bergema memuliakan nama Tuhan. Bersiaplah menyaksikan perhelatan iman terbesar, Pesta Paduan Suara Gerejawi, Pesparawi Nasional. Menampilkan talenta terbaik dari seluruh provinsi di Indonesia dalam harmoni pujian, persatuan, dan kasih. Mari jadi bagian dari sukacita ini. Dukung, saksikan, dan rasakan kemuliaan Tuhan melalui setiap lantunan lagu. Pesparawi Nasional, bersatu dalam pujian, bersinar dalam iman.

Maskot Pusparawi Nasional ke-14 tahun 2026 menampilkan seekor anak burung kasuari yang diberi nama Pete the Conductor. Maskot ini digambarkan bergaya sebagai seorang dirigen paduan suara, lengkap dengan notasi musik yang mengelilinginya. Sosok Pete merupakan presentase dari peran penting seorang konduktor dalam memimpin dan menyatukan berbagai suara menjadi harmoni yang indah. Pemilihan anak burung kasuari sebagai maskot juga mencerminkan identitas khas Papua Barat sekaligus melambangkan kekuatan, keunikan, dan kebanggaan daerah. Sementara, gaya konduktor yang diusung menggambarkan semangat kepimpinan, kekompakan, serta keselarasan dalam memuji Tuhan melalui puji-pujian. Secara keseluruhan, Pete the Conductor menjadi simbol kreativitas, persatuan, dan semangat pelayanan umat dalam pesta paduan suara gerejawi yang diharapkan mampu menginspirasi seluruh peserta untuk memberikan yang terbaik dalam setiap penampilan.

Ya, baik pendengar, kita sudah mengikuti silang dari RT Memorasi, silang pembukaan Vespa Rawi Nasional ke-14. Selanjutnya dengan rangkaian lagu-lagu religi masih menemani Anda ya di malam hari ini untuk edisi Sabtu ya, tanggal 20 Juni 2020.

Ketika malam tiba, kurela kau berada dengan siapa kau melewatinya. Aku

dua membuatku terluka. Tinggalkan saja diriku yang tak mungkin menunggu. Jangan pernah memilih, aku bukan pilihan. Selalu terungkap tanya, benarkah kini dia wanita yang ku kenal hatinya. Aku tak bisa memahami.

terkansa diriku yang tak mungkin menunggu jangan pernah

terluka, tinggalkan saja diriku yang tak mungkin menunggu. Jangan

Perusahaan desain yang bernama Core EV di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.

Saat bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati, bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman Perang Sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

0: Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman ngelihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang waktu. Golden Ratio, rahasia keindahan yang menyatukan seni, sains, dan alam semesta.
1: Love out loud menjadi istilah populer di internet. LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk lots of love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel.

0: mohon perhatian bagi seluruh pecinta sepak bola di Indonesia, saatnya bersiap menyambut kemeriahan FIFA World Cup tahun 2026.
1: Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis seru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Ajak teman, keluarga dan komunitasmu. Rasakan euforia sepak bola dunia langsung dari telingamu. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.

Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis seru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.

Ini bukan sekedar cerita. Ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Pendengar, dalam setiap gelaran piala dunia FIFA, selalu lahir satu sosok istimewa, pemain terbaik yang menjadi pusat perhatian dunia. Mereka bukan hanya tampil gemilang, tapi juga menjadi penentu perjalanan timnya. Kita mulai dari Lionel Messi. Di edisi 2022, Messi akhirnya menyempurnakan karirnya dengan membawa Argentina juara dunia. Kepemimpinan, visi bermain, dan gol-gol krusialnya membuat dia layak meraih gelar pemain terbaik. Bergeser ke 2018, ada Luka Modric. Gelandang elegan ini membawa Kroasia hingga final. Meski tidak juara, performa yang

Kita mundur ke 1986. Nama Diego Maradona tidak bisa dilupakan. Aksi individunya yang luar biasa menjadikan turnamen itu miliknya seorang. Sebuah penampilan legendaris yang masih dikenang hingga kini. Sahabat Pro 1, para best player ini membuktikan bahwa satu pemain bisa

Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, Panggung Para Legenda, Piala Dunianya Tokoh.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Pendengar, dalam setiap gelaran piala dunia FIFA, selalu lahir satu sosok istimewa pemain terbaik yang menjadi pusat perhatian dunia. Mereka bukan hanya tampil gemilang, tapi juga menjadi penentu perjalanan timnya. Kita mulai dari Lionel Messi. Di edisi 2022, Messi akhirnya menyempurnakan karirnya dengan membawa Argentina juara dunia. Kepemimpinan, visi bermain, dan gol-gol krusialnya membuat ia layak meraih gelar pemain terbaik. Bergeser ke 2018, ada Luka Modric. Gelandang elegan ini membawa Kroasia hingga final. Meski tidak juara, performa yang konsisten

Lalu kita mundur ke 1986. Nama Diego Maradona tidak bisa dilupakan. Aksi individunya yang luar biasa menjadikan turnamen itu miliknya seorang. Sebuah penampilan legendaris yang masih dikenang hingga kini. Sahabat Pro 1, para best player ini membuktikan bahwa satu pemain bisa mengubah sejarah. Karena di panggung Piala Dunia FIFA, legenda lahir dari momen-momen

Selamat malam pendengar dimanapun kalian berada. Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka usahlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran untuk Anda pada hari ini, Sabtu tanggal 20 Juni 2026. Dengan satu harapan, besok pada jam 4 lebih 55 menit waktu Indonesia bagian timur, kami akan kembali bersama Anda melalui pemancar FM 94.3 MHz. Dari studio kami yang bertugas, saya Dedi dan juga operator di malam hari ini ada Bung Adit ya. Kami ucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam nasional kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program 1 Manokwari.

tempat pembuangan akhir atau TPA Burangkeng, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi. Kegiatan tersebut menjadi bagian rangkaian menyambut Hari Bayangkara ke-80. Kasubdit Laka Ditgakum Korlantas Polri, Kombespol Mario Kristi Siregar mengatakan, warga TPA Burangkeng menunjukkan semangat kerja yang patut diapresiasi. Menurutnya masyarakat mampu mengubah barang yang tidak terpakai menjadi sumber penghasilan. Ia menilai semangat tersebut menjadi contoh ketekunan dalam menghadapi berbagai keterbatasan hidup, karena itu Polri berupaya hadir melalui bantuan sosial sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat. Kita beralih informasi mancanegara. Kementerian Luar Negeri dan Ekspatriat Yordania mengutuk penyitaan tanah milik Patriarkat

Selamat pagi, saudara seru Nusantara dimanapun Anda berada. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Manokwari. Kembali mengudara ke ruang dengar Anda pada hari ini Minggu 21 Juni 2026 melalui pemancar FM 94.3 MHz dan melalui RRI Digital. Selamat mengikuti acara siaran kami dan terimalah salam nasional kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

berhari Minggu ya di pagi hari ini. Dan untuk pendengar yang sudah bersama kami pagi ini, ya, mengawali jumpa kita di pagi hari ini, kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan Mutiara Pagi Kristen. Tuhan mengetahui segala sesuatu atau segalanya, bersama Bapak Evangelis M42. Kita dengarkan bersama.

Shalom, inilah siraman rohani bersama Evangelis Martinus Padua. Pembacaan firman Tuhan pada saat ini terdapat pada Mazmur 139 ayat 1-4 dengan judul Doa di Hadapan Allah yang Maha Tahu. Pendengar yang diberkati Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur berterima kasih kepada Bapa di surga karena kesempatan ini kami pakai untuk memberitakan kebenaran firman-Mu. Bapa di surga, saat ini hamba hendak mau menyampaikan firman Tuhan yang tertulis di Mazmur 139 ayat 1-4 kepada umat-Mu. Oleh sebab itu hamba berdoa untuk para pendengar. Roh Kudus jamah hati mereka, siapkan hati mereka bagaikan tanah yang subur, sehingga benih-benih firman-Mu yang hamba tabur saat ini menjadi berkat bagi mereka. Hamba juga berdoa, Tuhan beri hikmat kepada hamba, kesehatan suara yang baik, sehingga hamba yang menyampaikan firman-Mu dengan leluasa. Bapa di surga, inilah doa hamba-Mu. Dalam nama Yesus hamba berdoa. Amin. Pendengar yang diberkati Tuhan, Mazmur 139 ayat 1-4. Doa di hadapan Allah yang Maha Tahu. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi, sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Pendengar yang diberkati Tuhan, tema renungan kita pada saat ini, Tuhan mengetahui segala-galanya. Kalau kita berbicara kepada orang yang lebih tahu daripada kita, biasanya kita berbicara sangat hati-hati. Jangan sampai pembicaraan kita salah sehingga kita disebut sebagai pembohong. Apalagi orang itu adalah orang yang berkuasa. Maka pembicaraan kita itu sangat berhati-hati, sebab bisa saja kita diberi hukuman tertentu.

Timotius 12 ayat 11. Karena menurut ucapanmu engkau dibenarkan, dan menurut ucapanmu engkau dihukum. Demikian pula, atau apalagi, Yahweh yang maha tahu, Allah yang maha tahu. Kalau kita berdoa kepadanya, harus kata-kata sesuai dengan pikiran hati kita. Sebab, Mazmur 139 ayat 4 berkata, sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Artinya sebelum kita minta sesuatu kepada Tuhan, Tuhan sudah tahu apa yang kita minta kepadanya. Oleh sebab itu, doa-doa kita jangan panjang-panjang. Doa-doa kita jangan muluk-muluk. Matius 6 ayat 5-8, Yesus berkata demikian. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam rumahmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Oleh sebab itu, Tuhan Yesus sendiri mengajarkan doa yang di hadapan Allah yang Maha Tahu. Matius 6 ayat 9-13. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ini doa akun, ini doa termulia. Jadi pemazmur memberitahukan kepada kita betapa dahsyatnya kemahatahuan Tuhan itu, yaitu satu, Dia menyelidiki dan mengenal kita yang taat kepadanya. Dia kenal mereka yang melawan kepadanya. Dia tahu mereka. Dua, Dia mengetahui waktu kita berdiri atau duduk. Tiga, Dia mengerti pikiran kita dari jauh. Empat, Dia memeriksa kita kalau kita berjalan atau berbaring. Artinya Dia tahu waktu berjalan dan berbaring kita. Lima, Dia mengetahui perkataan-perkataan kita sebelum kita mengucapkannya. Artinya Tuhan tahu pikiran hati kita. Tuhan tahu langkah-langkah kita. Tuhan tahu rencana-rencana kita. Tuhan tahu di mana kita berada. Tuhan tahu kita pencuri orang punya harta. Tuhan tahu kita berbohong. Tuhan tahu kita sakit. Tuhan tahu kita sehat. Tuhan tahu pekerjaan kita yang baik. Tuhan tahu pekerjaan kita yang jahat. Tuhan tahu waktu lahir kita. Tuhan tahu waktu kita akan meninggal. Tuhan tahu waktu kita lapar. Tuhan tahu waktu kita sembuh. Oleh sebab itu, pemazmur benci kepada orang-orang yang menjadi musuh-musuh Tuhan atau lawan-lawan Tuhan. Mazmur 139 ayat 21-22. Masakan aku tidak membenci orang-orang yang membenci Engkau ya Tuhan, dan tidak
rasa jemu orang-orang yang bangkit melawan engkau. Aku sama sekali membenci mereka. Mereka menjadi musuhku. Artinya, bagaimana kamu bisa melawan Tuhan yang Maha Tahu? Sebab sebelum kamu pikir kamu lawan dia, dia sudah tahu pikiran jahatmu. Mazmur 139 ayat 20. Yang berkata-kata dusta terhadap engkau dan melawan engkau dengan sia-sia. Oleh sebab itu, pemazmur berkata seperti ini. Mazmur 139 ayat 23 sampai 24. Selidikilah aku, ya Elohim, dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Artinya, pemazmur berdoa minta supaya Tuhan selidiki seluruh hidupnya. Tuhan kenallah hatinya. Tuhan menguji kehidupannya. Tuhan menguji pikiran-pikiran hatinya. Begitu pula kita umat yang percaya kepada Tuhan Yesus. Lalu melihat kalau perjalanan kita serong, maka Tuhan sendiri menuntun pemazmur di jalan yang kekal. Begitu pula Tuhan menuntun kita yang percaya kepadanya di jalan yang kekal. Artinya Tuhan ini Maha Tahu dan Maha Kuasa, sehingga kita tidak bisa menyembunyikan diri kita kepadanya. Jadi pendengar yang diberkati Tuhan, sekalipun Bapa Yahweh, Tuhan kita, tidak kelihatan di mata kita, namun pada saat kita berdoa dalam keadaan yang tenang, dengan ucapan doa seperti berbicara kepada oknum yang nyata atau kelihatan, maka apa yang kita minta kepadanya, pasti dia mengabulkannya. Contoh-contohnya sebagai berikut. Kita berdoa supaya orang sakit sembuh, dia menyembuhkan mereka padahal dia tidak kelihatan. Kita berdoa supaya orang-orang diberkati, dia memberkati mereka padahal dia tidak kelihatan. Kita berdoa supaya anak-anak kita pintar, dia membuat mereka menjadi pintar padahal dia tidak kelihatan. Oleh sebab itu, pada saat kita berdoa kepadanya, pertama-tama kita menyembah dia dulu. Kemudian kita memuji-muji dia sampai puji-pujian kita menggoyahkan takhtanya. Barulah kita memanjatkan doa-doa kita. Maka pada saat itu kita menerima apa yang kita minta kepadanya. Sebab satu, pada saat menyembah Tuhan, Tuhan sudah tahu apa yang sebentar kita minta kepadanya. Pada saat kita memuji-muji dia, Tuhan sudah tahu apa yang sebentar kita minta kepadanya. Oleh sebab itu, kita berdoa minta seperti kita pikir waktu menyembah itu. Kita berdoa seperti waktu kita memuji-muji dia. Maka pasti Tuhan memberikannya kepada kita, sebab dia tahu sebelum kita meminta kepadanya. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Pendengar yang diberkati Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur berterima kasih kepada-Mu Bapa di surga, karena kesempatan ini kami sudah pakai untuk memberitakan Injil kebenaran. Bapa, hamba berdoa untuk firman-Mu. Saat ini hamba menyampaikan firman Tuhan tentang Tuhan tahu segala-galanya. Kiranya firman-Mu menuntun umat-Mu, supaya umat-Mu yang berdoa jangan berdoa seperti orang-orang munafik. Firman-Mu mengajar kami saat ini, kalau kami mau berdoa kepada Tuhan, kami masuk kamar, tutup pintu, tutup jendela. Kami berdoa di tempat yang tersembunyi. Maka Tuhan akan melihat yang tersembunyi itu dan mengabulkan doa-doa kami. Bapa di surga, kiranya doa ini menjadi berkat bagi pemimpin-pemimpin kami, para presiden kami, bupati,
gubernur, menteri, firman ini menjadi berkat bagi mereka. Firman ini juga menjadi berkat bagi umatmu, rakyatmu, sehingga kami berdoa, minta sesuatu kepada Tuhan, kami menerimanya, sehingga kepercayaan kami, iman kami kepada Tuhan lebih baik. Kepercayaan kami, rasa takut kami kepada Tuhan sungguh-sungguh nyata dalam kehidupan kami. Bapa di surga, hamba berdoa untuk janda, yatim piatu, fakir miskin, orang-orang yang hina, orang-orang yang sengsara. Mereka tidak punya apa-apa, tetapi mereka di atas tempat tidur mereka, tempat berbaring mereka, mereka hanya mengeluh. Mereka hanya berpikir dalam hati mereka kepada Tuhan. Hamba berdoa, Roh Kudus, tolong mereka. Di saat mereka mengeluh, di saat mereka berpikir sesuatu untuk kehidupan mereka, Roh Kudus bantu mereka, mendoakan segala pikiran mereka, segala keinginan hati mereka, sehingga mereka menerimanya. Di situ mereka tahu bahwa benar-benar Tuhan itu ada, sehingga jiwa mereka, seluruh kehidupan mereka selalu mereka pakai untuk memuliakan namamu. Bapa di surga, hamba berdoa untuk kepala RRI dan stafnya. Tuhan memberkati mereka, istri dan anak-anak mereka, Tuhan memberkati. Hamba berdoa untuk program kerja mereka, Tuhan memberkati, sehingga program kerja RRI Manokwari ini menjadi berkat bagi banyak orang. Hamba berdoa untuk pemimpin-pemimpin gereja, para pendeta, guru Injil, guru jemaat, umatmu, hamba-hambamu yang siap sedia mengorbankan waktu, tenaga untuk memberitakan Injil kebenaranmu. Tuhan karuniakan kepada mereka hikmat, kepintaran, kepandaian untuk memberitakan Injilmu, sehingga umatmu mendengar dan tahu bahwa Tuhan Engkau adalah Allah yang Maha Tahu, Yahweh yang Maha Tahu segala sesuatu. Dengan demikian mereka berdoa dengan doa yang tenang. Hambamu tadi mengajarkan kepada mereka, Tuhan Yesus sendiri mengajarkan doa agung kepada kami, doa yang termulia kepada kami, yaitu doa Bapa kami. Kiranya umatmu yang dalam keadaan yang sederhana, biarlah doa ini menjadi doa mereka untuk dipanjatkan baik pagi, siang maupun malam, diucapkan ke hadapan hadiratmu di surga. Terima kasih Bapa di surga, hamba juga berdoa untuk keamanan negeri kami, bangsa kami. Tuhan jaga keamanan bangsa kami, pada khususnya keadaan keamanan kami di tanah Papua ini. Tuhan lindungi kami, Tuhan jaga kami, sehingga kami hidup tenang dan kami bekerja. Rasa takut akan Tuhan lebih dari kehidupan kami, sehingga kami takut Tuhan dan kami kerjakan yang baik untuk hormat dan kemuliaan bagi namamu. Hambamu yang rekamam, hamba untuk merekam firmanmu ini, Tuhan berkati dia, istri dan anak-anak Tuhan berkati. Semua orang yang sayang kepada hamba maupun yang membenci, hamba berdoa Tuhan berkati semuanya. Karena itu ajaran Tuhan Yesus, kami harus memberkati musuh-musuh kami, dan kami memberkati semua orang yang sayang kepada kami. Inilah doa hambamu, dalam nama Yesus hamba berdoa. Amin.

Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Amsal 17 ayat 22.

Pendengar setiap program satu dimanapun Anda berada, kami cukupkan rangkaian lagu-lagu pujian Kristen ke ruang dengar Anda. Saatnya kami sampaikan Warta Berita Daerah.

0: Radio Republik Indonesia Manokwari dengan Warta Berita Daerah pukul 6 waktu Indonesia Timur.
1: Selamat pagi saudara, Warta Berita Daerah untuk edisi Minggu 21 Juni 2026. Selengkapnya bersama saya Angel Boymal. Saudara Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan secara resmi melepas sebanyak 261 peserta kontingen Pesparawi Papua Barat yang akan mengikuti Pesparawi Nasional 14. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur menegaskan bahwa Pesparawi tidak hanya menjadi ajang perlombaan paduan suara gerejawi, tetapi juga sarana pembinaan mental, spiritual, dan penguatan persaudaraan antar umat beragama di Indonesia. Dominggus Mandacan mengatakan Pesparawi memiliki peran penting dalam membentuk karakter umat yang beriman, sekaligus mempererat persaudaraan, maksud kami persatuan dan kerukunan bangsa. Menurutnya, keikutsertaan Papua Barat dalam ajang nasional tersebut juga menjadi momentum untuk menunjukkan kualitas sumber daya manusia daerah yang berbakat dan berdaya saing.
2: Ajang perlombaan paduan suara gerejawi tetapi juga merupakan sarana pembinaan mental dan spiritual umat, penguatan persaudaraan serta wadah untuk mempererat persatuan dan kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Melalui kegiatan ini kita menunjukkan bahwa Papua Barat memiliki sumber daya manusia yang berbakat, beriman, berkarakter dan mampu bersaing secara positif di tingkat nasional. Memberikan apresiasi dan penghargaan yang kepada LPPB Provinsi Papua Barat, kami Kementerian Agama Provinsi Papua Barat, para pelatih, para ofisial, para pembina serta seluruh pihak yang telah bekerja keras mempersiapkan kontingen Pesparawi Nasional Papua Barat. Kepada seluruh peserta kontingen, saya berpesan agar menjaga kesehatan, disiplin, kekompakan, serta menunjukkan sikap yang baik selama mengikuti seluruh rangkaian kegiatan Pesparawi Nasional.
1: Kepada seluruh peserta, ia menambahkan, melalui kegiatan tersebut, Papua Barat dapat menampilkan potensi generasi muda yang tidak hanya memiliki kemampuan seni yang baik, tetapi juga berkarakter dan menjunjung tinggi nilai-nilai keimanan. Gubernur juga menyampaikan apresiasi kepada Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah LPPD Papua Barat, Kantor Wilayah Kementerian Agama Papua Barat, para pelatih, pembina, serta seluruh pihak yang telah bekerja keras mempersiapkan kontingen menuju ajang nasional.
2: Dari bukan hanya membawa nama pribadi atau kelompok, tetapi membawa nama besar Provinsi Papua Barat. Karena itu, jagalah sikap, etika, dan semangat kebersamaan selama berada di tempat kegiatan. Pemerintah Provinsi Papua Barat berharap keikutsertaan kontingen ini dapat memberikan hasil terbaik serta menjadi motivasi bagi generasi muda untuk terus mengembangkan potensi seni budaya keagamaan di tanah Papua dan bahkan di tingkat nasional.
1: Dominggus berpesan kepada seluruh peserta agar menjaga kesehatan, disiplin, dan kekompakan selama mengikuti seluruh rangkaian kegiatan Pesparawi Nasional. Ia berharap para peserta dapat menjadi duta Papua Barat yang mampu menunjukkan sikap santun, semangat kebersamaan, serta memberikan penampilan terbaik demi mengharumkan nama daerah di tingkat nasional. Pelepasan kontingen tersebut menjadi bentuk dukungan pemerintah Provinsi Papua Barat terhadap pengembangan seni budaya gerejawi, sekaligus pembinaan karakter generasi muda melalui kegiatan keagamaan yang memperkuat persatuan dan toleransi di Indonesia. Saudara, Papua Barat menjadi tuan rumah pelaksanaan Pesta Paduan Suara Gerejawi Pesparawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan berlangsung pada 18 hingga 28 Juni 2026. Menjelang pelaksanaan kegiatan berskala nasional tersebut, panitia terus mematangkan berbagai persiapan, terutama terkait akomodasi, transportasi lokal, penginapan, serta aspek teknis perlombaan. Ketua Harian Pesparawi Nasional 14 Yakob Fonataba mengatakan seluruh persiapan terus dikoordinasikan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan lancar dan memberikan kenyamanan bagi seluruh peserta maupun tamu undangan yang hadir dari berbagai daerah di Indonesia. Pembukaan Pesparawi Nasional 14 dijadwalkan berlangsung pada 20 Juni 2026 di ruang terbuka publik RTP Borarsi. Sementara itu pelaksanaan lomba akan diawali dengan tahap uji pentas pada 22 sampai 23 Juni 2026 dan akan dilanjutkan dengan babak final pada 26 sampai 27 Juni 2026. Kedatangan peserta dari seluruh provinsi dijadwalkan secara bertahap mulai 13 hingga 19 Juni 2026. Sedangkan tamu VVIP dan pimpinan peserta atau maksud kami pimpinan pesta atau PIP dijadwalkan tiba pada 20 Juni 2026 bertepatan dengan pelaksanaan acara pembukaan. Panitia juga terus berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi Papua Barat terkait kehadiran tamu-tamu kehormatan pada pembukaan Pesparawi, termasuk Presiden atau Wakil Presiden Republik Indonesia, serta sejumlah menteri terkait. Menteri Agama Republik Indonesia diketahui telah dijadwalkan hadir dalam agenda nasional tersebut.
3: Tanggal pelaksanaan itu 18 sampai 28 Juni 2026. Kemudian persiapan panitia untuk penyambutan duta-duta atau tamu Pesparawi itu sudah kami mantapkan, mulai dari akomodasi, transportasi lokal, nanti selama mereka di sini untuk masalah penginapan juga sudah, kemudian tempat penginapan juga kita sudah siapkan semua.
1: Melalui berbagai persiapan yang terus dimatangkan, Pesparawi Nasional 14 diharapkan tidak hanya menjadi ajang pengembangan seni paduan suara gerejawi, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkenalkan potensi daerah Papua Barat kepada peserta dan tamu dari seluruh Indonesia. Ketua Harian Pesparawi Nasional 14, Yakob Fonataba mengajak seluruh masyarakat Papua Barat, khususnya warga Manokwari untuk berpartisipasi aktif dalam menyukseskan pelaksanaan Pesparawi Nasional 14 yang akan berlangsung pada 18 hingga 28 Juni 2026. Menurut Yakob, dukungan masyarakat sangat dibutuhkan untuk mengatasi situasi keamanan, ketertiban dan kenyamanan selama ribuan peserta serta tamu dari berbagai daerah di Indonesia berada di Manokwari mengikuti perlombaan paduan suara gerejawi tingkat nasional tersebut. Ia menjelaskan kehadiran ribuan peserta dari luar Papua akan menjadi kesempatan bagi Manokwari untuk menunjukkan keramahan masyarakat serta kesiapan daerah dalam menjadi tuan rumah kegiatan berskala nasional tersebut. Menurutnya, kesan yang diperoleh para peserta selama berada di Manokwari akan menjadi cerminan citra Papua Barat di mata masyarakat Indonesia.
3: Hanya minta partisipasi dari semua masyarakat di sini, terutama adik-adik generasi milenial ini. Mari kita bersama mensukseskan acara Pesparawi dengan menjaga situasi kota ini dengan baik. Karena tadi, pertama dampak peserta dari luar Papua datang ini, mereka akan memberikan approach terhadap kondisi Manokwari yang baik, penyambutan mereka yang kondusif, dan kita memberikan pelayanan selama mereka ikut lomba di sini. Dan saya berharap semua akan ikut mendukung untuk terselenggaranya lomba ini berjalan dari tanggal 18 sampai ditutup tanggal 28 dengan baik, tertib, aman, terkendali, tanpa ada gangguan-gangguan yang sifatnya akan mengurangi nilai lomba atau kehadiran duta-duta yang datang ke Papua ini, sehingga mereka akan datang dengan senang, pulang juga dengan senang.
1: Yaakob berharap seluruh rangkaian Pes Parawi Nasional 14 dapat berlangsung lancar tanpa gangguan yang dapat mengurangi nilai pelaksanaan lomba maupun kenyamanan para peserta. Dukungan semua pihak dinilai menjadi kunci keberhasilan Manokwari sebagai tuan rumah ajang keagamaan terbesar di Indonesia tersebut. Saudara, arus kedatangan peserta dan kontingen Pes Parawi Nasional 14 tahun 2026 di Manokwari terus meningkat. Panitia mencatat puncak kedatangan peserta diperkirakan akan terjadi dalam 2 hari ke depan seiring dimulainya tahapan pengenalan panggung dan persiapan lomba. Wakil Ketua 2 Panitia Pes Parawi Nasional 14, Richard Arfon, mengatakan hingga Selasa 16 Juni 2026, sejumlah kontingen dari berbagai provinsi telah tiba di Manokwari. Di antaranya Nanggroe Aceh Darussalam, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Maluku, Sumatera Utara, dan Kalimantan Tengah. Menurutnya pada 17 Juni 2026, panitia memperkirakan sekitar 17 kontingen akan tiba di Manokwari dengan jumlah peserta mencapai lebih dari 1.100 orang. Kedatangan tersebut menjadi bagian dari gelombang besar peserta yang akan mengikuti seluruh rangkaian Pes Parawi Nasional 14. Richard menjelaskan khusus kontingen Papua yang berasal dari Biak akan tiba melalui jalur laut menggunakan kapal cepat dan dijadwalkan bersandar di Pelabuhan Anggrem pada Kamis sore. Meski sebagian besar kontingen telah mengonfirmasi kedatangan, masih terdapat beberapa daerah yang menghadapi kendala transportasi udara. Salah satunya adalah Nusa Tenggara Timur yang hingga kini masih tercatat dalam jadwal kedatangan panitia pada 18 dan 20 Juni 2026.
4: Tadi sudah kita sambut pagi hari ini yang rombongan besar itu Jawa Timur sama Sumatera Utara, kemudian Kalimantan Tengah tadi ya, Kalimantan Selatan. Tengah dengan Sulawesi ya, Sulawesi Selatan ya. Berarti sudah ada
5: Aceh.
4: Iya, dengan Nanggroe Aceh Darussalam. Itu sudah ada sekitar 5 kontingen ya yang sudah datang.
5: Nah, nanti jam 12 kita akan sambut dari Kaimana dan Papua.
4: Itu yang merupakan bagian dari kontingen Papua Barat.
5: Nah, kemudian ada beberapa tim asesor yang kita sambut hari ini juga dari Maluku dan juga Papua Barat Daya.
4: Itu beberapa update data kontingen yang sudah masuk di kita di hari ini.
1: Ia menambahkan kehadiran peserta sebelum pelaksanaan lomba sangat penting karena mulai 17 Juni telah dijadwalkan kegiatan pengenalan panggung dan uji kesiapan penampilan. Pes Parawi Nasional 14 tahun 2026 akan mempertemukan ribuan peserta dari seluruh Indonesia di Manokwari dan menjadi salah satu agenda keagamaan nasional terbesar yang digelar di Papua Barat tahun ini.
0: Anda masih mengikuti Warta Berita Daerah Manokwari.
1: Saudara, kontingen Pes Parawi Nasional 14 dari Provinsi Sumatera Utara tiba di Bandara Rendandi, Manokwari pada Selasa 16 Juni 2026. Kedatangan rombongan disambut Panitia Pes Parawi Nasional 14 yang terus mematangkan persiapan menjelang pembukaan kegiatan. Sekretaris Umum LPPD Sumatera Utara sekaligus Sekretaris Kontingen, Erap Manik, mengatakan kloter pertama yang tiba di Manokwari berjumlah 39 orang, sementara sekitar 40 peserta lainnya dijadwalkan menyusul pada penerbangan berikutnya. Menurutnya peserta yang akan tiba pada gelombang pertama, berasal dari sejumlah daerah di Sumatera Utara, diantaranya Nias Utara, Toba atau Balige, serta Kota Medan. Sementara akan memperkuat Sumatera Utara pada berbagai kategori lomba di Pes Parawi Nasional 14. Sebagai juara umum pada Pes Parawi Nasional sebelumnya di Yogyakarta, Sumatera Utara datang dengan target mempertahankan prestasi tersebut. Erap mengatakan seluruh kontingen optimis dapat kembali memberikan hasil terbaik bagi daerahnya. Selain membidik prestasi, Sumatera Utara juga membawa misi untuk menjadi tuan rumah Pes Parawi Nasional pada penyelenggaraan berikutnya.
6: Kalau Bapak Tani, Bapak Insinyur Manokwari,
7: mengikuti 12 kategori, semua kategori mengikuti kategori dengan jumlah peserta 261. Target tetap membawa Piala Presiden ke Sumatera Utara. Kita juara umum, bawa kembali ke Sumatera Utara. Kloter pertama 39, jadi nanti akan hadir sekitar 10 orang lagi. Dari kategori MPG dari Nias Utara,
8: musik pop Kirijawi,
7: ya, kemudian vokal grup dari Toba ataupun Bali G, kemudian dari Medan ada PSMP.
9: Harapan kami menjadi tuan rumah tahun 2029
7: dengan yang diamanahkan gubernur.
1: ERA berharap seluruh rangkaian Pes Parawi Nasional 14 di Manokwari dapat berlangsung lancar dan sukses serta menjadi ajang mempererat persaudaraan antar kontingen dari seluruh Indonesia. Sementara itu, saudara, kontingen Jawa Timur mulai berdatangan di Manokwari, Papua Barat untuk mengikuti Pes Parawi Nasional 14 tahun 2026. Tiba pada Selasa 16 Juni 2026, rombongan membawa optimisme tinggi dan menargetkan meraih gelar juara umum pada ajang paduan suara gerejawi tingkat nasional tersebut. Ofisial kontingen Jawa Timur Eka mengatakan sebanyak 32 peserta telah tiba di Manokwari. Sementara itu 5 peserta lainnya dijadwalkan menyusul dalam waktu dekat. Secara keseluruhan Jawa Timur mengirim hampir 100 peserta yang akan berlaga dalam 9 kategori lomba. Dengan kekuatan tersebut kontingen Jawa Timur memasang target tinggi pada Pes Parawi Nasional 14. Menurutnya para peserta telah mempersiapkan diri untuk memberikan penampilan terbaik pada seluruh kategori yang diikuti. Pengalaman mengikuti Pes Parawi sebelumnya juga menjadi modal penting bagi kontingen Jawa Timur dalam menghadapi persaingan dengan provinsi lain. Perjalanan menuju Manokwari dari Surabaya diakui cukup panjang, namun hal itu tidak mengurangi semangat peserta untuk mengikuti seluruh rangkaian kegiatan Pes Parawi Nasional. Saat ditanya mengenai kesan pertama setelah tiba di Manokwari, Eka mengaku langsung merasakan cuaca yang cukup hangat. Meski demikian, ia mengapresiasi sambutan dan pelayanan yang diberikan panitia kepada para peserta yang baru tiba. Menurutnya, jamuan yang disiapkan panitia membuat peserta merasa nyaman setelah menempuh perjalanan jauh.
10: Kali ini 32, nanti belakangan akan menyusul ada 5 orang, hampir 100, 9 lomba. Untuk PSA, gol 3, harus 1, lumayan jauh Surabaya Manokwari.
1: Pes Parawi Nasional 14 tahun 2026 akan mempertemukan kontingen dari berbagai provinsi di Indonesia dalam ajang kompetisi seni dan pelayanan gerejawi. Jawa Timur berharap dapat tampil maksimal dan membawa pulang prestasi terbaik dari Manokwari. Saudara, sebelum mengakhiri warta berita daerah pagi ini, kita ikuti jurnal Pes Parawi Nasional 14 resmi dibuka. Selengkapnya bersama reporter Ria Tatontos.

Radio Republik Indonesia Manokwari mempersembahkan Jurnal Pesparawi Nasional 14 tahun 2026. Ragam informasi mengenai penyelenggaraan Pesparawi Nasional di Manokwari akan kami sajikan, mulai dari kesiapan panitia, kedatangan peserta, pengamanan, hingga berbagai kegiatan yang menjadi bagian dari Pesta Iman dan Seni Gerejawi tingkat nasional. Inilah Jurnal Pesparawi Nasional 14 tahun 2026.

0: Ribuan peserta, tamu undangan, dan masyarakat memadati lokasi pembukaan Pesta Rawi Nasional 14 tahun 2026 di Manokwari, Papua Barat, Sabtu 20 Juni 2026. Acara berlangsung meriah dengan penampilan musik rohani, paduan suara, tarian budaya Papua, serta berbagai atraksi seni yang menggambarkan semangat persaudaraan dan keberagaman Indonesia. Pembukaan Pesta Rawi Nasional 14 semakin istimewa dengan kehadiran Wakil Presiden Republik Indonesia beserta rombongan, jajaran kementerian dan lembaga, para kepala daerah, tokoh agama, dewan juri, serta kontingen dari 38 provinsi di seluruh Indonesia. Ketua Umum Panitia Pesta Rawi Nasional 14 tahun 2026, Ali Baham Temong Mere, dalam laporannya menyampaikan, Pesta Rawi merupakan sarana untuk meningkatkan kesadaran beragama, memperkuat kehidupan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sekaligus menjadi wadah kesaksian umat Kristen dalam pembangunan nasional, khususnya di bidang mental dan spiritual.
1: Pesta Rawi dimaksudkan sebagai sarana untuk meningkatkan kesadaran beragama, kehidupan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Pesta Rawi sebagai sarana kesaksian dan salah satu wujud partisipasi umat Kristen dalam pembangunan nasional khususnya di bidang mental spiritual dalam upaya mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
0: Pesta Rawi Nasional 14 tahun 2026 mengusung tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu dengan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Tema tersebut mengandung makna bahwa pujian kepada Tuhan tidak hanya menjadi bagian dari ibadah, tetapi juga menjadi sarana pembangunan perdamaian, persatuan, dan memperkokoh kebangsaan di tengah keberagaman Indonesia.
1: Tema dan subtema ini mengandung makna bahwa pujian kepada Tuhan bukan hanya menjadi bagian dari ibadah, tetapi juga menjadi sarana pembangun perdamaian, persaudaraan, persatuan, serta memperkokoh kebangsaan dalam keberagaman Indonesia.
0: Selain tema dan subtema, panitia juga memperkenalkan ikon Pesta Rawi Nasional 14, Sang Pit Conductor. Maskot ini merupakan karakter anak burung kasuari, satwa endemik Papua, yang melambangkan semangat, keceriaan, dan persaudaraan. Dalam tampilannya, Pit memegang tongkat konduktor yang mengeluarkan notasi-notasi musik sebagai simbol paduan suara gerejawi. Karakter tersebut terinspirasi dari cerita rakyat Papua berjudul

0: 8.110 orang. Namun karena keterbatasan biaya dan transportasi akibat kondisi ekonomi kita, maka terakhir yang bisa hadir di Manokwari sebanyak 5.434 orang, belum termasuk tamu dan undangan serta penggembira lainnya. Waktu dan tempat kegiatan ini dilaksanakan di Kota Manokwari mulai dari tanggal 18 Juni sampai dengan 28 Juni 2026.
1: Sementara itu, Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan menyampaikan rasa syukur atas kepercayaan yang diberikan kepada Papua Barat sebagai tuan rumah Pesta Parawe Nasional 14. Ia mengingatkan bahwa Manokwari dikenal sebagai kota Injil, tempat pertama kali Injil diberitakan di tanah Papua 5 Februari 1855 di Pulau Mansinam.
2: Kehadiran Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian di tanah ini adalah kehormatan besar bagi kami, dan kami sambut dengan tangan terbuka, hati yang penuh sukacita, serta semangat kekeluargaan dan persaudaraan dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Kepercayaan yang diberikan kepada Provinsi Papua Barat sebagai tuan rumah Pesta Parawe Nasional 14 ini kami terima dengan rasa syukur dan tanggung jawab yang sangat besar.
1: Gubernur mengajak seluruh peserta dan masyarakat untuk terus menjaga toleransi, kerukunan, dan kedamaian di tanah Papua. Menurutnya, Papua Barat adalah rumah bersama yang dihuni oleh berbagai suku, agama, ras, dan budaya. Domingus berharap kehadiran ribuan peserta di Papua Barat tidak hanya menyukseskan pelaksanaan Pesta Parawe, tetapi juga mempererat persatuan bangsa dan meninggalkan kesan mendalam tentang keindahan alam, budaya, serta keramahan masyarakat Papua Barat.
2: Silaturahmi antara sesama anak bangsa, saya berharap setiap pengalaman yang Bapak, Ibu, dan saudara-saudari rasakan selama berada di Papua Barat, keindahan alamnya, keramahannya masyarakat, kekayaan budaya akan membawa kenangan indah yang senantiasa diingat sepanjang hayat.
1: Pesta Parawe Nasional 14 tahun 2026, selain menjadi ajang kompetisi paduan suara gerejawi, kegiatan ini diharapkan menjadi momentum memperkuat persaudaraan, kerukunan, dan semangat kebangsaan bagi seluruh umat Kristiani di Indonesia. Dari Manokwari, Papua Barat, Riyata Tontos, RRI.

Demikian Jurnal Pesparawi Nasional 14 tahun 2026. Terima kasih telah bersama kami. Tetap ikuti informasi terkini seputar Pesparawi Nasional ke-14. RRI Manokwari tetap mengudara untuk Indonesia.

Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Salve. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, dan Salam Sejahtera untuk kita semua. Saya Engelbertus Silubun, SPT MM, Kepala LPP RRI Manokwari, mengajak kita semua untuk memeriahkan dan mensukseskan Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional ke-14 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 Juni sampai dengan 28 Juni 2026 di Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu. Mazmur 34 ayat 2a.

Dari Sabang sampai Merauke, suara pujian bergema memuliakan nama Tuhan. Bersiaplah menyaksikan perhelatan iman terbesar, Pesta Paduan Suara Gerejawi, Pesparawi Nasional. Menampilkan talenta terbaik dari seluruh provinsi di Indonesia dalam harmoni pujian, persatuan, dan kasih. Mari jadi bagian dari sukacita ini. Dukung, saksikan, dan rasakan kemuliaan Tuhan melalui setiap lantunan lagu. Pesparawi Nasional, bersatu dalam pujian, bersinar dalam iman.

damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pesta Rawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.

sore pagi Tuhan.

Dari Sabang sampai Merauke, suara pujian bergema memuliakan nama Tuhan. Bersiaplah menyaksikan perhelatan iman terbesar, Pesta Paduan Suara Gerejawi, Pesta Rawi Nasional. Menampilkan talenta terbaik dari seluruh provinsi di Indonesia dalam harmoni pujian, persatuan, dan kasih. Mari jadi bagian dari sukacita ini. Dukung, saksikan, dan rasakan kemuliaan Tuhan melalui setiap lantunan lagu. Pesta Rawi Nasional, bersatu dalam pujian, bersinar dalam iman.

0: Presiden RI, Gibran Raka Buming Raka, menyatakan Indonesia semakin mandiri dalam memenuhi kebutuhan pangan nasional berkat kerja keras petani dan nelayan, serta dukungan kebijakan pemerintah yang berpihak pada sektor pertanian dan perikanan. Hal itu disampaikan Lopez ketika membuka Pekan Nasional atau PENAS ke-17 petani dan juga nelayan tahun 2026 di Gorontalo Sabtu kemarin. Menurut Wakil Presiden, kemandirian pangan menjadi salah satu prioritas utama pemerintah di tengah berbagai tantangan global, mulai dari konflik geopolitik, perang dagang, hingga gangguan rantai pasok dunia. Beralih ke informasi luar negeri, Amerika Serikat dan Qatar mengkaji pemberian akses bagi Iran terhadap aset beku senilai 6 miliar dolar atau sekitar 106,9 triliun rupiah untuk keperluan kemanusiaan. Hal itu dilaporkan The Wall Street Journal pada Sabtu kemarin. Menurut sumber yang mengetahui hal tersebut, inisiatif itu sedang dipertimbangkan sebagai insentif bagi Iran untuk menandatangani perjanjian komprehensif terkait penyelesaian akhir konflik dengan Amerika Serikat. Informasi dari dunia olahraga, Belanda sukses menekuk Swedia 5-1 pada laga kedua grup F Piala Dunia 2026 di Houston Stadium. 5 gol dari Brian Brobby hingga Cody Gakpo membawa di Oranye unggul dan pada hari Minggu 21 Juni dini hari waktu Indonesia Barat. Dan selanjutnya kita ikuti beberapa informasi yang telah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI, Abdul Mukti, melakukan kunjungan ke sejumlah sekolah terisolir di daerah terpencil di wilayah Nias Utara, Provinsi Sumatera Utara, bersama dengan anggota DPR RI dari Komisi 8 Sabang Sinaga. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Muniali Harifa dari RRI Gunung Sitoli.
1: Menteri Pendidikan Dasar Menengah Abdul Mukti melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Sutara. Kunjungan diawali di SMP Negeri 1 Sitolu Uri untuk meninjau penyaluran program makan bergizi gratis. Mendik Dasmen juga menyerahkan perangkat Starlink untuk kebutuhan sekolah, menandatangani prasasti revitalisasi gedung SMP Negeri 1 Sitolu Uri, serta melakukan peletakan batu pertama revitalisasi SMP Negeri 3 Sitolu Uri, dan juga melakukan kunjungan di SD Negeri 0772-79 Siova Benua Kecamatan Timberua.
2: Sekolah-sekolah yang mendapat bantuan dari 35 sebesar 18 teman material yang dialokasikan untuk 32 sekolah. Sedia baik 13 SRI, 15 SMP dan 2 SMA. Dan untuk tahun 2026 mungkin nanti masih bisa ada kemampuan. Sekarang ini 21 sekolah, 15 sudah disalurkan dan 20, dan nilainya untuk sementara 20 miliar rupiah. Dan juga kami menyerahkan bantuan untuk Starlink.
1: Sementara itu, Bupati Nyastora Mizar Waruwu menyampaikan terima kasih kepada Presiden Mendik Dasmen dan anggota DPR RI Sabam Sinaga atas perhatian ke daerah tertinggal. Bupati menyebutkan Nyasutara seperti berada di pojok Indonesia dan berharap kunjungan langsung ini membuat daerahnya mendapat perhatian lebih dari pemerintah pusat. Dari Gunung Sitoli, saya reporter Muniali Harifa, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Gerakan Pramuka Kuartir Cabang Surabaya memecahkan 3 rekor Museum Rekor Dunia Indonesia atau MURI dalam kegiatan bertema Pramuka Surabaya Hebat, Indonesia Kuat. Ermina Jin dari RRI Surabaya melaporkan selengkapnya.
3: Gerakan Pramuka Kuartir Cabang Surabaya berhasil mencatat sejarah dengan memecahkan 3 rekor Museum Rekor Dunia Indonesia MURI dalam kegiatan bertajuk Pramuka Surabaya Hebat Indonesia Kuat Wani Wani Wani. 3 rekor yang berhasil dipecahkan tersebut yakni pengukuhan Pramuka Garuda sebanyak 65.000 peserta, membasuh kaki orang tua oleh 130.000 peserta, serta penampilan semafor yang melibatkan 41.337

0: peserta dari golongan siaga, penggalang, penegak, dan pandega. Kegiatan yang dilaksanakan secara serentak di berbagai titik di kota Surabaya dengan pusat kegiatan di Gelora Bung Tomo GBT. Dalam sambutannya, Wali Kota Eri Cahyadi menegaskan pentingnya nilai bakti kepada orang tua sebagai fondasi kehidupan.
1: Bagaimana pramuka untuk menggelora di hati Surabaya. Nanti kami juga akan berkolaborasi dengan pramuka untuk bergerak bersama-sama di sehingga apa tadi bacakan jiwanya jiwa Pancasila, maka itu bisa menjadi bagian untuk menggerakkan mulai sejak dini sampai dia akan jadi dewasa.
0: Sementara itu, Ketua Harian Kuarcap Surabaya Siti Maria memberikan semangat kepada ribuan peserta yang telah berkemah di Gelora Bung Tomo. Ia mengajak seluruh anggota pramuka untuk bangga menjadi bagian dari organisasi yang mampu mengukir sejarah nasional.
2: Bangga pramuka, ikutlah bersama pramuka, berkaryalah bersama pramuka. Mudah-mudahan dengan pramuka ini, bentuk pencegahan ini menggelegar di Surabaya dan membangkitkan seluruh yang ada di Indonesia.
0: Keberhasilan memecahkan 3 rekor muri ini menjadi bukti nyata kekuatan gerakan pramuka Surabaya dalam membangun karakter, menanamkan nilai bakti kepada orang tua, serta memperkuat semangat kebangsaan di kalangan generasi muda. Ermina melaporkan.
3: Tari Pagelu Tua menjadi tari pembuka dalam event Toraja Magelu di alun-alun kota Rantai Pao, Kabupaten Toraja Utara. Karmila Kandi melaporkan dari RRI Makassar berikut ini.

0: ratusan penari yang terdiri atas para pelajar se-Kabupaten Toraja Utara mulai tingkat TK hingga SMA menyambut mulai menarikan tari Pagi Lutua di alun-alun kota Rantepao. Tarian ini menjadi pembuka event Toraja Magelu yang dilaksanakan Masata dan Pemda Toraja Utara. Selain para pelajar, nampak ketua TPPKK, anggota DPRD Toraja Utara, serta sejumlah kepala OPD turut menari dengan mengenakan pakaian adat Toraja lengkap. Ketua Masyarakat Sadar Wisata Masata Toraja Utara, Damayanti Bati, saat ditemui RRI di alun-alun Rantepao, menuturkan, tarian ini dihadirkan sebagai pengingat bagi generasi muda.
1: Ya, sengaja kita tampilkan di awal sebagai pembuka, supaya mengingatkan generasi muda, supaya tidak meninggalkan tradisi, budaya yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita. Walaupun generasi muda boleh berkreasi, membuat tari kreasi, tapi harus ingat akarnya dari mana, yaitu dari Pagi Lutua.
0: Sementara itu, pada kesempatan yang sama, Bupati Toraja Utara Frederick Victor Palingbong mengatakan event Toraja Magelu yang masuk dalam karisma event Nusantara Kementerian Pariwisata menjadikan Toraja semakin dikenal luas.
2: Dari Toraja Magelu, event yang sudah terdaftar resmi dalam kalender event Nusantara atau KEN, dan ini sebagai bukti bahwa kekayaan budaya Toraja Utara mendapat perhatian secara nasional. Dan kita juga bergembira bahwa banyak wisatawan mancanegara yang boleh menyaksikan penampilan siang hari ini. Dan ini adalah penampilan pembuka. Akan ada beberapa tarian yang dipersembahkan dari berbagai daerah. Tamu-tamu kita, penari-penari dari seluruh daerah atau sebagian besar yang berpartisipasi, mulai dari Sumatera, Kalimantan, dari Banggai, sudah hadir di Toraja Utara. Saya mengajak kita semua untuk menyaksikan penampilan mereka selama dua hari di sini.
0: Selain menghadirkan tari Pagi Lutua, berbagai tari kreasi modern dari berbagai kabupaten dan kota juga turut dihadirkan dalam kegiatan yang berlangsung selama dua hari di alun-alun Rantepao ini. Dari Kabupaten Toraja Utara, Karnila Kandi melaporkan.
3: Penerima IKAL UIN Award 2026 kategori Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak, Yunianti Kuzaifa, menilai penghargaan yang diterimanya merupakan apresiasi terhadap kerja-kerja hak asasi perempuan. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
4: Apresiasi tidak hanya untuk individu, tapi juga untuk kerja-kerja kolektif.
5: Penerima penghargaan Ikatan Alumni UIN atau IKAL UIN Syarif Hidayatullah Jakarta kategori Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak, Yunianti Huzaifah mengatakan, penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi terhadap kerja-kerja hak asasi, khususnya hak asasi perempuan. Menurut Yunianti, penghargaan itu tidak hanya ditujukan kepada individu, tetapi juga kepada berbagai pihak yang terlibat dalam kerja-kerja kolektif memperjuangkan perlindungan perempuan dan hak asasi manusia.
4: Apresiasi tidak hanya untuk individu, tapi juga untuk kerja-kerja kolektif. Dan yang juga penting adalah kerja-kerja mendengarkan berbagai kelompok dari Papua hingga Aceh. Juga bagaimana sebetulnya persoalan-persoalan ini dinarasikan kembali untuk menjadi perlindungan global.
5: Ketua Umum IKAL UIN Syarif Hidayatullah Jakarta TB Aceh Hasan Syadzili mengatakan, penghargaan tersebut diberikan kepada tokoh-tokoh alumni IAIN dan UIN yang dinilai memberikan kontribusi positif bagi masyarakat, bangsa, negara, dan kemanusiaan. Menurutnya, para penerima penghargaan telah melalui proses seleksi dan penilaian oleh tim independen sebelum ditetapkan sebagai penerima IKAL UIN Award 2026.
6: Tentu penghargaan ini diberikan oleh IKAL UIN Syarif Hidayatullah Jakarta diharapkan dapat memotivasi bagi seluruh alumni UIN Syarif Hidayatullah Jakarta agar mereka termotivasi untuk berkiprah, menunjukkan eksistensinya, dan tentu mengamalkan ilmu yang dimiliki oleh mereka.
5: Menurut Aceh Hasan, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta telah melahirkan banyak tokoh yang memberikan kontribusi bagi bangsa dan negara. Melalui IKAL UIN Award, organisasi alumni berharap semakin banyak lulusan UIN yang memberikan manfaat bagi masyarakat, bangsa, negara, dan kemanusiaan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: KPK menyita barang bukti elektronik dan dokumen dalam penyidikan dugaan pemerasan pengurusan dokumen keimigrasian bagi WNA di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan usai melakukan penggeledahan di 3 lokasi di Bali. Harul Umam melaporkan selengkapnya.
7: Pada hari Rabu sampai dengan Jumat pekan ini, penyidik melakukan serangkaian kegiatan penggeledahan di wilayah.
8: Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penyitaan barang bukti elektronik dan sejumlah dokumen dalam penyidikan dugaan pemerasan pengurusan dokumen keimigrasian bagi warga negara asing. Penyitaan dilakukan usai penyidik KPK melakukan penggeledahan di 3 lokasi yang berlokasi di wilayah Bali, termasuk kantor imigrasi kelas 1 TPI Denpasar. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan penggeledahan berlangsung dari tanggal 17 hingga 19 Juni di 3 lokasi yang berada di Bali. Ketiga lokasi tersebut yakni kantor PT Visa N4 Bali, CV Visa Agung Bali, Teratai Permanente, dan kantor imigrasi kelas 1 Denpasar Bali. Menurut Budi, barang bukti yang disita akan dianalisis lebih lanjut untuk mendukung pembuktian perkara. Penyidikan berupaya mengungkap secara terang dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan pemerasan maupun gratifikasi.
7: Lanjutan penyidikan perkara terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi, pemerasan dalam pengurusan dokumen keimigrasian. Pada hari Rabu sampai dengan Jumat pekan ini, penyidik melakukan serangkaian kegiatan penggeledahan di wilayah Bali, di mana dalam penggeledahan ini ada 3 titik lokasi. Yang pertama PT VB, kemudian CV VAB, dan titik ketiga yaitu di kantor imigrasi Denpasar. Dalam serangkaian kegiatan penggeledahan ini, penyidik mengamankan sejumlah barang bukti elektronik dan beberapa dokumen. Tentunya barang bukti yang diamankan dan disita tersebut nantinya akan dilakukan analisis oleh penyidik untuk membantu mengungkap perkara ini menjadi terang.
8: Sementara itu, Silmi Karim yang diperiksa KPK pada Jumat kemarin memilih bungkam ketika dikonfirmasi awak media terkait dengan hasil pemeriksaan penyidik KPK terhadap dirinya.
9: Halo Pak Silmi, selamat siang Pak Silmi.
10: Orang yang sedang ditemukan itu benar nggak sih Pak?
9: Sampai sana Pak.
8: Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan 8 tersangka. Tak hanya Silmi yang ditetapkan oleh KPK menjadi tersangka. Satu adalah Silmi Karim selaku Wamen Imipas, Safar Muhammad selaku PLT Dirjen Imigrasi tahun 2024-2025, Jaya Saputra selaku Kakanwil Dirjen Imigrasi Jawa Barat, Tesar Bayu Setiaji Kasubdit Alih Status Izin Tinggal, Bagus Pramantya Kasubdit Direktorat Izin Tinggal, Ronald Arman Abdullah selaku Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Barat, Juniadi Sri Pramyudi Ketua Tim Alih Status ITAS, dan Gusti Bernardiansah selaku staf Subdirektorat Izin Tinggal. Kedelapan tersangka dijerat dengan pasal 12 huruf E kecil tentang pemerasan dan atau pasal 12 B tentang gratifikasi dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dari Jakarta, Harul Umam, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Petugas sensus mengatakan proses pendataan pelaku usaha dalam sensus ekonomi 2026 di Kabupaten Sintang berjalan di bawah pengawasan ketat untuk memastikan data yang terkumpul akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Dan Indra Sita dari RRI Sintang melaporkan.
11: Pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di Kabupaten Sintang yang berlangsung mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026 terus mendapat pengawasan ketat guna memastikan seluruh proses pendataan berjalan lancar dan menghasilkan data yang akurat. Pengawasan dilakukan oleh tim pengawas lapangan yang ditugaskan mendampingi petugas sensus di berbagai wilayah. Pengawas Lapangan Sensus Ekonomi 2026 Kabupaten Sintang Reza Fauzan mengatakan, dalam menjalankan tugasnya, pengawas lapangan tidak hanya memantau kegiatan petugas sensus, tetapi juga memastikan proses pendataan dilakukan sesuai prosedur, sehingga data yang diperoleh benar-benar valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain melakukan pengawasan langsung di lapangan, pengawas juga melakukan pemeriksaan terhadap laporan hasil pendataan yang disampaikan petugas sensus. Langkah tersebut dilakukan untuk meminimalkan kesalahan dan memastikan kualitas data yang dikumpulkan. Ia menegaskan Sensus Ekonomi 2026 memiliki peran penting dalam mendukung perencanaan pembangunan dan kebijakan pemerintah di masa mendatang. Karena itu seluruh petugas diminta bekerja secara profesional serta menjaga kerahasiaan data yang diberikan masyarakat.
12: Namanya pengawas menemani pelaksanaannya supaya benar. Ada laporan juga di tempat saya nanti perhitungannya juga supaya valid juga. Nanti saya ngecek juga. Kalau Sensus Ekonomi menentukan Indonesia depannya, jadi pemerintah itu ingin bantu, nanti kelihatan ini loh yang kelihatan datanya di situ.
11: Sementara itu, salah seorang petugas Sensus Ekonomi 2026 Kabupaten Sintang, Foripka, menyampaikan keberhasilan sensus sangat bergantung pada dukungan dan partisipasi masyarakat. Ia juga menegaskan, seluruh data yang diberikan masyarakat akan dijaga kerahasiaannya sesuai ketentuan yang berlaku. Foripka menuturkan, data hasil sensus hanya digunakan untuk kepentingan statistik dan penyusunan kebijakan pembangunan, bukan untuk keperluan perpajakan maupun tujuan lainnya.
13: Kesiapan dari kami petugas sendiri sudah diberikan arahan, sebisa mungkin harus mendapatkan data yang langsung daripada respondennya. Untuk data sendiri, itu memang rahasia yang akan dijaga oleh petugas, jadi jangan takut untuk memberikan data kepada petugas, karena data ini hanya untuk dipakai untuk di BPS ya, tidak terkait dengan pajak ataupun yang lain.
11: Melalui pengawasan yang dilakukan secara berjenjang, pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Kabupaten Sintang diharapkan dapat berjalan lancar, menghasilkan data yang akurat dan terpercaya, serta menjadi dasar penting bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan pembangunan ekonomi yang lebih tepat sasaran untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari Sintang, Kalimantan Barat, dan Indra Sita, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Masih terkait sensus ekonomi, saat ini masih berlangsung sensus ekonomi 2026, sehingga pelaku usaha kecil, menengah, dan besar diminta untuk berperan aktif dalam menyukseskan sensus ekonomi ini. Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya melaporkan selengkapnya.
14: Ini tentu sangat luar biasa dampaknya bagi
15: pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur mendorong pelaku usaha kecil menengah dan besar untuk berperan aktif dalam menyukseskan Sensus Ekonomi 2026 atau SE 2026. Keterlibatan dunia usaha dinilai sangat penting karena data yang diimpun akan menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan dan arah pengembangan ekonomi daerah maupun nasional. Ajakan tersebut disampaikan oleh Staf Ahli Bupati Kota Waringin Timur Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik Rapi Kriswandi. Lantaran keberhasilan sensus sangat bergantung pada partisipasi para pelaku usaha dalam memberikan data yang lengkap dan akurat. Data tersebut nantinya menjadi landasan penting dalam penyusunan berbagai kebijakan ekonomi.
14: Ini tentu sangat luar biasa dampaknya bagi ekonomi Kota Timur, karena bagaimanapun suatu daerah untuk melakukan suatu kebijakan, baik perencanaan maupun pembangunan, tentu membutuhkan data yang
15: sementara itu. Ketua Pelaksana SE 2026 BPS Kalimantan Tengah Silvia Sari mengungkapkan, berdasarkan hasil sensus ekonomi pada 2016 lalu, tercatat sebanyak 237.912 usaha di Kalimantan Tengah, di mana mayoritas terkonsentrasi di Kota Waringin Barat, Kota Waringin Timur, Kapuas, dan Kota Palangkaraya. Uniknya, sebesar 98,42% dari total tersebut merupakan skala usaha mikro kecil atau UMK yang menjadi roda penggerak utama ekonomi Bumi Tamulungai dengan dominasi pada sektor perdagangan.
16: 27.092 usaha itu 98,52% itu ternyata berskala UMK, mikro kecil. Jadi usaha-usaha berskala UMK itu yang menggerakkan perekonomian Kalimantan Tengah. berskala pelaku besar hanya.
15: Sedangkan salah seorang pelaku UMKM bidang kuliner di Kota Palangkaraya bernama Lia mengakui mendapat sejumlah pertanyaan dari petugas sensus ekonomi saat proses pendataan berlangsung. Pertanyaan yang diajukan mencakup identitas usaha, jumlah tenaga kerja, omset hingga kondisi usaha yang dijalankan.
17: Saya mulai melakukan UMKM sebenarnya tahun 2017. Asal awal mula saya mendirikan usaha itu awalnya pesanan-pesanan Petri tahun apa supaya yang berbau dengan kuliner gitu.
15: SE 2026 dilaksanakan pada tahun 2026 dengan pendataan lapangan berlangsung Mei hingga Agustus 2026 oleh petugas BPS mencakup berbagai jenis usaha di luar sektor pertanian. Agak jaya bijaksana melaporkan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudy Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Yeremia 29 ayat 11.

Radio Republik Indonesia Manokwari mempersembahkan Langan Suara dengan judul Bernyanyi Dalam Iman, Bersatu Dalam Kasih. Dari Tanah Injil, tempat pekabaran kabar baik pertama kali bergema di Tanah Papua, akan terdengar pujian yang mempersatukan Indonesia. Manokwari Papua Barat dengan penuh sukacita menyambut Besmarawi Nasional 14 tahun 2026. Sebuah perhelatan iman yang mempertemukan umat Kristiani dari seluruh penjuru Nusantara dalam harmoni pujian bagi kemuliaan Tuhan. Ribuan peserta, ofisial, dan tamu dari berbagai provinsi akan hadir membawa keberagaman budaya, bahasa, dan tradisi. Namun dalam Pesparawi, seluruh perbedaan berpadu menjadi satu suara, satu hati, dan satu semangat untuk memuliakan Tuhan melalui nyanyian rohani. Melalui lantunan pujian, kita mempererat persaudaraan, menumbuhkan kasih, memperkuat persatuan, serta menghadirkan damai sejahtera bagi sesama. Dari Manokwari, kota bersejarah yang dikenal sebagai kota Injil, akan lahir harmoni yang menginspirasi bangsa dan menguatkan kebersamaan dari Sabang sampai Merauke. Bersama maskot Pit Sang Konduktor, mari sukseskan Pesparawi Nasional 14 tahun 2026. Jadikan momentum ini sebagai wujud syukur, pelayanan, dan persatuan anak bangsa dalam semangat kasih Kristus.

Dengan tema, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Mari nyatakan pujian yang membawa damai, menghadirkan sukacita, dan mempererat persaudaraan di atas tanah Papua dan di seluruh Indonesia. Karena setiap nada yang dinyanyikan bukan sekedar lagu, melainkan doa yang dipersembahkan bagi kemuliaan Tuhan dan bagi Indonesia yang semakin rukun, damai,

Besparawi Nasional 14 tahun 2026, Manokwari, Papua Barat, bernyanyi dalam iman, bersatu dalam kasih, harmoni Nusantara dari tanah Papua. Manokwari menyambut Indonesia

Dari Sabang sampai Merauke, suara pujian bergema memuliakan nama Tuhan. Bersiaplah menyaksikan perhelatan iman terbesar, Pesta Paduan Suara Gerejawi, Pesparawi Nasional. Menampilkan talenta terbaik dari seluruh provinsi di Indonesia dalam harmoni pujian, persatuan, dan kasih. Mari jadi bagian dari sukacita ini. Dukung, saksikan, dan rasakan kemuliaan Tuhan melalui setiap lantunan lagu. Pesparawi Nasional, bersatu dalam pujian, bersinar dalam iman.

Dari Sabang sampai Merauke, suara pujian bergema memuliakan nama Tuhan. Bersiaplah menyaksikan perhelatan iman terbesar, Pesta Paduan Suara Gerejawi, Pesparawi Nasional. Menampilkan talenta terbaik dari seluruh provinsi di Indonesia dalam harmoni pujian, persatuan, dan kasih. Mari jadi bagian dari sukacita ini. Dukung, saksikan, dan rasakan kemuliaan Tuhan melalui setiap lantunan lagu. Pesparawi Nasional, bersatu dalam pujian, bersinar dalam iman.

Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Engelbertus Silubun, SPT MM, Kepala LPP RRI Manokwari, mengajak kita semua untuk memeriahkan dan mensukseskan Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional ke-14 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 Juni sampai dengan 28 Juni 2026 di Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur 34 ayat 2a.

saudara Vespa Rawi yang terkasih, salam damai sejahtera untuk kita semua. Selamat datang dan selamat mengikuti Vespa Rawi Nasional 14 tahun 2026. Momen iman dan persaudaraan ini menjadi kesempatan bagi kita semua untuk memuliakan Tuhan melalui puji-pujian, sekaligus mempererat kebersamaan dari berbagai daerah di Indonesia. Karena itu, mari bersama-sama menjaga suasana yang aman, nyaman, tertib, dan damai selama seluruh rangkaian kegiatan berlangsung. Jangan lupa untuk selalu menjaga barang-barang pribadi, pastikan barang berharga tersimpan dengan baik dan tetap dalam pengawasan. Mari juga menjaga kebersihan lingkungan, buanglah sampah pada tempatnya, dan jadilah bagian dari Vespa Rawi yang bersih, sehat, dan nyaman bagi semua. Selama kegiatan berlangsung, marilah kita menjaga ketenangan, hormati setiap penampilan, hargai setiap peserta, dan ciptakan suasana yang khidmat bagi seluruh basudara yang hadir. Karena perbedaan daerah, budaya, dan bahasa adalah kekayaan yang mempersatukan kita. Suksesnya Vespa Rawi Nasional 14 tahun 2026 adalah tanggung jawab kita bersama.

Maskot Kaswari Nasional ke-14 tahun 2026 menampilkan seekor anak burung kaswari yang diberi nama Pete the Conductor. Maskot ini digambarkan bergaya sebagai seorang dirigen paduan suara, lengkap dengan notasi musik yang mengelilinginya. Sosok Pete merupakan presentase dari peran penting seorang konduktor dalam memimpin dan menyatukan berbagai suara menjadi harmoni yang indah. Pemilihan anak burung kaswari sebagai maskot juga mencerminkan identitas khas Papua Barat sekaligus melambangkan kekuatan, keunikan, dan kebanggaan daerah. Sementara, gaya konduktor yang diusung menggambarkan semangat kepemimpinan, kekompakan, serta keselarasan dalam memuji Tuhan melalui puji-pujian. Secara keseluruhan, Pete the Conductor menjadi simbol kreativitas, persatuan, dan semangat pelayanan umat dalam pesta paduan suara gerejawi yang diharapkan mampu menginspirasi seluruh

Dari Sabang sampai Merauke, suara pujian bergema memuliakan nama Tuhan. Bersiaplah menyaksikan perhelatan iman terbesar, Pesta Paduan Suara Gerejawi, Pesparawi Nasional. Menampilkan talenta terbaik dari seluruh provinsi di Indonesia dalam harmoni pujian, persatuan, dan kasih. Mari jadi bagian dari sukacita ini. Dukung, saksikan, dan rasakan kemuliaan Tuhan melalui setiap lantunan lagu. Pesparawi Nasional, bersatu dalam pujian, bersinar dalam iman.

Pendengar setiap program Mas 1 dimanapun Anda berada, pukul 8.22 menit waktu Indonesia Timur, rangkaian lagu-lagu pujian Kristen masih terus menemani suasana pagi Anda. Dan pendengar, kami informasikan ke ruang dengar Anda, kebaktian minggu pagi di hari ini, kami akan mengajak Anda mengikuti kebaktian minggu pagi bersama-sama dengan Jemaat GKI Sion Sanggeng. Kita celang kebaktian minggu pagi.

Dari Sabang sampai Merauke, suara pujian bergema memuliakan nama Tuhan. Bersiaplah menyaksikan perhelatan iman terbesar, Pesta Paduan Suara Gerejawi, Pesparawi Nasional. Menampilkan talenta terbaik dari seluruh provinsi di Indonesia dalam harmoni pujian, persatuan, dan kasih. Mari jadi bagian dari sukacita ini. Dukung, saksikan, dan rasakan kemuliaan Tuhan melalui setiap lantunan lagu. Pesparawi Nasional, bersatu dalam pujian, bersinar dalam iman.

Soli Deo Gloria, dari Sabang sampai Merauke, dari 38 provinsi di seluruh Indonesia, satu suara, satu hati, satu iman memuliakan nama Kristus. Selamat datang para duta Kristus peserta Pesparawi Nasional ke-14 di Kota Injil Manokwari, Papua Barat. Kiranya Tuhan memberkati kebersamaan, pelayanan, dan pujian kita.

Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Amsal 17 ayat 22.

Bergablah menyaksikan perhelatan iman terbesar, Pesta Paduan Suara Gerejawi, Pesparawi Nasional. Menampilkan talenta terbaik dari seluruh provinsi di Indonesia dalam harmoni pujian, persatuan, dan kasih. Mari jadi bagian dari sukacita. Dukung, saksikan, dan rasakan kemuliaan Tuhan melalui setiap lantunan lagu. Pesparawi Nasional, bersatu dalam pujian, bersinar dalam iman.

Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Engelbertu Silubun, SPT MM, Kepala LPP RRI Manokwari, mengajak kita semua untuk memeriahkan dan mensukseskan Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional ke-14 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 Juni sampai dengan 28 Juni 2026 di Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur 34 ayat 2a.

0: di pelayanan pada hari ini Minggu 21 Juni 2006 pada subuh yang sudah terlaksana tadi dilayani oleh hamba Tuhan pelayan firman Pendeta Siani Purwa SKH. Ibadah pagi ini akan dilayani oleh pelayan firman Pendeta DJ Kuning.
1: Pendengar setiap program satu dimanapun Anda berada, saatnya kita bergabung dengan Gereja GKI Sion Sanggeng untuk bersama-sama kita beribadah.
0: Pelayan firman Pendeta Guru Jumat PMJ di masing-masing rayon pada hari Minggu tanggal 21 sampai dengan tanggal 27 Juni 2006 sebagai berikut. Rayon 2 dilayani oleh Majelis Pendeta Cemas di rayon 2. Rayon 4 dilayani oleh Pendeta Benjamin Komege STH. Rayon 6 dilayani oleh Pendeta Wendy Tambunan STH. Pendamping PMJ Sekretaris melayani di rayon 5, Wakil Ketua melayani di rayon 1, Sekretaris Jemaat UP2J melayani di rayon 7, Wakil Sekretaris melayani di rayon 3. Ibadah PKB rayon 1 sampai dengan 7 akan dilaksanakan pada hari Rabu 24 Juni 2006 jam 17.00 tempat PKB rayon 1 dengan alamat Penatua Abraham S. Kaumfu dengan alamat Kampung Bo Vanindi Manokwari. Pelayan firman Pendeta Siani Purwa STH. Untuk ketahuan Bapak Ibu warga jemaat sekalian bahwa akan dilaksanakan perjamuan tengah tahun dan perjamuan tengah tahun akan dilaksanakan pada tanggal 28 Juni tahun 2006. Untuk itu diharapkan untuk Bapak Ibu warga sidi jemaat untuk dapat hadir dalam mengikuti undangan perjamuan dimaksud. Ucapan selamat ulang tahun kami pelaksana harian Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu warga jemaat yang berulang tahun selama seminggu pelayanan ini. Baik itu ulang tahun pertambahan usia, kelahiran maupun ulang tahun pernikahan pada warga jemaat yang terdapat pada hari ini. Dalam minggu ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Ucapan terima kasih kepada hamba-hamba Tuhan yang melayani baik itu subuh, pagi, dan sore nanti. Dan juga ucapan terima kasih kepada tim multimedia, operator sound system, konturia, dan Bapak Ibu yang terlibat dalam pelayanan di pagi hari. Dan juga kami pelaksana harian Majelis Jemaat GKI Sion Sanggeng menyampaikan selamat datang kepada Bapak Ibu tamu kita yang hadir bersama-sama lewat ibadah di jam pagi hari ini dalam mengikuti pesta paduan suara Pesta Rawi yang ke-14 tahun 2026 di Manokwari. Kami pelaksana harian Majelis Jemaat GKI Sion Sanggeng dan seluruh jemaat menyambut dengan gembira dan sukacita kepada Bapak Ibu yang hadir bersama-sama dengan kita sekalian lewat ibadah di pagi hari. Dan untuk ketahuan Bapak Ibu warga jemaat sekalian, setelah selesai ibadah sebentar nanti ada pemeriksaan kesehatan yang akan dilaksanakan di knopis sebelah kanan. Untuk itu kepada Bapak Ibu teristimewa kepada lansia supaya dapat mengecek kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah warta jemaat kita di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.

Shalom. Selamat datang kami ucapkan kepada peserta Pesparawi dari Provinsi Papua Pegunungan. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Ibu Saudara Saudari sekalian yang mungkin baru pertama kali beribadah di jemaat kami, Jemaat GKI Sion Sanggeng. Kita akan mulai ibadah kita di pagi hari ini, Minggu 20 Juni 2026, dengan tema Faedah Daripada Menuntut Hikmat. Kami mengundang Bapak Ibu semua untuk bangkit berdiri. Bapak Ibu sekalian bisa menggunakan liturgi dengan menggunakan slide yang tersedia. Panggilan beribadah. Berserulah kepada Tuhan, serukanlah namanya. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya. Percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Mari kita bersama-sama bernyanyi dari Kidung Jemaat 427 ayatnya yang pertama, Kusuka Menuturkan.

Ibadah saat ini dialaskan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Salam sejahtera bagi jemaat sekalian. Nyanyian Suara Gembira nomor 5 ayat 1, ucap syukur.

Jemaat Tuhan, disilakan duduk. Paduan suara anak Provinsi Papua Pegunungan.